0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya besok bakalnya lanjut lagi atom di halo benda etam di cuaca yang makin merok makin mendung ya di kawasan M Yamin ya mulai-mulai mendung di kawasan Kirinita gitu ya Kirinita Kananita nih agak-agak ada matahari tertutup awan nggak tebus embak ya memang benehan udara kabur tegiknya galau nih cuaca atom hari ini ya bus embak tadi itu agak langat nih wah ini tertutupi awan ya tapi tegiknya sementara maha gitu ya. Ya, tetap lanjut lagi di Halo Benda Etam Bus Embak dan hari ini tuh di cuaca Minggu pagi yang nyaman banget untuk Etam ngondok menghadiri rumah kita galanya berolahraga nih. Olahraganya tuh di CFD kah ke Car Free Day kah atau di rumah maha bisa gitu atau harus ke CFD karena sebagian orang tuh ada yang memang setiap minggu sudah tuh merutinkan ke CFD tuh Bus Embak. Kan Etam CFD ada dua ya kan di Sempajang nganjo di Segiri nganjo sebutnya tuh ada juga yang ndak buka nih tahu udah buka apa belum ya yang di dekat Islamic Center. Nah kita udah memutari segala CFD gak belum ya bos mbak ya boleh berkesahan etam ya etam siapa dulu penelpon pertama. Assalamualaikum salam budaya.
1: Budayakan salam. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya bos mama.
1: Saya mau olahraga semua ya kan sepeda mau atau jalan mau. Saya nih tapi mau banyak orang semua.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya mata ini kan jeli, Mbok Nita. Yang bagus-bagus kan seger jadinya, Mbok.
0: Jadi kita nih gawal ke CFD.
1: Jadi, itu kan malam kalau ya?
0: Siang.
1: Oh iya, siang.
0: Hambat-hambat.
1: Hambat ya.
0: Mohon malam itu kan yang baru Car Free Night tuh kan.
1: Iya. Oh iya, salah saya. Jadi Mbok, saya itu mohon olahraga tuh ya sorangan, kadang-kadang berdua, bertiga gitu, Mbok. Ya butuh dehem tuh Mbok, tapi nya kan masih muda lajunya ngimbangi saya aja Mbok. Kecepatan kan 35 rata-rata. Jadi Mbok ya bersepeda tuh Bang, kalau jalan itu saya biasanya ya lihat-lihat dulu fisik tuh tahan di. Kadang-kadang kan mau siang pun ditidur, mau bisa tidur siang Mbok setengah jam atau 20 menit aja Mbok. Itu nyaman dah Mbok tubuh, jadi fit tegaknya kan. Tapi harus periksa dulu tekanan darah nih berapa Mbok. Amunnya stabil-stabil aja nih papa kan.
0: Iya.
1: Biasanya stabil aja Mbok 111 amunnya kan. 120 asal jangan sampai 140. Itu bukan diboleh, boleh tapi jangan laju. Jalan Mbok. Tapi Mbok pernah saya bersepeda tuh yo. Kecepatan tinggi Mbok, mulang cepat-cepat Mbok. Tekanan darah tuh saya itu naik 200 lebih tapi nih papa. Mbok. Ya kan bang sorang-sur turunnya. Normal kembali Mbok karena kan bergerak kan tubuh. Ya tunggu, tapi olahraga itu diboleh langsung mending, Mbok, sendia dulu.
0: Iya, tahannya dulu.
1: Jadi ada panas lagi badan, baru mandi itu di sembarangan, Mbok. Orang kan kadang-kadang sembarangan mandi. Bunyian berdirus. Nah, itu diboleh sembarangan, Mbok. Apalagi habis olahraga tuh. Karenanya bisa overtraining, Mbok. Jadi nol kembali, kan, gitu. Olahraga itu harus bujur-bujur, fit tubuh. Jangan dipaksakan, Mbok. Jadi ada kawan, kan. Udah tekanannya tinggi, Mbok. Artinya tak nurunkan tekanan darah nih. Tidak secepatnya tegak itu nih bisa, spontanitas. Harus pelan-pelan, Mbok. Ya minum obat, ya minum obat. Sekalinya kena, wah ini nah, sudah nih bisa apa-apa dah. Nanti kita olahraga tuh, apa namanya, tekanan tinggi di bawah olahraga full. Harus pelan-pelan, Mbok. Ada pemanasan kan gitu. Jadi biarlah, Mbok. Bila-bila mulai maunya orang perempat nih, olahraga anu hambat mo, ya kan?
0: Iya.
1: Di Islamic itu nambok yo, di Stadion Segiri kan tuh. Nah, tapi jangan lupa nih nah kentong nih nah nih. Banyak ya nombok pitis ya di makanan banyak mo. Ya kan mo itu yang mau lah bahaya itu mo. Nanti ada pitis beli untuk-untuk tuh besarnya tegak bola.
0: Itu sudah.
1: Iya, ada pitis semuanya halus untuk tegak anu kleker. Ya ada mbok yo.
0: Iya, makasih
1: mbok. Jangan bercanda, janganlah hati mbok.
0: Setiap
1: kawan ini kan karakternya masing-masing mbok, ya kan?
0: Iya.
1: Ya dah mudahan aja menyenangkan aja hambat mbok.
0: Iya, makasih
1: mbok.
0: Iya, hati-hati.
1: Hati-hati. Mbok, bawa mbok anu mbok siapa namanya itu? Mbok Tata kah, Monpas. Busu pendi siaran kan nah per jam aja Mbok sejam tam duluan dah selesai Mbok nyaman kopinya Mbok lumpianya nyaman Mbok tuh busu gesta tuh dibawai susah Mbok Tadi tuh saya telepon, diangkat tekannya, Mbok.
0: Mulai oh, iya.
1: Iya, iya. Apa namanya, mie kerjaannya, Mbok. Tahu kita mie lah, Mbok.
0: Apa mie?
1: Mica. Tahu kita mica, Andi?
0: Mica.
1: Mica tuh tidur, Mbok. Nah, iya dah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jessy Dani nih. Iya tuh, mensida lebih gaulnya sorangan gitu ya. Karena tadi tuh Nita lihat, Nita berangkat tuh 4:30 ya, Bos Mbak ya. Terus di Miami ini bahkan dah ada yang berlari terus setengah jam orang azan tuh sudah dah lari gitu ya, sedangkan azan wih ini kan sebelum jam 5 gitu ya, sudah dah lari di tahu di mana startnya gitu ya. Ya dia bernyanyit aja tuh kayak wih mantap juga nih di tiduran si Danila ya. FM tuh baru bangun baru mingat gitu ya, sudah dah berlari di jalan raya situ. Ya Allah rajin benar mantap. Atam siapa lagi? Assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya dan salam. Salam, Mbok. Mbok, saya nambahin, Mbok, ya?
0: Iya, boleh-boleh.
1: Nah, ini olahraga itu, Mbok. Kapsar matahari, Mbok.
0: Nah.
1: Jadi kan kita sih 4:30, kan? Itu kan embun di Samarinda tuh, Mbok. Baru basah.
0: Oh.
1: Saya belajar semua ilmunya tuh dengan, apa, dokter keolahragaan, Mbok. Spesialis olahraga. Jadi, mau olahraga tuh, Mbok, ya? Dipaksakan tegak malam main bulu tangkis sampai jam 12-an tuh, Mbok. Nah itu sebenarnya diboleh sebenarnya, tapi mau memaksakan artinya saya ya nggak apa-apa. Dan ini nakuti ya, orang main bulu tangkis itu banyak yang meninggal mulai.
0: Iya.
1: Nah iya, kawan saya aja berapa orang, siapa yang ini meninggal hari itu yo. Jadi kan ini bisa mau memaksakan kehendak olahraga itu harus ada matahari. Mau saya berani nyalahkan, Mbok, apabila orang lari itu yo, 4:30, saya kadang-kadang saya singgahin, Mbok. Ini anak muda kan semuanya ya, misalkan kamu tuh saya anggap salah. Karena olahragamu tuh di waktu embun begini, harusnya ada matahari. Misalkan, Mbok, paling tidak 6:30. Kira-kira begitu, Mbok. Coba kita cari data itu, Mbok. Pasti ketemu tuh. Jadi jangan tubuh 5:30, Mbok. Jam 4 tuh berlari sudah, berminja menyorang kutai. Ya, dan Mbok, nah itu ingatkan aja. Jadi harus ada matahari, Mbok. Mungkin yang gini walaupun mendung wah, karena mulai sudah ada matahari kejaba kan gitu. Belajar saya mau ilmunya tuh, Mbok, di sembarang olahraga mulai takutnya apa over training tuh, Mbok, nol kembali, Mbok, karena bisa hidung ini kan kena embun diboleh. Makasih, Mbok.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung marah sih Dayo. Tapi emang iya nih Dik, boleh misalnya di sebenarnya ya ini ya, nih boleh. Yang penting tuh bolehnya tuh pas dah matahari ini muncul pokoknya, karena kan matahari ini selain memang tadi ya udaranya embun dan sebagainya sebelum subuh gitu ya, matahari ini vitamin D-nya tuh sangat dibutuhkan oleh tubuh gitu, dan itu yang baik gitu, dan etam cari gitu, etam olahraga. Ya tuh etam siapa dulu yang telpon WhatsApp duluan ya? Assalamualaikum, salam budaya.
2: Budaya kan salam, salam berkatung, Mbak Tata.
0: Mbak Nita.
2: Oh, Monita.
0: Iya.
2: Eh. Dengarin Bu tadi kita, Bu Mamai beliau. Eh, bujur itu, bujur.
0: Apa yang bujur?
2: Mau kalau ada matahari atau berjemur kita. Kalau di ada matahari, betul kata Bu Mama tadi itu. Itu aja, Bu.
0: Namun kita seorang tuh gimana?
2: Apa tuh, Mbok?
0: Olahraga nih, hambat nih ke Car Free Day atau nih?
2: Hari ini masih dibilangin enak. Nanti sebentar kamu mandi.
0: Oh, masih belum anu ya, tapi baik ya.
2: Belum lempit.
0: Oh.
2: Dibilangin sehat tapi masih apa nih namanya gua. Namanya kita nih ya, Mbok ya. Subuh itu kan namanya cewek ya. Kan habis bangun tidur kan kita melakukan yang 5 waktu. Nah, habis itu kita kan ke dapur. Ya kalau bisa ngangkat air yang kena air, kalau bisa nyapu-nyapu di belakang rumah kan nyapu. Nah, habis itu ya sama olahraga. Betul aja kata Ibu Semamat. Kalau ada matahari lah, berjamur lah kita, olahraga lah. Angkat apakah itu kan lebih ada sehatnya. Ini belum ada, ini mendung-mendung lah.
0: Iya, mendung-mendung.
2: Mendung-mendung, jadi mataharinya kada berkawal.
0: Oh, kada berkawal.
2: Tapi kalau Mbok Reni ini, adalah sedikit badannya enak lah daripada yang dulu kan. Kemarin dulu kan sudah dibawa olahraga. Bandingin napit, perutnya kada bisa kompromi. Naik ke kepala. Nah, itu belum kalau yang susah benar itu ya Bu ya. Yang bisa ditahan itu mah kalau kita BAB itu bisa tahan, ataupun kita buang air kecil bisa. Tapi kalau sakit kepala, sakit perut enggak ada bisa ditahan. Sama bilang bisa nahan sakit kepala enggak ada, merampot itu. Itu katanya Bu Semono. Mana bisa ambruk? Misalnya orang betul itu yang enggak bisa itu sakit kepala. Perut emang bisa ditahan, kita bisa minum entrotrop. Kalau sakit kepala, nggak bisa bangun. Yang ada mah puyeng, keliling kayak mabuk udara, darat. Tapi ulun adalah enak-enak sedikit yang Mbok. Tapi mataharinya belum ada nih. Kalau tadi itu membahas apa tadi tuh Mbok?
0: Ya ke CFD-nya. Kita men hari Minggu dianukan CFD apa nih, atau di rumah maha gitu olahraganya di harus ke CFD.
2: Kalau ada yang ngajak, tinggi.
0: Tapi tegaknya men Mbok Reni ke sana jajan mah ya.
2: Betul. Betul sih kata Mbok Mama, kalau kita ke sana itu kantong tebel, ada duit, kenyang perut. Nah, kalau sudah nih ada duit ke sana pulang gigit jari tupang.
0: Gigit jari tupang.
2: Nah, ya itu, tapi kebanyakan boring itu di rumah. Olahraganya di rumah aja. Tapi kalau ada yang ngajak keluarga kak, ada yang ngajak apa teman teman, lebih jarang sih. Kalau teman jarang kan, karena kan dia masing-masing kan ada keluarga sendiri masing kan. Masing-masing sama keluarganya. Kalau boring ini, olahraganya ya di sini-sini aja, di sekitaran sini kan. Kalau enggak, ke tempatnya keluarga. Nah, umpamanya di sekitaran Bengkun di sini juga, Mbok. Nah, baru ini ke tempatnya adek yang di Ruko. Itu dari sini, dari rumahnya, dari Kestera 6, melewati masjid, sepuluh mil. Lumayan. Ada uyunya dua, sampai sana ngengak dulu. Kalau kita gitu, kalau kita kurang enak badan, pas panas hari kan, itu sekalian menyemur kita lah, olahraga lah sekalian kan. Nah, pulang balik, seringnya katanya Ading, jantah kakak, ada, jalan kaki aja enak, ada apa? Ini sekalian ada yang dicari, padahal bukan dicari, cari keringat. Jadi kan dari ujung sana dari wadahnya Ading ke saya sini jalan kaki. Jadi kan apa namanya ada keringat lah sedikit keluar kan. Nah sampai di sini 15 menit istirahat baru mandi. Nah pernah dulu ulun dari wadahnya Ading sampai ke rumah mandi. Wah apa ini? Ngapa puyeng jadi inilah? Kita pegang dulu di kamar mandi kan, ane dindingnya kan. 15 menit baru wujud warna ada istirahat tadi itu kata ulun kan, langsung diguyur kan. Nah jadi wujud kayak kan tadinya dari jauh-jauh 15 menit dulu istirahat udah enak badan udah dingin aku ke kamar mandi. Itu
0: oke siap.
2: Tapi intinya istirahat apa nak jaga kesehatan katanya Bu Sumamat kan. Bener. Sehat itu penting. Ajak kesehatan itu penting. Apa namanya jasmani rohani badan. Sip usulnya Mamat OT. Oke masakan, oke kesehatan, oke cuma suka simpul. Nah kalau mau sekolah simpul sama Bu Sumamat.
0: Iya sih ya. Oke deh. Makasih Mbak Reni kisahnya ya.
2: Mbak Nita. Ya, Mbak Nitanya selamat bertugas. Kalau kulik hati-hati lah.
0: Iya makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Reni. Sapa dulu sebelah sini dari tadi nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nita.
0: Mbak Ayu.
3: Iya.
0: Mbak Ayu di Maluku Tengah, gimana kabarnya? Ya.
3: Kabarnya saya alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma lagi gerimis, lagi hujan.
0: Oh, di situ lagi gerimis. Nah, di sana gimana tuh, Mbak Ayu? Biasanya kita olahraga nggak hari Minggu ke Car Free Day sana nih?
3: Kalau di sini kita setiap Ahad itu olahraganya pagi, tepatnya di depan perpustakaan atau perpus wilayah Kota Masih Maluku Tengah. Memang itu sudah setiap hari Minggu, dan jalan biasanya ditutup ya untuk kendaraan roda 2, roda 4, kita di seputaran protokol lah. Itu biasanya hari Ahad itu ditutup sama kepolisian. Karena di apa namanya, digunakan untuk masyarakat untuk berolahraga. Hari ini kita nggak kesana ya karena hari ini hujan.
0: Gerimis.
3: Ya, biasanya hari-hari Ahad itu tapi nggak rutin juga sih ya.
0: Oh iya.
3: Nah, biasanya itu di lapangan gitu loh.
0: Oh di lapangan. Oh lain jalan raya berarti di situ Mbak Ayu ya?
3: Iya di jalan raya. Kalau di sini kan orang apa namanya tuh olahraganya fokusnya ke ini, ke sektor protokol, karena emang situ aman gitu untuk olahraga. Oh. Pagi, jogging pagi, lari pagi gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kalau di perpustakaan itu mereka punya struktur olahraga gitu. Iya, terus yang jadi kita masyarakat nih bisa gabung aja.
0: Jadinya ya, banyaknya ke situ ya Mbak Ayu ya.
3: Iya, bedanya olahraganya, struktur olahraganya ya, jadi gerakan senangnya juga gitu ya. Sebenarnya sih intinya olahraga itu punya tujuan jelas ya,
0: kita
3: ya.
0: Betul.
3: Terus aman juga buat badan kita.
0: Betul.
3: Mungkin kita harus meluangkan waktu untuk olahraga walaupun itu tidak intens. Terus kalau misalkan pengennya intensnya ya harus pelan-pelan gitu.
0: Betul.
3: Loh. Kalau yang berprosir kan biasa olahraga kan kadang ngos-ngosan gitu. Tidak boleh dipaksakan gitu, karena ada olahraga sesuai dengan kondisi kita juga, kondisi tubuh wanita. Karena saya pernah nanya itu, dan yang penting itu gizi, makanan, terus istirahat juga harus dijaga, tidur juga harus yang cukup kan, karena tidurnya harus minimal 8 jam dalam semalamnya gitu. Itu yang tidur yang paling bagus ya untuk kesehatan kita. Tapi untuk saat ini ada kasih orang yang masih tidur 8 jam itu semalam.
0: Iya betul, susah ya. Ya.
3: Nah gitu. Terus pasti ya. Mungkin kayak orang diet gitu ya untuk olahraga penurunan badan, mungkin itu yang paling efektif. Biasanya pada saat olahraga ada perubahan gitu. Mungkin ada baju yang mulai longgar gitu, berarti dia sukses dong gitu ya. Untuk menurunin berat badannya.
0: Iya, siap.
3: Iya. Banyak sih olahraga ya, termasuk yoga, tapi saya lebih suka juga renang.
0: Oh.
3: Renang selesai. Ya, kalau di Malang kan banyak orang yang renang ya gitu ya. Setiap hari Ahad itu pasti orang ke pantai. Hari ya, Sabtu Ahad itu orang langka untuk ke pantai untuk renang.
0: Yeah.
3: Kalau apa namanya di acara Karasolah kan itu antara tiga olahraga, renang, memanah dan juga berkuda. Gitu, olahraga yang paling efektif juga di acara Karasolah. Jadi siapa yang menguasai tiga inti itu atau tiga pokok olahraga tersebut itu sangat bagus ya untuk kesehatan, dan itu memang dianjurkan Rasulullah
0: SAW. Nah, iya betul. Yeah. Iya. Makasih Mbak Ayu ya kisahnya ya. Mudah-mudahan cepat reda deh supaya bisa hari ini ke CFDO, maksa banget.
3: Ini sudah selesai sih, karena ini sudah hampir jam 10 ya, jadi
0: iya.
3: Kita ini tujuannya ke pantai, dan kemarin kita ke pantai nyari ikan, karena sini ikannya susah wanita ya. Jadi suami saya mancing bersama kawan-kawannya, jadi kita sambil renang.
0: Iya, selamat menikmati liburannya Mbak Ayu, terima kasih sudah masuk ya, gabungan di Samarinda, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu di telepon WhatsApp-nya tunggu dulu ya, sebentar ya. Satu penelpon di telepon biasa dulu, udah nungguin dari tadi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, salam budaya. Salam Mbak Rita.
0: Iya, Busu Misran, kisahnya apa? Ada CFD di situ.
4: Oh, kalau aku Mbak, dulu kan hobiku olahraga ini berenang, Mbok.
0: Oh.
4: Kalau berenang itu gerak semua, Mbok.
0: Oh, gawalannya berenang. Masih nih sampai sekarang nih?
4: Wah, sekarang ini pun udah dapat lagi, Mbok. Kalau dulu kan berenang.
0: Masih gagah ya.
4: Wah, masih gagah, Mbok. Kalau masalah olahraga ini, Mbok, dua hari udah nyelam, karena jalan betis, Mbok.
0: Wih.
4: Ya, isim tangan melak, Mbok, sampai ngelak aman.
0: Boh.
4: gua tembus kan rekaman nih. Jam 4 itu mbak, jalan betis mbak, itu maham mbak. Kalau ngajak mbak, berenang, kalau berenang itu mbak, gerak semua mbak.
0: Betul.
4: Gak lupa itu kalau berenang itu, kalau udah percaya nomor satu itu berenang. Soalnya tangan, betis itu kan main semua.
0: Betul.
4: Nah, itu kalau berenang itu. Kemudian mbak, menguat kanan juga kita apa ya, kalau berenang ini, gerak semua, betis, ya kan, tangan, berkoda itu kan, daya kupu-kupu. Nah, main semua, kalau lari ini kan cuma betis maha, ya kan?
0: Betul, ya, benar juga ya.
4: Apanya mbak, salam olahraga, salam sehat mbak ya.
0: Luar biasa. Salam
4: bahagia mbak, mbak Nika, ya. Salamnya mbak ya.
0: Iya, makasih Bu Sumistran ya, udah tamai ya.
4: Jangan lupa bahagia mbak ya, mbak Nika ya.
0: Kita juga Bu Sumistran, bahagia ya, terus
4: ya. Amin, amin, amin, amin, amin mbak. Baik-baik, terima kasih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumistran ya, teman siapa lagi nih. Bu Syukur, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam, Bo Nita.
0: Iya.
5: Kisah olahraga nih, Boyo.
0: Kita ke CFD di situ ada CFD nih di Ambarawang Laut.
5: Di ada Bo di sini, ya? Bo.
0: Agak jauh ya mendak ke CFD ya?
5: Ya jauh, Bo. Kalau daerah anu sekitar 8 kiloan lah,
0: Madan, Bo. Luar biasa jauh benar.
5: Ya, cuma mau di kita mundur olahraga nih, kita aja lah terpulang dari kita aja, Bo. Semuanya olahraga itu kesehatan, terutama kesehatan juga. Pola makan juga jaga, sebanyak olahraga. Mun olahraga itu undi mah apa segalanya. Kita seorang punya olahraga, dah makan kenyang baru olahraga, tamah aja dibunuh diri tuh, Mbok.
0: Ya Allah, iya lagi.
5: Harus kalau olahraga itu kayak kayak di Ibu Sumamat itu bujur, mun subuh itu sudah jam orang-orang faham sudah berlari, tapi itu kan tergantung dari orangnya juga, Mbok, ya kan. Kalau aku sini, Mbok, biasanya kan ada matahari, karena matahari itu menyinari badan kita. Karena kalau kita ini mbok olahraga, mun dia keluar itu kayak berasap kita anunya itu, mbok badan itu anunya itu, suhu anu kita itu, saking panas itu, mbok kelihatan itu bila anu kita itu. Karena itu kan apalagi kalau kita banyak minum itu, biasanya itu mbok kan banyak minum itu, banyak juga keluar keringat itu, mbok.
0: Iya betul.
5: Tapi kalau aku ini sukanya mbok di olahraga anu di poli, mbok. Bola poli, nah olahraga mulai dari udah halus, memang hobi di poli itu, bawa poli, jadi sore itu poli, ya main poli, ya sering juga pertandingan itu, bawa luar biasa juga keringatnya tuh, bawa main poli itu, bawa
0: tahun
5: disehat di tahun
0: atlet ya. Ini atlet poli.
5: Ya alhamdulillah, dari juara ya. Biasa juara juara antara RT juga, bawa
0: Allah luar biasa, bersyukur nilai.
5: Jadi memang kalau sebenarnya sih kalau olahraga ini bu kayak umur kayak sudah 50-an itu perlu pang di olahraga juga dan pola makan juga harus jaga juga tujuan bu. Jadi melalui olahraga itu ya bawa juga bu, masanya itu dari bu berkisah di bu Sumamat bila melihat untuk bila halu ganal. Dompet kada ada isinya mbok ya kan. Bila halus bah banyak tuh pitisnya mbok ya kan.
0: Ya Allah.
5: Makanya mbok apa aja kita munnya banyak pitis itu mbok bah nyaman bener mau ke Jakarta makan di peribahasanya itu mbok. Dah kita makan di Samarinda. Bisa anu buang air anu besar di Surabaya itu mbok ya kan.
0: Ya Allah.
5: Munnya pitis itu mbok. Okay, kalau dia di pitis sakit itu dah mbok ya kan. Nah, kemana-mana aja ada pitis. Wah ini kan pitis itu jadi raja mbok ya kan.
0: Ya Allah, sampai ke pitis saya tambahas lembu bersyukur. Ya
5: itu. Bakal olahraga bareng olahraga tadi mbok yo. Olahraga mbok yo.
0: Pitis ya segalanya memang ya.
5: Ya perlu mbok olahraga perlu.
0: Iya.
5: Jadi ibarat pitis ada juga. Ya kan mudah olahraga di pitis punya. Pas melewat tadi kan udah haus ya kan, udah selesai olahraga kan diminum di pitis. Apa? Haus juga kan diminum juga mbok ya kan. Sedikit banyak kan bawa pitis juga mbok ya kan. Walaupun sendiri itu ya kan.
0: Aduh. Makasih.
5: Tapi memang saya bu, memang sih mbok saya hobinya memang anu pak di olahraga itu di poli mbok.
0: Di poli ya. Jadi di ngaruh ya ada CFD atau di itu kita.
5: Dan di jarang mbok saya mbok. Memang enggak ada amunisi mbok ya mbok. Olahraganya itu. Apalagi kan jauh. Paling kamu di lari itu paling lari pagi itu mbok biasanya jam-jam 6 dah mulai muncul matahari itu kan jam-jam 6:30 itu baru berlari yang mbok kalau hari-hari Minggu. Tapi ini mun di aku ini mbok bisa olahraga apanya olahraganya lari. Masanya olahraga dah di kebun, Mbok.
0: Oh. Beda juga sebutnya tuh lain.
5: Oh iya kan. Tapi bal luar juga keringat luar biasa juga kemudian keluar mbok apalagi itu minggang anu itu nah cangkul itu mbok ya kan.
0: Iya siap akhirnya. Makasih besar.
5: Siap mbok ya waktunya juga mepen mbok ya. Makasih mbok ya nih ya. Selamat bertugas. Makasih mbok. Saya selalu bersama keluarga mbok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok makasih besar disyukur datama ya. Bos Wahyu tadi apa nih namanya? Apa namanya? Nen kan cerang apa dia? Tadi ngetok lawang boleh diketok lagi ya dah kosong ya. Ini kita bacakan aja yang di Facebook ada Pak Opik hadir Pak Opik di Cirebon. Terima kasih. Senin tadi Tama nih di ujung kebersamaan Tama di Dandang Nusantara Jatama sih dan kirim-kirim salamnya saya bacakan di saat ini aja dah. Kirim salamnya sih dah buat Bu Edi, Johan, Mbak Epi, Mbak Elika, Mbak Elia, Mbak Dika, Mbak Nurul, Mbak siapa nih? Bu Suzin, Bu Suzul, Pak Poi, Amran, Mbak Maya, yang spesial buat semuanya aja deh sebut sida, siap, makasih Pak Opik ya di Cirebon Dahtama Juang, meramaikan Dendang Nusantara, tadi yang disempat dibacakan jadi, halo benar etam-etam halo benar etam-etam halo benar etam hari ini ya, busa mbak iya nah, kayaknya busa Wahyu udah ada kesibukan lain ya, oke deh etam, akhirnya aja kebersamaan kita di Dendang, Dendang halo benar etam hari ini ya, keren di sana makasih banyak, intinya tuh, mau ada CFD kan di ada CFD, ternyata kita tetap berolahraga segalanya, busa mbak iya karena olahraga ini kan banyak bentuknya nih, harus ke CFD, karena kayaknya ke CFD habisnya dipitis maha gitu ya, lain di lemak etam lawas berolahraganya maha, lawas bermakanannya mahal, lain olahraga maksud Nita ya Allah, ya tuh beneran bahas sehatan aja bos mbak ya, pokoknya apapun olahraganya bener-bener digeluti gitu ya dan dirajini supaya etam bersehatan gala amin, rabbal alamin, ya bos mbak makasih banyak yang dah meramaikan halo bener etam mohon maaf ya, mana ada salah-salah cara ngenjua mohon maaf ya busu yang belum kawatama ngenjua mbak ataupun belum kau tama di telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa hari ini ya. Etam akhiri kebersamaan Etam di Halo Bun Etam 1 jam lagi dengan Mbak Anita hari ini tetap bersama kami di RRI Prom 4 Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sana Lembaga Adat Dayak Kenyah Kota Balikpapan menggelar kegiatan adat katuk adat ngan alak tawai di Balikpapan pada minggu ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan barang adat, pakaian adat, aksesoris, serta atribut adat Dayak Kenyah sekaligus mempererat silaturahmi antar pelaku pelestarian budaya. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh adat Dayak dari tingkat daerah hingga nasional, perwakilan pemerintah, serta sanggar seni di Kalimantan Timur yang mendengarkan wejangan dan nasihat adat mengenai seni, budaya, dan nilai kehidupan masyarakat Dayak Kenyah. Ketua Adat Dayak Kenyah Kota Balikpapan, Lampang Bilung, menjelaskan, katuk adat ngan alak tawai ini adalah tradisi adat Dayak Kenyah yang berisi nasihat adat, serta proses pemulihan semangat bagi masyarakat yang pernah mendapatkan bimbingan adat. Menurutnya, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat secara arif, bijaksana, dan bermartabat sesuai nilai-nilai adat serta budaya Dayak Kenyah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM. You mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata.

0: penalti. Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
2: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
0: Go! Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Woy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, keren di sana lanjut ya. Kita akan membahas tentang tokoh inspiratif hari ini, dan hari ini kita akan membahas tentang mantan presiden ke-7 Republik Indonesia yang pernah menjabat periode sampai dari 2014 sampai 2025 ya. Ada Presiden Joko Widodo,

atau lebih dikenal dengan Jokowi. Nah, Sida ini kronisana ya adalah presiden pertama yang berasal dari luar kalangan militer dan elit politik lama, di mana menjadikan Sida itu simbol perubahan dalam sejarah demokrasi di Indonesia ini sendiri. Dengan gaya kepemimpinan Sida yang sederhana, merakyat dan juga berorientasi pada kerja nyata, Jokowi berhasil menarik simpati luas nih dari rakyat Kemah itu ya, di mana pemerintahan Sida juga menandai era percepatan pembangunan nasional, penguatan ekonomi digital, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Sida memiliki visi Indonesia maju, Jokowi menekankan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri termasuk wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Papua Pegunungan. Program strategis seperti Tol Laut, Trans Papua, dan pembangunan Bandara Wamena juga jadi simbol komitmen Sida terhadap keterhubungan dan keadilan sosial. Di mana kita akan membahas tentang biografi singkat Joko Widodo, di mana Joko Widodonya lahir di Surakarta, ya, Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujud Miati. Masa kecil Sida itu dihabiskan dengan kehidupan sederhana di tepi bantaran sungai yang membentuk karakter pekerja keras dan juga rendah hati. Jadi setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di Surakarta, Jokowi ini melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada atau UGM dan lulus pada tahun 1985. Nah, sebelum terjun ke dunia politik, Sida itu dikenal sebagai pengusaha mebel sukses dengan produk yang menembus pasar ekspor. Jadi dari pengalaman bisnis ini juga, Jokowi ini belajar banyak tentang manajemen, efisiensi, dan pentingnya pelayanan yang baik. Karir politik Sida juga dimulai ketika Sida itu terpilih menjadi wali kota Surakarta tahun 2005 sampai 2012, di mana akhirnya Sida itu dikenal karena keberhasilannya menata kota dan membangun hubungan langsung dengan rakyat melalui pendekatan belusukan. Nah, kesuksesan di Surakarta itu akhirnya membawa Sida nih jadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sampai 2014 bersama dengan Bapak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu tahun 2014 dan menang berpasangan dengan Yusuf Kalla yang kemudian terpilih kembali pada 2019 bersama dengan Ma'ruf Amin. Nah, itu biografi singkatnya. Dia akan bahas lebih lanjut lagi tentang perjalanan karirnya, gaya kepemimpinannya, dan juga sempat akhir masa jabatan Sida Kemai dan juga pengarah politik di Indonesia. Woi, ngeri banget bahas politik ya. Dia akan lanjut lagi bersama kami di area perempat Samarinda.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Mulai dari dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Biarin sih, mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
3: Oh,
4: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Wow.
3: Heboh.
4: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nah, Grandeng sana perjalanan karir Jokowi ini dimulai dari bawah gitu ya, dengan gaya kepemimpinan yang dikenal sederhana dan juga dekat dengan rakyat. Sebagai wali kota Surakarta, Sidani berhasil mengubah citra kota menjadi destinasi wisata budaya dan kota perdagangan yang tertib. Sidani juga menata pedagang kaki lima, perbaiki pasar tradisional, dan membangun ruang publik seperti taman kota dan jalur pedestrian. Saat Jokowi ini jadi gubernur DKI Jakarta juga, Sida tuh mengenalkan program Kartu Jakarta Sehat atau KJS dan Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang menjadi cikal bakal kebijakan nasionalnya di bidang kesejahteraan, yang juga Sida tuh menggagas proyek Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta dan menata sistem birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan juga transparan. Nah, sebagai presiden ketujuh ya, Sida ini dikenal dengan gaya kepemimpinan sederhana, merakyat, dan berbasis dengan kerja nyata. Sida tuh sering turun langsung ke lapangan ya, dalam kegiatan yang dikenal juga dengan belusukan, dan untuk memastikan program pemerintah tuh jalan dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pendekatan ini juga akhirnya membuat Sida tuh populer di berbagai kalangan dan dianggap berhasil membangun komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan juga rakyat. Jokowi juga menekankan prinsip transparansi, efisiensi birokrasi, dan juga percepatan layanan publik menjadi dasar reformasi administrasi selama masa kepemimpinannya. Nah, dalam bidang pembangunan infrastruktur, Jokowi menjadikan prioritas utama sejak awal masa jabatannya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2023, selama dua periode pemerintahnya nih, sudah dibangun lebih dari 2.000 km jalan tol, 18.000 km jalan nasional, dan 16 bandara baru, di mana program tol laut jadi diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, terutama di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku, untuk menekan disparitas harga dan memperkuat ekonomi daerah. Nah, selain itu juga proyek strategis nasional terkait Transjakarta, Transjawa, Trans Sumatera, dan juga Trans Papua itu jadi tonggak penting juga dalam pemerataan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi ini meluncurkan program unggulan tadi, terkait Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan program Keluarga Harapan atau PKH yang diperluas, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, angka kemiskinan nasional itu turun dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi sekitar 9,36% pada 2023. Dan dalam bidang diplomasi luar negeri juga, Jokowi ini fokusnya pada penguatan politik luar negeri bebas aktif dengan semangat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sida aktif juga memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dan memainkan peran penting ya dalam forum global seperti G20, di mana Indonesia waktu itu pernah menjadi tuan rumah ya KTT G20 Bali tahun 2022. Nah, pada masa akhir masa jabatan Sida ya, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi ini menghadapi tantangan terkait pandemi COVID-19, fluktuasi ekonomi global, dan juga isu lingkungan hidup. Tapi kebijakan cepat dalam penanganan pandemi ya, termasuk program vaksinasi massal dan juga pemulihan ekonomi nasional mendapat pengakuan internasional, di mana menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali stabil di atas 5%. Dan tingkat kemiskinan ini menurun ke level terendah dalam satu dekade. Meski beberapa kebijakan seperti pemindahan ibu kota Nusantara atau IKN ini ke Kalimantan Timur tuh ada pro kontranya gitu ya, tapi proyek ini tuh tetap menjadi warisan besar dari visi jangka panjang Jokowi. Dan akhirnya setelah dua periode Sida menjabat gitu ya, Jokowi ini meninggalkan jejak kuat sebagai pemimpin transformasional yang berhasil membawa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih modern, berdaya saing, dan juga berkeadilan. Nah, itu hal langsung akan menjabarkan panjang kali lebar ya seputar perjalanan karir Presiden ke-7 Atam Joko Widodo. Dan informasinya kami kutip dari laman website kap-jayawijaya.kpu.go.id. Ini terasa dah waktu menunjukkan pukul 9:47 waktu Indonesia Tengah. Tandanya Atam akhiri kebersamaan Atam di Oda Bekasa hari ini, Bus Embok ya. Dan selainnya akan ada Mbok Tata ngamanik tas segalanya dalam rangkaian Samarinda Siang, edisi hari Minggu Besantai Siang kita segalanya.
Mohon maaf mungkin ada salah-salah jarang ya dari Mbak Nita, dan semoga ada manfaat dan juga terhibur di hari ini Mbak Nita ngamani kita segalanya telah pukul 5 tadi sampai wayah ini ya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Jangan lupa bahagia seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana usulan masukkan bahasa daerah ke dalam mata pelajaran muatan lokal mengemuka di Kota Bontang sebagai upaya menjaga kelestarian bahasa dan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Anggota DPRD Kota Bontang, Suharno, ini menyampaikan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Bontang terkait retribusi daerah dan pemberdayaan lembaga adat di Bontang Kuala pada Selasa minggu ini. Menurutnya, bahasa menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya daerah, sehingga perlu diperkenalkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Sida berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang kaum kaji usulan tersebut agar bahasa dan budaya asli daerah tetap terpelihara di kalangan generasi muda. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan oleh-oles ya.
2: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya ke Randen sana. Ini buat Tata ngawani atau menggalanya lagi ya di rangkaian program Samarinda Siang nih. Nanti merapat saya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pada wayah nih ada program Jejak Budaya. Jadi mau Tata akan bahas mengenai Pawai Tatung. Jadi Pawai Tatung ini adalah parade atraksi kesaktian warga Dayak Tiongkok ya, dalam rangkaian perayaan Cap Gomeh. Jadi atraksi ini mengikuti tradisi Tionghoa yang berbaur dengan budaya Dayak dan hanya bisa temukan di Singkawang nih, kerana sana di Kalimantan Barat. Dan sesuai dengan namanya, pawai ini dimeriahkan oleh para tatung, sebutan bagi orang yang menusukkan benda tajam ke tubuhnya ya. Dan bagaimana kelanjutannya nanti mbok Tata bahas lagi ya. Nih Tata mendengar dulu nih lagu Jawa berjudul Lungo Kukurjo.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, lanjut lagi deh yang sana mengenai pawai tatung ya. Jadi pawai tatung ini diselenggarakan saat perayaan Cap Gomeh ya, dirayakan oleh semua orang Tionghoa di seluruh dunia. Tapi pawai tatung ini hanya kalau disaksikan di Indonesia Maha. Jadi istilah harfiah tatung dalam bahasa Hakka ini artinya orang yang dirasuki roh, dewa leluhur ataupun kekuatan supranatural. Kemudian persiapan dan ritual dari tatung ini ya. Jadi menjelang perayaan Cap Gomeh di Singkawang, masyarakat Tionghoa ini melakukan rangkaian ibadah di vihara selama 13 hingga 15 hari setelah Imlek. Kemudian para pemimpin ritual untuk memohon keselamatan dan kelancaran perayaan, termasuk prosesi pemanggilan roh-roh baik yang diyakini kalau melindungi masyarakat dari gangguan roh jahat Nimbus Sumbo. Dan para tatung ini akan ikut pawai jua yang harus menjalani berbagai pantangan seperti puasa nih selama 3 hari, ndik konsumsi daging dan menjaga kesucian dirinya. Jadi ini ndik semua orang kalau menjadi tatung ya, jadi mereka tuh ada syaratnya tersendiri. Jadi punya pengakuan resmi dari masyarakat dan sekretariat TAO serta lolos seleksi agar kau tampil dalam pawai resmi Cap Gomeh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, selengkapnya mengenai ritual dan pawai tatung ya, keranen sana. Ini mengenai kemeriahannya nih. Jadi pawai tatung ini menjadi puncak perayaan Cap Gomeh di Singkawa setelah rangkaian pawai lampion, barongsai, dan naga. Jadi sebelum pawai dimulai, para tatung ini terlebih dahulu menerima berkat di vihara dan menjalani ritual pemanggilan roh yang dipercaya membuat mereka ini kebal selama atraksi berlangsung. Jadi dengan menggunakan kostum tradisional Tionghoa dan Dayak yang penuh warna nih, para tatung diarak mengelilingi kota. Jadi ada berbagai atraksi menegangkan ya ditampilkan, seperti berdiri di atas mata pedang, berjalan di atas pecahan kaca, hingga menusukkan benda tajam ke tubuh tanpa terlihat merasakan sakit. Jadi pawai ini menjadi daya tarik utama yang selalu dinantikan wisatawan dari berbagai daerah. Kemudian mengenai sejarah dan asimilasi budayanya. Jadi tradisi tatung ini hanya menjadi atraksi budaya, tapi juga mencerminkan keberagaman masyarakat Singkawang yang terdiri dari etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi tradisi ini juga merupakan perpaduan antara kepercayaan Taoisme dengan unsur budaya lokal yang telah berkembang selama ratusan tahun. Dan menurut sejarahnya nih yang sana, tradisi tatung ini berawal dari kedatangan masyarakat Tionghoa suku Hakka ke Kalbar ya sekitar 4 abad lalu, cukup lama juga nih. Dan saat terjadi wabah penyakit, mereka mengadakan ritual takbala yang dikenal sebagai Taciao. Dari ritual itulah tradisi tatung ini berkembang dan wayah ini dilestarikan hingga sekarang ya. Bahkan sejak tahun 2009, pawai tatung telah masuk dalam kalender wisata nasional dan menjadi ikon budaya khas kota Singkawang nih, yang terkenal dengan kota Seribu Kelenteng. Demikian ya informasi tersebut, mau tata kutip dari laman indonesiakaya.com. Dan selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada Dunia Anak ya. Jadi untuk kerennya sana jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

0: Biasanya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kronesana, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik merosot tajam pada perdagangan hari ini. Penurunan terjadi sehari setelah kedua produk logam mulia itu mencatat kenaikan harga. Menurut data sahabat Pegadaian, harga emas UBS anjlok Rp77.000 per gram jadi Rp2.759.000 per gramnya. Sebelumnya emas UBS masih diperdagangkan di level Rp2.836.000 per gram. Koneksi tajam juga turun terjadi pada emas Galeri 24 yang turun Rp44.000 per gram. Harga emas Galeri 24 WNI berada di level Rp2.729.000 per gram dari sebelumnya Rp2.773.000 per gramnya. Penurunan tersebut menandai pelemahan harga logam mulia setelah sempat mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Pergerakan harga emas masih dipengaruhi dinamika pasar yang menyebabkan fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam. Oke, kembali lagi di RRI Pro 4 Samarinda. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Sebelum memperkenalkan tamu yang sekarang, Kak Sasa mau ngajak teman-teman dulu nih untuk tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat?
1: Bisa.
0: Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Se Ma Ngat Semangat. Oke, nah teman-teman udah dengar nih ada suara yang menemani Kak Sasa hari ini, yaitu ada teman Kak Sasa di sini. Silahkan perkenalkan diri. Ada siapa di sini?
1: Nama saya Aileen Nayara Rinda, biasanya dipanggil Aileen.
0: Halo Aileen. Aileen sekarang umurnya berapa sih?
1: Sekarang umurnya sudah 6.
0: Oh, 6 tahun.
1: Iya. Ya.
0: Oke, Aileen sekolahnya di mana?
1: Di Fastabiqul Khairat.
0: Oke, kita kedatangan tamu Aileen Nayara Rinda yang biasa dipanggil Aileen, itu datang dari sekolah TK Fastabiqul Khairat. Oke, Aileen sudah sarapan belum?
1: Sudah.
0: Sudah, sarapannya pakai apa?
1: Sarapannya tadi pakai daging.
0: Oh, pakai daging. Wah, apa ini pakai daging kurban? Karena kemarin kita habis merayakan Idul Adha ya, beberapa minggu lalu. Oke, Aileen, kali ini Kak Sasa punya teman yang bakal menemani kita di acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia dengan tema kali ini, yaitu Mencintai Kota Samarinda. Nah, Kak Sasa panggil teman dulu ya. Namanya adalah Santi. Aileen bisa bantu panggil?
1: Bisa.
0: Oke, kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Santi. Duh, Santinya gak dengar. Coba diulangin lagi dong. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3.
2: Santi.
0: Wah. Oh. Halo teman-teman semua. Kita lagi ada di mana nih Kak Sasa? Kita lagi di Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia dari RRI Pro 4 Samarinda. Wah, terus di ujung sana ada siapa tuh yang pakai baju pink sama kayak baju Santi nih, bajunya warna pink. Di sana ada siapa namanya tadi?
1: Aileen.
0: Ada Aileen. Aileen, kenalin. Ini teman Kak Sasa, namanya Santi. Iya, nama lengkapku Santi, si ramah hati, baik budi, rajin menabung, dan juga suka warna pink. Wah, banyak banget ya nama panjangnya. Iya gak Aileen?
1: Iya.
0: Iya, coba Aileen ulang lagi, bisa gak tadi namanya siapa? Santi.
1: Santi.
0: Si baik hati.
1: Si baik hati.
0: Baik budi.
1: Baik budi.
0: Rajin menabung.
1: Rajin menabung.
0: Dan suka warna pink.
1: Warna pink.
0: Kalau Aileen suka warna apa?
1: Suka warna pink.
0: Warna pink, sama dong. Sama dong, aku juga suka warna pink. Wah, juga suka warna pink. Kak Sasa, di sini kita ngapain sih? Di sini kita kali ini akan mendengarkan cerita juga. Nanti teman kita Aileen juga akan mendongeng. Wih, mendongeng tentang apa? Mendongeng tentang apa, Aileen?
1: Burung enggang yang istimewa.
0: Wah, burung enggang yang istimewa. Memang burung enggang ini sangat istimewa ya teman-teman, karena termasuk hewan langka yang dilindungi. Dan di sini nanti kita juga mendengarkan Aileen, karena Aileen baru aja mendapatkan penghargaan atau menang lomba ya Aileen.
1: Iya.
0: Lomba apa sih, boleh tahu nggak Kak Sasa?
1: Lomba mendongeng.
0: Oh, lomba mendongeng. Dan ternyata lomba mendongeng ini lombanya seprovinsi Kalimantan Timur. Wah, tepuk tangan dulu nih Santi. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kita dengarkan dulu lagu. Nanti setelah itu kita dengarkan dongeng dari Aileen.

0: Senang hati tepuk tangan, tepuk kak. Oke, okay. Ya tadi kita sudah mendengarkan lagu Ketepuk Tangan ya, karena kita sudah semangat. Kali ini Kak Sasa mau ngajarin nih, karena kita ini temanya mencintai Samarinda. Kak Sasa mau ngajak Aileen untuk tepuk cinta, bisa gak Aileen? Ya. Ini caranya, Kak Sasa ajarin ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, kali ini kita akan mencintai Samarinda. Wah, bagaimana itu mencintai Samarinda ya? Karena Samarinda ini ternyata adalah kota yang banyak sekali suku. Ada suku Dayak, suku Jawa, suku Bugis, dan juga suku Kutai, dan juga suku lainnya. Kali ini kita juga akan belajar tentang hewan yang mungkin dulu ada di Samarinda. Nih, tentang hewan burung apa namanya, Kak?
1: Burung enggang.
0: Oke. Yuk kita dengarkan cerita dulu tentang enggang yang istimewa dari adik Aileen. Silakan Aileen.
1: Kule dan Inai ingin mencari siput di hutan. Kule membawa anjat, sedangkan ibunya Inai membawa adiknya sambil bersenandung meninapobokkan adik dengan lagu burung enggang. Kule belum pernah melihat enggang yang asli. Di hutan banyak tanaman baru yang tumbuh. Siapa ya yang menanamnya? Tiba-tiba, kuak, kuak. Itu suara enggang. Kule mencari sumber suara sampai memanjat pohon yang tinggi. Ada enggang, tidak hanya satu. Ada anak-anaknya juga. Enggang itu kaget dan merasa jauh. Kula pun menceritakan terus tentang enggang tadi sambil mencari siput dan daun pakis. Setelah anjatnya penuh, Kula dan Inai pun pulang. Sekarang Kula mengerti arti senandung Inai. Enggang memang berjasa untuk menyebarkan biji tanaman. Kule pun meninabobokkan adik dengan lagu burung enggang. Mau tahu enggak lagunya?
0: Mau.
1: Ale nyanyiin ya.
0: Oke.
1: Wahai enggang burung istimewa, besar jasamu bagi kami semua. Rumahmu di atas pohon tinggi. Terima kasih sudah datang ke sini. Begitulah ceritanya. Saya Aileen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya cerita enggang yang istimewa dari Aileen. Tadi juga ada Aileen menceritakan kalau enggang itu juga menebarkan biji.
1: Iya,
0: menebarkan biji.

0: teman-teman, tahu nggak sih ternyata di Samarinda itu selain enggang juga ada satu lagi hewan yang terkenal yang menjadi lambang dari kota Samarinda. Apa tuh kak? Tahu nggak?
1: Nggak.
0: Kota, yaitu hewannya pesut. Apa?
1: Pesut.
0: Nah, pesut. Jadi kenapa sih kita harus mencintai kota Samarinda? Karena di dalamnya banyak hewan-hewan yang sangat istimewa, yaitu ada hewan enggang atau burung enggang dan juga pesut. Nah gitu teman-teman, keren ya tadi cerita dari Aileen, yaitu tentang enggang yang istimewa. Gimana teman-teman, sudah ingatkah teman-teman bahwa kalau di hutan kita di kota Kalimantan, di Kalimantan Timur khususnya di kota Samarinda, itu ada yang harus dijaga. Nah dijaganya gimana sih kak, cara menjaga kota Samarinda?
1: Dijaganya harus buang sampah sembarangan.
0: Harus buang
1: sampah di tempatnya.
0: Tempatnya nggak boleh buang sampah
1: sembarangan.
0: Terus apalagi kira-kira cara kita mencintai kota Samarinda dengan menjaganya? Boleh nggak kita tebang pohon sembarangan?
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh. Nanti kalau tebang pohon sembarangan apa akibatnya?
1: Nanti
0: bisa baik.
1: Nanti bisa banjir.
0: Ada nanti ada longsor, kemudian bisa juga menyebabkan banjir. Jadi teman-teman, agar lingkungan kita tetap lestari, Samarinda tetap cantik, teman-teman juga harus melindungi dengan cara menjaga agar tidak buang sampah sembarangan.
1: Dan
0: harus buang di tempat.
1: Ya.
0: Nah, oke, kita kembali lagi dengarkan lagu yang satu ini.

0: Kembali lagi di Dunia Anak, Dongeng Cerdas Anak Indonesia RRI Pro 4 Samarinda. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sedikit tentang enggang yang istimewa, dan juga Kak Sasa ada singgung sedikit tentang menjaga lingkungan dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Nah, teman kita cilik ini yaitu Aileen ternyata juga sudah pernah nih berkontribusi untuk menjaga lingkungan di Kota Samarinda. Kak Sasa boleh tahu enggak di sini apa yang Aileen lakukan di sekolah untuk menjaga lingkungan?
1: Bikin pupuk kompos.
0: Bikin pupuk kompos. Wah, apa yang disiapkan Kak waktu itu?
1: Tanah. Terus habis itu daun.
0: Diapain?
1: Daunnya dipotong-potong kecil-kecil.
0: Terus ditaruh di dalam tanah?
1: Iya.
0: Oke, terus nanti ditungguin untuk akhirnya manfaat untuk pohon di sana?
1: Iya.
0: Iya, wah keren banget ya. Terus sebelum buat ketemu sampah kering itu, Kak Aileen lakuin apa?

0: pilih-pilih dulu enggak sampahnya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Tidak memilah sampah? Oh, enggak. Yang Kak Ilin ingat itu saat itu ambil sampah daun-daun kering ya?
1: Heeh.
0: Oh, Kak Sasa, Santi, Sinta juga cerita, mau cerita. Oh, Sinta juga mau cerita. Cerita apa, Sinta? Sinta mau cerita kalau misalnya sampah-sampah yang menumpuk itu bisa membuat kota Samarinda jadi kotor. Wah, betul gak Kak Ailin? Sampah yang menumpuk menjadi kota Samarinda jadi kotor.
1: Betul.
0: Terus nanti kalau misalnya menumpuk itu bisa terjadi banjir. Kan kita juga tidak suka ada banjir. Iya kan Kak Ailin?
1: Iya.
0: Pernah lihat banjir?
1: Pernah.
0: Nah, salah satu cara teman-teman biar nanti sampahnya nggak menumpuk yaitu bisa dengan dipilah. Nanti dipilah, kemudian dipilih seperti yang dilakukan Ailin. Nanti ditaruh di dalam tanah untuk daun kering apa yang plastik, Kak?
1: Daun kering.
0: Oh, daun kering. Oh, gitu ya. Berarti nanti Sinta juga bisa ngelakuin hal yang seperti itu dong, Kak. Bisa banget. Nanti Sinta sama Kak Sasa bisa ambil daun kering terus kita jadikan pupuk kompos. Oke. Oh, kalau gitu nanti Sinta lakuin ya setelah ini. Oke, nanti Sinta lakuin dan teman-teman di rumah juga bisa melakukan ya untuk bikin pupuk kompos seperti yang dilakukan Ailin di sekolahnya. Terus kalau di sekolah apalagi yang Ailin lakukan?
1: Nari.
0: Oh, nari. Nari apa, Ailin? Narinya tentang apa? Nari dari Kalimantan atau nari dari Jawa atau dari Sulawesi?
1: Ailin narinya dari Papua.
0: Wah, jauh banget dari Papua. Ih, keren banget Ailin nari dari Papua. Kalau aku juga bisa nari, tapi narinya di atas kasur pakai selimut. Itu bukan nari, itu namanya tidur, Sinta. Iya, itu tidur. Oh, salah ya. Kalau gitu nari Papua itu gimana sih, Ailin? Nari Papua itu seperti apa?
1: Nari Papua itu
0: pakai
1: baju Papua.
0: Mm-mm.
1: Terus narinya itu energik.
0: Oh, energik, keren banget ya. Berarti beda dong sama Sinta. Kalau nari cuman di atas kasur juga energik kok. Energiknya kayak gini. Malah jadi tidur ya. Kalau energik emang gimana tuh? Berarti gerakannya harus semangat. Terus gerakannya harus lincah nggak, Kak?
1: Iya,
0: wah. Kalau gitu nanti Ailin tampilin narinya di mana?
1: Di hotel.
0: Di hotel. Ada acara apa itu di hotel?
1: Perpisahan.
0: Oh, perpisahan. Nah, teman-teman keren banget nih Ailin. Selain pintar mendongeng, ternyata Ailin juga bisa nari daerah. Salah satunya nari Papua ya Ailin ya.
1: Iya.
0: Yang harus energik dan juga harus lincah. Harus lincah. Ah, sayang dong. Berarti kita tidak sama. Soalnya kalau Sinta cuma suka di atas kasur ya. Itu sih enggak bagus ya Ailin ya. Harusnya kita juga banyak bergerak seperti Ailin. Oke, teman-teman. Selanjutnya nanti kita dengarkan lagi cerita dari Sinta dan juga Ailin di yang satu ini.
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Saya Dava Novel Adrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam dan juga Ailin Nayara Rinda dari TK Fastabiqul Khairat. Oke, Ailin, tadi kita udah ngapain aja sih?
1: Tadi kita sudah dengerin lagu. Terus habis itu dengerin ceritanya Ailin.
0: Terus? Dengerin ceritanya Sinta juga ya? Yang di atas kasur. Oke, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang asal-usul kota Samarinda. Nah, Ailin pernah dengar gak cerita tentang asal-usul kota Samarinda?
1: Pernah.
0: Pernah. Apa yang Ailin tahu tentang asal-usul kota Samarinda? Lupa? Oke, jadi dulu itu di kota Samarinda ini adalah tempatnya seperti rawa-rawa. Kak Sasa mau cerita sedikit aja. Jadi dulu banyak sekali para pendatang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari suku Banjar yang tinggal di kota Samarinda. Nah, karena di sini tempatnya ada rawa-rawa dan juga iya tempatnya rendah, maka banyak yang bilang di sini itu namanya Sama Rendah atau yang lama-lama disebut dengan orang itu Samarinda. Oke, jadi ada yang bilang sumber mengatakan bahwa ini tuh karena tempatnya rendah. Jadi ada yang bilang sama-sama rendah. Tapi di sejarah lain ada juga yang menyebutkan kenapa dibilang sama-sama rendah karena dulu di sini itu banyak sekali yang berdatangan dan membuat sebuah seperti jadi tempat masyarakat gitu yang bukan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi disebut dengan sebagai sama-sama rendah gitu, Kak Ailin. Jadi Samarinda itu artinya apa?
1: Sama rendah.
0: Rendah itu apa itu? Rendah itu pendek ya. Ya karena tempatnya itu rendah di bawah dekat dengan air. Oke, Ailin, Kak Sasa mau tanya-tanya lagi dong. Tadi kan Ailin bilang kalau Ailin itu udah pernah menang lomba ya, lomba mendongeng.
1: Iya.
0: Itu dulu latihannya gimana sih? Sama siapa?
1: Dulu latihannya sama ibu.
0: Oh, sama ibu. Berapa lama latihannya? Berapa lama? Jawab sendiri. Berapa lama? Berhari-hari kah atau satu hari sudah selesai latihannya? Setiap hari?
1: Setiap
0: mau tidur? Kapan? Habis pulang sekolah latihan enggak?
1: Enggak, soalnya ibu masih sekolah.
0: Oh, ibu masih sekolah. Maksudnya ibu masih mengajar ya di sekolah ya?
1: Iya.
0: Terus cerita yang paling Ailin suka tentang apa?
1: Tentang burung enggang juga.
0: Oh, tentang burung enggang juga. Jadi dari semua cerita yang Ailin baca, yang Ailin juga suka itu tentang burung enggang. Kalau latihan biasanya pakai alatnya enggak? Pakai tokohnya gitu? Pakai? Atau cuman
1: pakai?
0: Ya, coba ditunjukin dong mana itu alat yang biasanya Ailin bawa untuk cerita. Nah, teman-teman, di sini Ailin ada bawa alat untuk berceritanya. Di situ ada apa? Gambar apa? Boleh dijelasin nggak itu gambar apa?
1: Ini ada gambar manusia, sama ada gambar burung enggang.
0: Ada burung enggang sama ada manusia. Ini yang buat siapa?
1: Itu
0: Ailin sendiri?
1: Enggak.
0: Siapa? Ibu?
1: Ibu.
0: Oh, ibu yang buatin. Keren banget ya teman-teman, ini Ailin punya dari dan dia buat sendiri. Ada gambar burung enggang sama ada manusia. Itu manusianya bawa apa ya, Ailin?
1: Manusianya bawa adiknya.
0: Bawa adiknya? Oh, itu kakak sama adik?
1: Lain, ini ibunya, ini adiknya.
0: Oh iya, jadi itu ibu sama adiknya digendong ya? Gendongnya pakai apa itu? Coba tunjukin gambarnya.
1: Itu tas plastik.
0: Tas plastik? Oh gitu. Terus kalau burung enggangnya lagi ngapain sih itu?
1: Kalau bonggangnya lagi kasih makan anak-anaknya.
0: Oh, lagi kasih makan anak-anaknya. Nah, teman-teman, yang dilakuin oleh Aileen ini adalah salah satu teknik mendongeng menggunakan media gambar. Ini boleh banget teman-teman lakuin, baik untuk bercerita di rumah, bercerita di sekolah, ataupun nanti kalau teman-teman mau ikut lomba mendongeng. Keren banget ya, kreatif banget nih Aileen sama ibunya. Udah buat burung enggang dan juga manusia.
1: Ya. Ya.
0: Terus selain itu Aileen punya gambar lagi enggak di rumah? Enggak ada.
1: Ada.
0: Oh, ada. Gambar apa? Ingat enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Mungkin banyak ya yang Aileen buat. Jadi, teman-teman juga bisa manfaatkan kertas yang ada atau mau digambar sendiri juga boleh banget nih, teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu musik yang satu ini.

0: Pro 4 Samarinda RRI Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama Kak Sasa dan juga
1: Aileen.
0: Aileen. Oke, teman-teman, kita sudah hampir masuk penghujung acara nih. Aileen, ada yang mau disampaikan dulu enggak sebelum kita menutup acara hari ini? Aileen, gimana perasaannya hari ini?
1: Senang.
0: Senang, senang aja apa senang banget?
1: Senang banget.
0: Oh, senang banget. Kenapa tuh senangnya?
1: Karena bisa mendongeng lagi.
0: Oh, karena bisa mendongeng lagi. Berarti hobinya memang mendongeng ya? Iya. Oh, suka banget mendongeng?
1: Iya.
0: Oke. Nah, teman-teman, jangan khawatir, teman-teman juga bisa belajar dari sekarang untuk belajar menjadi pendongeng. Kalau Kak Sasa aja baru belajar mendongeng waktu Kak Sasa umur berapa tahun ya? 19 tahun. Sedangkan adik Aileen belajar mendongeng di usia berapa, Kak? 5 tahun? 6 tahun?
1: 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu nih gimana sih cara mendongeng. Itu banyak banget caranya tadi ya, bisa menggunakan teknik pakai ada gambar, bisa juga pakai boneka kayak sama aku ya, pakai boneka sama kayak Kak Sasa nih bersama dengan Sinta. Oke. Nah, sebelum berakhir, Kak Sasa pengen tahu ada enggak cara kita biar bisa mendongeng kalau dari Kak Aileen?
1: Kita pakai mikrofon.
0: Oh, pakai mikrofon? Terus?
1: Sama pakai buku juga.
0: Oh, pakai buku. Jadi Kak Aileen juga bacanya belajar dari buku ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Nah, teman-teman, dengan mendongeng kita juga bisa menceritakan tentang hal-hal yang ada di Samarinda, seperti Aileen menceritakan yang ada burung enggangnya. Coba Kak Aileen boleh angkat lagi enggak gambar burung enggangnya? Coba diangkat dulu. Mana tadi gambar? Boleh sebutin ciri-ciri burung enggang itu? Paruhnya kecil atau besar? Mulutnya tuh besar atau kecil?
1: Besar.
0: Besar. Terus ada cantik ya, paruhnya warna apa?
1: Paruhnya warna kuning ada merahnya.
0: Ya, kuning ada merahnya. Terus dia juga sebenarnya burungnya besar ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat burung enggang itu kan istimewa. Dia berbeda dengan burung-burung lain, tapi dengan perbedaannya itu dia malah terlihat cantik. Sama seperti kita, kita juga mungkin berbeda. Ada yang kulitnya putih sekali, ada yang tidak terlalu putih, tapi ada yang matanya lebar, ada juga matanya yang sangat sipit. Nah, perbedaan-perbedaan itu mengajarkan kita untuk saling menghargai. Seperti teman-teman yang tinggal di kota Samarinda, walaupun kita berbeda-beda, kita harus menghargai satu sama lain. Oke, okay. Aileen, nanti kalau udah besar pengen jadi apa?
1: Jadi guru.
0: Oh, jadi guru seperti siapa?
1: Seperti ibu.
0: Seperti ibu ya. Jadi teman-teman, ibu Aileen juga banyak berperan dalam membantu Aileen menjadi pendongeng cilik nih. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa bergabung dengan Aileen untuk menjadi pendongeng cilik dengan dibantu sama orang tuanya. Oke. Mungkin Aileen, Kak Sasa pengen dengar deh, ada enggak pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan cerita dari Aileen? Mungkin tidak boleh buang sampah sembarangan.
1: Iya.
0: Ya. Terus apa lagi? Tidak boleh memotong pohon.
1: Iya.
0: Tidak boleh apa lagi? Bisa juga kita menjaga lingkungan dengan buat pupuk
1: kompos.
0: Dekat-dekat sini. Miknya kejauhan. Dengan pupuk apa?
1: Pupuk kompos.
0: Kompos. Oke. Bisa juga seperti aku yang suka nari Papua. Loh, kok Sinta yang suka nari Papua? Kan yang suka nari Papua itu Aileen. Kalau Sinta tadi sukanya tidur. Heh, maaf deh, salah. Kalau aku sih sukanya mendengarkan cerita-cerita dari Samarinda. Dan aku paling suka dengan hewan pesut. Kalau Aileen tadi sukanya hewan apa?
1: Hewan
0: kucing, meong. Kalau anjing, guguk guguk guguk. Kalau ayam gimana? Petok petok. Kalau Aileen suka hewan apa?
1: Hewan
0: burung enggak suka?
1: Lain.
0: Oh, lain. Jadi suka apa? Wah, beruang. Boleh dilihat ada beruangnya di sini?
1: Ada.
0: Oh, ada. Jadi teddy bear. Jadi Aileen juga bawa beruang di sini. Oh, kalau aku sukanya kelinci. Soalnya kelinci suka makan sayur kayak aku. Kalau Aileen suka makan sayur enggak? Tidak. Suka makan nasi?
1: Suka.
0: Suka. Suka makan
1: daging.
0: Oh, tapi pakai daging. Nah, teman-teman, segitu dulu ya cerita tentang dunia anak. Dongeng Anak Cerdas Indonesia bersama RRI Pro 4 Samarinda bersama Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam dan
1: Aileen
0: dari TK Fastabiqul Khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa lagi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Ya, halo.
4: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Iya.
3: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong, lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia diterganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan menyampaikan hal tersebut. Peristiwa itu menurutnya mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi dengan segera. Yudistiawan juga mengatakan Terminal 2 Bandara Suta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Sebelumnya, peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Suta terjadi pada Sabtu kemarin. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Salah satu kendaraan operasional ground handling ini mengalami gangguan teknis di area make-up baggage Terminal 2D. Petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
3: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya, Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Prompaterai Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya keranden sana. Ini di pada pukul 12:28 ya waktu Indonesia Tengah, ada program musik dan informasi nih. Jadi buat Tata akan bacakan informasi terkini ya, sembari menemani keranden sana yang mungkin sedang santap siang atau lagi di perjalanan ya. Semoga item semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya keranden sana. Nah, untuk informasi yang pertama di musik dan informasi ini buat Tata akan bacakan informasi mengenai pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi jaga stabilitas rupiah. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia ini menyepakati penguatan koordinasi moneter ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi angka ini berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maksudnya agar kawal berjalan secara maksimal. Jadi kesepakatan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada kemarin ya. Kemudian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Sri juga menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah itu juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Karena menurut Sida nih, keserasan kebijakan moneter dan fiskal ini akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Kemudian Sida juga berharap kestabilan nilai tukar rupiah kawal meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil nih Bu semua. Karena kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya ini sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara ya, H. Prasetyo Hadi ini mengapresiasi dukungan pimpinan DPR dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Karena langkah ini diharapkan kaum mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Dan pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real. Jadi fokusnya itu adalah meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri, hingga pengembangan sektor perikanan. Demikian informasi ini buat Tata kutip dari laman ri.co.id.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren deh sana masih di musik dan informasi ya. Ini untuk berikutnya buat tata bacakan info mengenai Kalimantan Timur 3 besar nasional kasus hipertensi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi ancaman kesehatan ya, yang kerap luput dari perhatian masyarakat nih. Minimnya gejala pada tahap awal membuat banyak penderita menyadari dirinya mengidap hipertensi hingga muncul komplikasi yang lebih serius. Dokter spesialis jantung, Dr. Dedi Pratama, ini mengungkapkan Kaltim wayahni termasuk 3 besar daerah dengan kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu ditingkatkan. Dan menurutnya, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung, gagal jantung, hingga stroke. Oleh karena itu, deteksi dini ini menjadi langkah penting ya, Bu Sembok, untuk mencegah dampak yang lebih berat. Banyak juga masyarakat nih merasa tubuhnya sehat ya, sehingga tidak pernah memeriksakan tekanan darah. Bahkan kondisi itu juga kerap ditemukan pada kalangan tenaga kesehatan yang merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan rutin karena tidak merasakan keluhan tertentu. Padahal hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Jadi penyakit ini kalau berkembang dalam waktu yang lama nih tanpa gejala yang jelas kerana di sana, namun perlahan merusak pembuluh darah dan organ-organ penting dalam tubuh. Jadi ketika Andi terkontrol, tekanan darah tinggi kau meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, hingga gagal jantung. Jadi Andi sedikit ya, penderita ini baru mengetahui dirinya mengalami hipertensi setelah terjadi komplikasi serius. Oleh karena itu, Dr. Dedi mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga. Karena langkah ini kau membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Jadi selain faktor keturunan, hipertensi juga dipengaruhi pola hidup sehari-hari ya, konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres, hingga kebiasaan merokok, ini menjadi faktor yang kawal meningkatkan tekanan darah. Kemudian perubahan gaya hidup masyarakat modern ya, juga turun memperbesar risiko tersebut. Karena aktivitas yang semakin banyak dilakukan secara digital nih semua, jadi membuat sebagian orang tuh menjadi kurang gerak ya. Sementara konsumsi makanan cepat saji, kemudian minuman manis ya, ini juga semakin mudah dijangkau. Jadi sebagian besar faktor risiko hipertensi sebenarnya kau dikendalikan ya melalui pola hidup sehat. Jadi etam harus menjaga berat badan ideal, kemudian rutin olahraga, dan kurangi konsumsi garam, berhenti merokok, ini paling penting ya, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi menjadi langkah untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di tengah tingginya angka hipertensi di Kaltim, kesadaran masyarakat untuk lakukan deteksi dini menjadi kunci utamanya. Karena semakin cepat tekanan darah tinggi diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah penyakit jantung dan komplikasi lainnya yang kawal mengancam keselamatan jiwa. Demikian informasi terakhir ini, buat kutip dari laman rai.co.id, sekaligus menutup kebersamaan etam ya di musik dan informasi. Selanjutnya juga pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada mitos dan fakta masih bersama dengan Mbok Tata. Jadi jangan bosan-bosan tetap temani Mbok Tata ya, bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kronisana penyakit jantung ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Namun banyak kasus terlambat ditangani karena gejala awal yang muncul sering dianggap sebagai keluhan biasa dan disegera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Dokter spesialis jantung Dedi Pratama mengingatkan masyarakat untuk lebih peka terhadap berbagai tanda yang kau mengarah pada penyakit jantung. Menurutnya, mengenali gejala sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Ada beberapa tanda awal yang paling sering ditemukan pada penderita penyakit jantung. Salah satunya adalah nyeri dada yang muncul akibat berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Namun, dokter menegaskan nyeri dada akibat gangguan jantung punya karakteristik yang berbeda dengan nyeri biasa. Keluhan itu umumnya terasa seperti ditekan, diremas atau tertindih beban berat di area dada dan kau menjalar ke punggung, leher, rahang maupun lengan. Selain nyeri dada, gejala lain perlu diwaspadai adalah sesak napas. Kondisi ini kau muncul saat beraktivitas maupun ketika istirahat. Pada beberapa kasus, sesak napas menjadi tanda awal adanya gangguan fungsi jantung yang menyebabkan aliran darah di kawali pompa secara optimal ke seluruh tubuh. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang dulu.

Yeay, Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren deh sana nih. Di pukul 13 ya, waktu Indonesia Tengah, ada program Mitos dan Fakta. Seperti biasa, membahas mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ya. Ini buat Tata membahas mengenai mitos wangi pandan di masyarakat Indonesia nih, keren deh sana. Nah, biasanya wangi pandan itu pertanda apa ya? Apakah ada kemunculan sesuatu, seseorang, atau sebuah hewan gitu ya? Jadi biasanya memang kalau bersantai di malam hari, terus tiba-tiba ada si indera penciuman nih kita ya, menangkap aroma wangi pandan yang kuat nih kerana di sana. Padahal kan di sekitar rumah Etam nih ada tanaman pandan gitu ya. Ada juga yang ada keluarga yang sedang masak kolak atau kue. Jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, fenomena ini seringkali memicu bulu kuduk merinding ya, karena dikaitkan dengan hal-hal mistis nih kerana di sana nih. Jadi topik mengenai wangi pandan ini memang bisa menjadi pertanda mitos atau fakta ya, yang memang selalu menarik untuk kita bahas nih. Jadi satu sisi budaya kita memang punya akar kuat untuk kepercayaan spiritual, namun sisi lain ilmu medis modern punya penjelasan yang jauh lebih logis ya mengenai fenomena ini. Jadi memahami perbedaan antara keduanya ini sangat penting nih, agar kita tidak terjebak dalam kecemasan yang diperlu. Jadi gangguan pada indera penciuman bukan sekadar masalah salah cium bau ya. Dalam dunia medis, kondisi ini kalau menjadi indikator adanya masalah pada saraf, infeksi saluran pernafasan, atau bahkan kondisi kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau fenomena tiba-tiba wangi pandan ini ya, dari sudut pandang kesehatan yang komprehensif. Jadi, mitos wangi pandan ya di masyarakat Indonesia. Indonesia kan memang negeri yang kaya akan cerita rakyat dan mitos urban ya. Jadi salah satu mitos yang paling populer adalah aroma wangi pandan yang sering muncul secara mendadak. Jadi secara tradisional, wangi pandan yang harum dan manis sering dikaitkan dengan kehadiran sosok makhluk halus seperti ya Mbak Ka ya. Mbak Ka atau Mbak apa gitu, Mbak Ka atau Mas P. Pasti tahu lah karena di sana ya bisa mau tata sebut nanti takutnya jadi penakut nih Tam nih. Jadi kepercayaan ini telah turun-temurun ceritakan dari generasi ke generasi, sehingga secara psikologis otak kita nih sudah terprogram untuk merasa takut nih saat mencium aroma bau pandan di waktu malam misalnya, atau di tempat yang di Etam duga ya. Namun jika kita melihat lebih dalam, banyak dari kejadian ini sebenarnya punya penjelasan logis yang sering terlupakan, seperti penggunaan pewangi ruangan otomatis. Kan ada tuh tiba-tiba nah itu ada bunyinya, jadi ada baunya tiba-tiba bau pandan gitu misalnya pewanginya. Etam lupa nih kalau punya pewangi pandan. Nah itu ternyata penyebabnya, bukan berarti itu ada hantu gitu ya. Kemudian ada juga tanaman pandan liar nih di kejauhan. Kemudian terbawa angin, aromanya itu kan bisa aja datang sampai ke rumah kita gitu, keren di sana. Jadi positive thinking dulu gitu ya. Dan nanti mau Tata ungkap lagi ya, penyebabnya, mitos faktanya apa nih, kenapa tiba-tiba ada wangi pandan, pertanda apa itu ya. Kita mendingan dulu nih lagu

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Yuk, lanjut lagi nih mengenai mitos fakta dari wangi daun pandan ya, kerandaian sana. Apakah benar nih pertanda datangnya makhluk halus? Jadi daun pandan atau nama ilmiahnya ya, Pandanus amaryllifolius Rox. Waduh, susah bener ya bahasanya nih ya. Jadi dikenal sebagai wangi khas yang segar. Jadi sering dimasukkan dalam masakan Jawa ya untuk menambah aroma. Jadi warnanya hijau pekat, juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami nih kerandaian sana. Jadi wangi daun pandan yang khas itu berasal dari senyawa kimia 2-AP yang merupakan senyawa turunan dari asam amino fenilalanin. Namun, tahukah Etam, terdapat mitos yang mengatakan bahwa wangi khas daun pandan adalah pertanda datangnya makhluk halus. Tapi mitos ini berasal dari kepercayaan orang Jawa yang menyebut wangi daun pandan sebagai pertanda datangnya makhluk begitu ya. Namun dengan bau daun pandan yang segar dan khas ini, banyak orang yang percaya mitos tersebut, apalagi jika bau itu tercium di malam hari nih. Oleh karena itu, mitos ini sering dikaitkan dengan hal-hal klinik seperti ya gitulah, bingung buat atau menyebutkan ya. Tapi faktanya, wangi daun pandan bukanlah pertanda datangnya makhluk halus ataupun yang itu ya, seperti apa sih namanya ya, kurang di sana, hal-hal klinik begitu ya. Jadi mitos wangi daun pandan tersebut nih berdasar sebenarnya, dan di ada buktinya juga. Jadi wangi daun pandannya segar itu ternyata malah lebih merilekskan badan dan pikiran, karena daun pandan ini sering juga digunakan sebagai bahan pembuatan parfum dan pengobatan sebagai diuretik, kardiotonik, bisa menurunkan diabetes, dan untuk penyakit kulit juga. Jadi penggunaan daun pandan juga terbukti mampu menyegarkan tubuh malahan ya, dan kawan menurunkan demam dan melancarkan pencernaan. Lebih lanjut, sebuah penelitian ilmiah menyebut wangi khas daun pandan dan kandungannya dalam daun tersebut seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin ini mampu memproduksi efek penenang yang akan mengurangi rasa sakit dan stres. Oleh karena itu, daun pandan sering digunakan sebagai aromaterapi dan parfum. Kemudian wangi daun pandan juga adalah bau yang disukai oleh serangga dan nyamuk ya. Jadi bisa etam pakai nih wangi daun pandan, mungkin semprotan ya untuk mengusir nyamuk dengan aroma khas pandan. Itu biasanya nyamuk-nyamuk disuka gitu ya. Jadi itu hanyalah mitos ya kerandaian sana, karena pandan ini memang baunya semerbak. Jadi bukan berarti petanda makhluk halus. Itulah mitos faktanya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, keren deh sana informasi seputar mitos fakta dan pandan buat tata kutip dari laman tadi fadami.indozen.id dan laman halodoc.com. Sekaligus menutup bersama Etam di program mitos dan fakta. Selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada musik dan informasi lagi ya. Tapi buat Tetan di sendirian nanti juga ditemani oleh seseorang. Siapa itu ya? Nanti Etam dengarkan lagi ya. Pokoknya untuk kerennya sana tetap bersama kami ya di Perempat RI Samarinda.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Program Desana Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak 2025. Kehadirannya di sekadar mengganti nama dari penerima peserta didik baru PPDB, tapi juga membawa sejumlah perubahan. SPMB merupakan sistem penerimaan murid yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dalam hal ini, penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon, tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Dibandingkan PPDB, cakupan pengaturan dalam SPMB dinilai lebih luas. Sistem ini hanya mengatur proses seleksi, tapi juga mencakup pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid. Pemerintah berharap penerapan SPMB KAWO memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga ekonomi yang mampu sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Meski berlaku secara nasional, terdapat sejumlah satuan pendidikan yang memperoleh pengecualian dalam pelaksanaan SPMB. Misalnya, Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Berasrama, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, serta sekolah yang berada di daerah 3T. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Berempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang kerana di sana. Seperti yang buat Tata bilang tadi ya, di musik dan informasi kali ini buat Tata di sendirian. Sudah ada
1: Bu Supendi nih kerana di sana. Wah, ya. Akhirnya nih dapat berjumpa kembali dengan buat Tata yo. Ya, kemai cuma lewat-lewat doang buat Tata yo.
0: Ini baru tandem lagi yo.
1: Ini baru tandem lagi nih. Gimana nih kabarnya Mbak Tata hari ini tadi nih?
0: Kabar baik. Gimana nih Bu Supendi?
1: Alhamdulillah baik, walaupun memang cuaca juga tadi sempat panas dan saat ini sudah merok ya Mbak Tata ya.
0: Iya, jadi cepat benar ya bedanya nih.
1: Kasian deh keren di sana yang mungkin sudah dari rumah mempersiapkan jas hujan ternyata jadi hujan. Tapi mudah-mudahan lah enggak sampai hujan ya Mbak Tata ya.
0: Betul.
1: Banyak benih acara banjir. Asli.
0: Iya, karena tanggal cantik yo.
1: Tanggal cantik tanggal berapa ini Bu?
0: Kemarin 66.
1: Iya, kemarin tanggal 6.
0: Ini masih 76. Oke lah.
1: Tanggal 76. Ya, masih nyambung.
0: Gitu deh, jadi banyak acara ya di RRI juga ada nih. Di sebelah juga ada, kita sebelah. Kena rame kali.
1: Bener-bener, jadi bagi kerandeng sana hati-hati. Kalau misalkan bawa undangan, selain bawa amplop juga.
0: Bawa perut yang kosong ya.
1: Yang penting perutnya juga kosong dan hati-hati jangan sampai tengantuk di jalan. Tadi betul. Rame bener bawa Tata di jalan.
0: Oh iya, mumpung hari Minggu nih busunya. Busun di ini berjalan nih.
1: Gimana kayak sama berjalan nih? ini Etam kan lagi ngawani dengan sana di perempat nih. Semoga dengan sana tetap terhibur dan juga setia telinga kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Betul.
1: Mbak Tata nih dalam program apa nih Mbak Tata?
0: Musik dan info nih Busun. Oke deh, kita mendingan lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Abis itu kita baca info lagi. Kita dengarkan dulu nih lagu Goyang Ola Babaya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Baunya pang, sungai ini leh.
6: Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sidak udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
7: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Ho ya ho ye.
1: Nih, Wusu Fendi, ini kan nah, judul lagunya Bisa Nemung Nyawang. Artinya apa itu?
0: Apa tadi, Bu Tata?
1: Bisa Nemung Nyawang.
0: Bisa Neng?
1: Bisa Nemung Nyawang.
0: Loh, enggak tahu ya kalau nyawang itu artinya ngelihat.
1: Oh, ngelihat.
0: Mungkin mungkin dia bisa ngelihat sesuatu yang dibalik apa yang disembunyikan dari pasangannya, mungkin tegak tuh ya.
1: Gitu mungkin ya infonya.
0: Mungkin infonya.
1: Oke deh.
0: Siap.
1: Ini buat Tata bacakan info dulu nih Bu Sufendi. Biasanya kan bulan Juni Juli udah mulai masuk anak sekolah ya.
0: Bener.
1: Nah, ternyata tuh

0: dulu apa ya nama perimaan tuh, lupa buat tata. Kan biasanya tiap tahun beda nama tuh. Ada SPMB,
1: ada SPMB,
0: PPDB.
1: Apa itu ya? Dulu kalau zamannya saya tuh buat tata masih PPDB.
0: Oh, PPDB.
1: Penerimaan peserta didik baru.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang
0: SPMB.
1: Nah, memang beda-beda.
0: Iya, pusing ya. Jadi SPMB ini kan sudah mau dimulai nih kerandanya sana. Ternyata juga ada perbedaannya gitu ya dengan PPDB. Jadi ini infonya nih. Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru namanya SPMB tadi ya. Sistem ini sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Jadi telah berlaku sejak 2025 dan menggantikan skema PPDB ya yang sebelumnya digunakan. Jadi SPMB ini dirancang untuk memastikan proses penerimaan murid berlangsung lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah nih, Bu Sofendi. Jadi dengan hadirnya sistem ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid. Jadi tujuannya adalah untuk akses pendidikan yang berkualitas nih. Jadi dalam pelaksananya sendiri, SPMB menyediakan 4 jalur penerimaan yang kalau dipilih calon murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada 4 sekarang ya Bu Supendi. Yang pertama tuh jalur domisili, bukan zonasi lagi. Jadi domisili itu diperuntukkan bagi calon murid yang tinggal di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi, tujukan bagi calon murid dari keluarga ekonomi mampu serta penyandang disabilitas. Kemudian jalur prestasi, ini juga berubah ya, dari dulu juga sudah ada ya,
1: masih ada.
0: Ini untuk calon murid yang punya prestasi akademik maupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terakhir adalah jalur mutasi, diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena pindah tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Begitu nih Bu Sofendi.
1: Berarti cuman beda di jalur zonas domisili ya? Tadi ya Mbak Tata ya, tegaknya masih sama aja sih karena di sana zona bagian jalur prestasi, domisili. Betul. Kemudian reguler tuh yang biasanya kalau dulu kan pakai UN ya Mbak Tata.
0: Oh, iya,
1: kalau sekarang kan pakai TKA. Habis itu ya, jalur mutasi tadi. Untuk informasinya dikutip dari mana nih Mbak Tata?
0: Dari rri.co.id.

Sarung Samarinda atau Tajong Samarinda adalah jenis kain tenun tradisional yang ditenun dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin yang disebut gedokan. Ciri khas sarung ini adalah bahan bakunya menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra masih harus menjalani beberapa proses agar kuat saat dipintal. Selai sarung yang dihasilkan pengrajin biasanya memiliki lebar 80 cm dan panjang 2 meter. Dengan ukuran sarung sebesar itu, pasti ada jahitan sambungan di bagian tengahnya yang dibuat dengan menggunakan tangan, karena sarung Samarinda asli tidak pernah disambung dengan menggunakan mesin jahit.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Randen sana bersama dengan Bu Sufendi dan juga Mbak Tata. Ini menjelang penutupan penutupan dari Samarinda siang menuju Samarinda Mariane. Kerandeng sana ini ada informasi terakhir.
1: Apa tuh, Bu?
0: Dua di antaranya kerandeng sana ini yang pertama yaitu seputar razia nih. Di mana di Balikpapan nih Mbak Tata dan kerandeng sana siap-siap yo bahwa akan ada operasi patuh makam dari 8 hingga 21 Juni 2026 ini sebagai upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Hari Bayangkara nih karena di sana. Dan melalui operasi ini juga masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi aturan berkendara seperti menggunakan sabuk pengaman dan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia, tidak bermain ponsel saat mengemudi, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari berkendara dalam kondisi mabuk demi menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Ini biasanya kekanakan muda nih saking gemarnya untuk mabuk biasanya sampai lupa kalau ndik boleh sambil berkendara kerandeng sana. Biasanya tuh malam banyak benih tuh kecelakaan yang disebabkan oleh mabuk dari kekanakan muda wayah nioh kerandeng sana. Ini untuk informasinya dikutip dari akun Instagram @balikpapancas_ dan informasi terakhir juani Mbok Tata dan kerandeng sana tegaknya yo di 6 jam yang lalu ini telah ditemukan seorang jenazah di kawasan Sungai Mahakam dan informasinya nih kerandeng sana terjadi di kawasan Selili yang ditemukan sesosok mayat berkelamin pria dan ketika kabar ini telah beredar sudah dievakuasi oleh pihak terkait. Untuk informasinya juga Bu Supen dikutip ini dari akun Instagram @kabarsamarinda_official, tapi masih motifnya belum diketahui nih Mbok Tata yo.
1: Betul, apa yang beredar info viral kemarin ya?
0: Yang mana
1: itu? Sempat itu ada penemuan
0: yang anak kecil?
1: Lain-lain.
0: Oh, lain.
1: Yang di Jembatan Mahakam yang mundi
0: anak
1: itu. Lain juga ya?
0: Dia tahu juga.
1: Belum tahu yo.
0: Apakah satu orang atau beda kasus lagi nih Mbak Tata? Karena memang kemarin itu juga ada CCTV-nya sih beredar tuh.
1: Nah,
0: sempat loncat dari Jembatan Mahakam yang lawas ya, kan di salah ya. Nah, itulah hati-hati kalian di sana kalau misalkan pun lagi punya masalah lebih baik kesah aja deh sama kawannya daripada dipendam sendirian.
1: Atau di bisa ke psikolog ya, atau psikiater nih untuk penanganan lebih lanjut ya, karena ya menyayangi diri etam juga nih Bu Fendi ya.
0: Bener.
1: Oke, nih sekalian ya buat Tata pamit undur diri deh. Tinggalin Bu Fendi.
0: Ya, ditinggal sendirian lagi nih.
1: Biar ditemani Bu Sufendi ya di Dendang Meriah.
0: Nanti tapi sampai hati-hati ya Mbak Tata ya. Tegaknya mau hujan nih.
1: Ah, iya.
0: Untuk tapi juga parah.
1: Jadi aman ya. Oke deh. Mbak Tata pamit dulu ya. Jangan kangen ya korannya sana. Nanti ketemu lagi di siaran berikutnya. Oke.
0: Siap. Dadah Mbak Tata.
1: Bye.

0: Cuñacané, cuñacané.
1: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen resmi menetapkan program HALI Hari Belajar Guru sebagai langkah strategis dalam mendongkrak kompetensi dan memperluas wawasan para pendidik di Indonesia. Melalui keterangan resmi di akun Instagram @ditjen.gtk.kemendikbud, pihak kementerian menegaskan pentingnya memberikan ruang dan waktu khusus bagi guru untuk terus bertumbuh serta saling berbagi praktik, baik dengan sesama rekan sejawat. Program ini dirancang agar tidak mengganggu hak belajar siswa di sekolah. Kebijakan ini akan dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu dilaksanakan rutin selama 1 kali dalam seminggu, fleksibel bersama pihak sekolah dan dipastikan tidak mengganggu proses pembelajaran murid, serta kegiatan belajar guru difasilitasi melalui berbagai forum pendidikan yang sudah ada. Di antaranya, kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, kelompok kerja kepala sekolah atau disingkat dengan K3S, atau musyawarah kerja kepala sekolah yang disingkat dengan MK2S, serta pusat kegiatan kugus atau PKG atau forum sejenisnya. Kemendikdasmen memproyeksikan program ini dapat membawa perubahan positif pada ekosistem pendidikan nasional, di antaranya menjadi sarana refleksi, inovasi, serta pemecahan tantangan pembelajaran secara kolektif demi meningkatkan rasa percaya diri guru, mempererat sinergi kinerja antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta menjamin hak murid untuk mendapatkan layanan pendidikan yang jauh lebih berkualitas dan bermakna di kelas.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih bersama dengan Bu Supendi Kerandeng Sanayo dalam sajian Samarinda Merian. Setelah Bu Supendi tadi mengawani Deng Sana di satu jam peralihan dari Samarinda Siang menuju Samarinda Merian bersama dengan Bok Tata ya Kerandeng Sana, saat ini Bu Supendi sendirian lagi nih Kerandeng Sana untuk mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Jangan lupa passwordnya Kerandeng Sana ya, waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi Kerandeng Sana tentu bila ingin tama ya, boleh nanti gabungan bersama kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa gabungan ya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Busu, ini lagu-lagunya apa maha nih yang akan dipusingkan pada merian hari ini? Nah, untuk lagu-lagunya apa saja sih yang akan dipusingkan pada merian hari ini? Sudah Busu pengen diunggah ya Kerandeng Sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di live chat kami di RRI Digital. Langsung saja Kerandeng Sana request, boleh melalui chat pesan singkat di WhatsApp ataupun langsung telepon juga boleh tentunya. Siapa saja boleh gabungannya Kerandeng Sana, apalagi sambil mengawani Deng Sana pada akhir pekan sebelum berjumpa kembali nih dengan hari 4 ya, sudah hari Senin Kerandeng Sana. Namun sembari menunggu kumandang azan asar karena waktunya juga agak mepet karena di sana ya, biar lebih lama lagi nanti akan Bu Supen dibuka sesi interaktifnya. Namun sembari menunggu kumandang azan asar di jam 3 lewat 38 merian, etan teringat dulu berbagai lagu dangdut yang Bu Supen disajikan untuk Deng Sana.

Rendeng sana, dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerinding senak saatnya etam telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Langsung saja ke Randing Sana bila ingin tamayo di RRI Propa Samarinda. Ini karena nanti di jam 4 meriang sudah ada habar etam yang akan bersepen disampaikan untuk Deng Sana informasinya. Baik, ke Randing Sana bila ingin tamayo boleh menghubungi kami di nomor 0541-727656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya ke Randing Sana di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Langsung saja Bu Supendi senggol ke penelpon yang sudah bergabung. Ada dua pendengar yang hendak tama melalui telepon kantor ya, karena Nesra Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Marian. Baik, mantap benih nih Bu Sari, berarti lagi nelinga perempat nih ya. Bu Su, mau minta lagu apa nih Bu Su? Ya. Ini judulnya Bu Supendi bacakan dulu ya. Ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen. Susu Kau Balas Tuba dari Jannah. Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. Seindah Surga dari Fares Adenan featuring Selviyama. Abang Jangan Marah dari Ayu Sasa. Ai dari Ebi featuring Zahra Sima. Sedap Betul dari Melani. Pada Siapa dari Sri Devi. Dilema dari Lesti. Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan. Nyanyian Rindu dari Faul Gayo featuring Selviyama. Santai Aja Cuy dari Happy Asmara. Mau yang mana Bu Su Ari?
1: Abang Jangan Marah.
0: Abang Jangan Marah. Ada salamnya Bu Su, lagunya ini untuk siapa?
1: Salam buat selamat bertugas.
0: Siap, makasih banyak Bu Su Ari yo.
1: Ya.
0: Baik, tuh tadi iya katanya Sida. Tumben Sida nih semangat benih nih. Gabungan di perempat RRI Samarinda. Baik, langsung saja Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Marian. Uy, Dendang Marian. Ini tegaknya lagi ngelamun ini Sida karena ke sana yo.
2: Ya itu aku tinggalkan air tadi kan.
0: Oh, saking jernih suaranya Bu Sari sekarang ya Bu Su.
2: Iya, jelas sudah dia.
0: Jadi terpukau telinga suaranya Bu Sari.
2: Ya, waktunya kan dandan-dandan Bu Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Santai Aja Cuy.
0: Santai Aja Cuy. Weh, ini kekanakan muda benih nih. Bu Su, ada salamnya di Bu Su, Bu Su Misran.
2: Salamnya buat Mbak Nana yang ada di Mengkawang, Bu Su Kutai Semegasat, Bu Su Mama, Bu Serjani, Bu Su Edo, Bu Dayuli, Bu Ari tadi, terima kasih sejalan yang hari ini, buat Kandang, buat salam sehat buat Bu Su Pendi.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa bahagia Bu Su Pendi.
0: Harus bahagia dong Bu Su Misran. Walaupun pitis, walaupun pitis lagi tipis pun juga harus tetap bahagia.
2: Tetap bahagia, itu yang dicari.
0: Bener, makasih banyak Bu Sari yo. Bu Su Ari lagi. Bu Su Misran, aduh ya Allah, hai ini gara-gara Bu Su Ari nih terpukau ini.
2: Ayo masuk-masuk, bapak-bapak masuk lihat aja Bu Su Pendi ya,
0: Bu Su Pendi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Randing Sana, ini sudah disenggol sama Bu Su Misran tadi. Ada Mbok Nana di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Mbok Nana.
3: Waalaikumsalam. Maksudnya etam dang dutan.
0: Asoy di giveaway acoy. Mbok Nana, tegak apa nih kabarnya Mbok?
3: Di sini mendung.
0: Loh, di sana merok.
3: Yang di sini mendung atau merok?
0: Berarti pindah nih dari Samarinda. Samarinda udah cerah nih Mbok Nana.
3: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Ini masalahnya pawangnya kuat di Samarinda, banyak acara.
3: Ya karena kan yang di Samarinda kan ada pawangnya juga.
0: Ini pawangnya nih lagi siaran ini.
3: Kalau di Samarinda kan pawangnya kan Bu Suatin.
0: Kirain Bu Supendi tadi.
3: Ya kalau Bu Supendi kan masih halus.
0: Aduh. Mbak Nana.
3: Maaf, tadi maaf gue yang aja anu ya, Bu Gujon mah aja ya.
0: Aman. Tadi dapat salam dari Bu Su Misran, nelingan dia tadi.
3: Menelinga.
0: Bu Embok.
3: Oh, para kaki ku dorong sungai situ bilang. Kayaknya jauh.
0: Mbak Nana mau minta lagu apa nih Mbak Nana nih dangdutnya?
3: Aku sama-sama Bu Su Misran aja dah.
0: Oh, sama-sama Bu Su Misran, Santai Aja Cuy.
3: Ya santai okay. aja, karena kan Bu Sumisan tuh kan santai terus di hari-hari.
0: Santai bener tuh, sampai Sida tuh suka guyon.
3: Nah iya anak, iya kadang kan yang begawi kan anaknya semua, yangnya kan santai aja.
0: Oh, siap.
3: Banyaknya.
0: Ada salam sapanya Mbak Nana, silakan.
3: Aku salamnya buat saudaraku Bunda Yuli, Mbak Dila, Mbak Elsa juga, Pak Sutar Kancil. Pak Sutar Kancil, kalau mau ke rumah aku di Jalan Mangkurawang, Pak Sutar, kamu dengar Pak Sutar.
0: Nah itu Bu Sutar. Pindah aku sudah.
3: Aku para di perumahan Pak Jokowi, Pak Sutar Kancil.
0: Sida udah pindah nih Mbak Nana.
3: Yang para kanus itu, para kemauan Mbak Elsa situ ya. Dia.
0: Kalau dulu kan di Palaran, di Simpang Pasir, sekarang pindah sudah.
3: Ya sekarang pindah, sekarang inya yang tadinya kan inya kan pindah di daerah Hanus itu, yang inya sekarang pindah lagi para Sian Elsa situ dia.
0: Oh pindah lagi nih kisahnya.
3: Iya yang tadi ini ya, yang di tadi ada WA-nya masuk tadi. Amun kesini sama Anu Elsa aja kan, kalau Elsa kan inya kan tahu jalannya, karena kan inya kan sering ke rumah sama Bu Sipat. Inya tahu itu jalannya tuh. Aku salamnya buat yang tadi Bu Sumisran, Bu Suari, kok tumben Bu Suari tadi kok nyaring suara.
0: Udah dikasih biasanya asupan maka. Tadi. Udah dikasih asupan.
3: Tadi kenapa Bu Suari? Cempreng betul suaranya, biasanya maka sebentar aja. Aku buat Mbok Reni juga ya, semoga selalu juga. Buat segala-galanya Bu Supendi.
0: Siap Mbok Nana.
3: Buat hati-hati ya Bu Supendi ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan selain yang gabungan melalui telepon juga karena sana ini juga sudah ada yang gabungan melalui pesan singkat yang ada di WhatsApp nih bersama dengan Bustu Hamzah Yusuf. Seperti biasa sudah mengirimkan salam sapanya untuk pendengar di RRI Perumah Samarinda, dan untuk lagunya ini minta dipilihkan Maha karena sana kalau ujar si Dani. Lama benih juga di Bustu Hamzah Yusuf di gabungannya dari Jambi. Ditunggu nanti gabungannya Bustu Hamzah bila ingin tamat bersama kami yo. Baik kerandeng sana, ini sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan program Habar Etam di jam 4 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, Gede Bagus Abimanyu, seorang siswa sekolah rakyat menengah pertama atau disingkat dengan SRMP 17 Tabanan, Bali, membagikan kisah inspiratifnya yang berhasil bangkit dari trauma masa lalu sebagai korban perundungan atau bullying, hingga kini dinobatkan sebagai duta anti-bullying. Kisah haru tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat sang kepala negara melakukan kunjungan kerja ke sekolah tersebut pada Minggu 7 Juni 2026. Perundungan dialami Gede Bagus saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Faktor kepribadiannya yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul membuat dirinya kerap menjadi sasaran ejekan teman-teman sejawatnya. Dampak psikologis dari tekanan tersebut sempat membuat Gede Bagus kehilangan semangat belajar. Ia bahkan memilih untuk tidak masuk sekolah selama beberapa hari karena tidak kuat menghadapi tekanan di lingkungannya. Sebagai anak seorang penantu yang telah kehilangan sosok ayah sejak kecil, Gede Bagus menyebut ibunya sebagai pilar kekuatan utama. Dukungan moral dan motivasi yang terus-menerus diberikan oleh sang ibu menjadi titik balik penting yang membantunya keluar dari trauma masa kecil dan kembali melanjutkan pendidikan. Langkah Gede Bagus untuk melanjutkan pendidikan ke SRMP 17 Tabanan menjadi babak baru dalam hidupnya. Di sekolah tersebut, ia tidak hanya berjuang melawan trauma masa lalu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga mendapatkan ekosistem yang suportif. Selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat, Gede Bagus mengaku banyak belajar tentang kedisiplinan dan tanggung jawab, kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, serta kepercayaan diri untuk bersosialisasi kembali. Lingkungan yang positif tersebut berhasil mengubah kepribadiannya secara signifikan, hingga akhirnya ia dipercaya untuk mengemban peran sebagai duta anti-bullying guna menginspirasi siswa lainnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dengan Bu Supendi karena Nesan Ayo dalam program Dendang Merian. Passwordnya jangan lupa nih. Waktunya tam dang dang dang dang dutan. Bagi karena Nesan Ayo yang dak tama, silakan Bu Supendi tunggu kehadirannya yo karena Nesan Ayo di RRI Pranama Samarinda dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa nih gabungan di WhatsApp kami karena Nesan Ayo di nomor 0811-5819-984. Baik, karena di sana saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etan Bandutan.
0: Siap dengan Bu Sunasrun beneh yo.
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Su?
1: Sama-sama. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi apa, Bu Su, di Palu?
1: Iya, cuacanya lagi apa namanya, ceria-ceria, Pak. Cerah hati kita berdua.
0: Weh, mantap benih. Ada pantunnya enggak nih? Pantun-pantun sedikit.
1: Wah, enggak ada. Ah,
0: ya. Bu Su, mau minta lagu apa nih, Bu Su?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Ini lagunya ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Lebih baik.
1: Nah, itu saja.
0: Ini aja. Nah.
1: Iya, okay. Apa maunya?
0: Okay.
1: Pokoknya maunya, iya, maunya menelpon lah.
0: Maunya apa sih? Nelpon lah ke sini, Bu Su.
1: Iya. Siapa yang bawa itu, Bang?
0: Ini yang bawain Tommy Ali.
1: Apa Tommy Ali?
0: Tommy Ali. Nah, ada salam sapanya, Bu Su?
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyara sambut tugas selawi bersama keluarga rumah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dari sampaikan selamat tugas, selamat sore, selamat kegiatannya, dan selalu.
0: Amin.
1: Salam satu hati semuanya, semuanya lah di kota Sabain, di alam masing-masing. Selamat sore, kompas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Desana masih Bu Supendi tunggu ya kehadirannya karena Desana di RRI Perompa Samari. Dan ini sembari menunggu kehadirannya Desana nih pada Merian ini, apakah ada kabar-kabar yang menarik karena Desana ya di tengah-tengah etam nih? Coba Bu Supendi cari terlebih dahulu. Kalau arus lalu lintas sih tadi ramai benar karena Desana ya. Bu Supendi tadi berangkat ke sini, mungkin bercerita dikit tadi di jam berapa ya karena Desana, di jam 2:30 PM tadi menuju Merian. Memang di Teras Samarinda pun juga lagi ramai benar karena di sana ya banyak pengendara yang berlalu lalang, apalagi pada hari ini hari Minggu banyak benar acara-acara yang sedang digelar oleh kerandeng sana yang mungkin punya hajatan nikahan dan sebagainya. Bahkan tadi ketika Bu Supendi kesambutan tuh ya kerandeng sana untuk memenuhi keundangan juga tadi ramai benar di Jalan Selili itu sempat ditutup. Bukan sempat ditutup lagi karena Nesana, bahkan ditutup untuk jalur motornya tuh hanya setapak aja untuk bisa melintas di kawasan tersebut. Jadi hati-hati. Baik, ini saat ini sudah ada yang ingin gabungan di RRI Pranama Samarinda melalui telepon WhatsApp ya. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, Mbak Haryanto, apa kabar?
2: Baik ini.
0: Alhamdulillah, tapi izin Mbak Haryanto boleh dijauhkan dulu dari radio karena suaranya ini menggema di sini. Nge, gimana kabarnya nih Mbak Haryanto?
2: Alhamdulillah.
0: Lama sudah gak gabungan ya Mbak Haryanto.
2: Sebetulnya monitor terus di halaman RRI Mas Fendi.
0: Oh, monitor terus.
2: Monitor di situ biasanya ngopi di depan Mbak Marpat itu.
0: Oh, di depan situ. Ya alhamdulillah berarti. Tapi sama Mbak Sapar ada masih ketemu Mbak Haryanto?
2: Masih ketemu Mas Fendi sering aja.
0: Oh, masih, apalagi kalau pas hari Minggu ada keliling-keliling sepeda ontel ya Mbak Haryanto ya.
2: Betul Mas Fendi, karena itu adalah tradisi kita dan itu adalah meninggal. Nah, jadi tetap kita harus
0: tarikan. Oke. Tadi pagi ada keliling enggak Mbak Haryanto sepeda ontelnya?
2: Tadi pagi ada keliling Gus Supandi dengan ketemu dengan istri Pak Wagub.
0: Oh, Pak Wagub.
2: Pak Gubernur. Istrinya.
0: Oh, istrinya. Karena memang tadi pagi juga rame nggih Mbak Haryanto, ada banyak kegiatan lomba lari juga ada run tadi pagi nggih. Mbak Haryanto mau minta lagu apa ini Mbak Haryanto?
2: Lagunya ngikut aja nih Mas Fendi.
0: Oh, alhamdulillah. Nanti tak putarkan lagu yang cocok buat Mbak Haryanto ya. Ini kayaknya Mbak Haryanto lagi di jalan ini.
2: Ini lagi perjalanan ini dari habis ngundang tadi langsung acara full ini, Mas Pendi.
0: Oh siap, nge, hati-hati Mbak Haryanto.
2: Terima kasih Mas Pendi, salam-salam untuk semua dulur-dulur para pendengar RRI Pro 4 Samarinda.
0: Nge, siap.
2: Dan semua TLS Kalimantan Timur dan se-Indonesia yang mendengarkan Mas Pendi.
0: Nge, siap. Aja, Mas Pendi. Sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi ada Mbak Haryanto Kerandeng Sena. Memang sudah lama benar nih Bu Supendi ini berjumpa dengan Mbak Haryanto. Biasanya berjumpa dengan Mbak Haryanto nih di Pantas Jawa. Alhamdulillah tadi ternyata setelah hambat tadi ada kegiatan sepeda ontel dan ketemu dengan Ibu Gubernur, Ibu Syarifah Kerandeng Sena yo. Dan saat ini juga lagi berada di perjalanan. Hati-hati Mbak Haryanto, semoga selamat sampai tempat tujuan. Baik, Kerandeng Sena, kalau Deng Sena merindukan dengan suara busu-busu yang masih muda, ini sudah ada yang ingin tamadi di RRI Promasa Marinda. Ini mungkin dalam hati Sidani, aduh, ini Bu Supendi sudah mempresent, sudah mempersembahkan Kerandeng Sena ya dengan pressure, tekanan nih kayaknya kata busunya nih. Coba Bu Supendi senggol dulu. Halo, assalamualaikum busu.
3: Jalan-jalan ke Balikpapan.
0: Grecek.
3: Pulangnya ke kota Kubar.
0: Grece, jawaban deh ke Kubar.
3: Untuk Bu Sufendi, selamat Ramadhan. Gimana nih, kamu punya kabar?
0: Aduh, tegak apa nih jawabnya nih?
3: Tegak apa?
0: Baik-baik, maha busu. Udah, iya. udah mendingan nih, jual pileknya nih, udah di parah kayak kemarin.
3: Ketularan busu Habibi.
0: Eh, si Dajjal sudah hari ini ada lagi di sebelah busu.
3: Apa tidak menyiar malam ke
0: Merian? Ini Sida Maria, Sida menyiar Merian. Cuman kan di sebelah ini lagi ada peserta anak-anak calon magang lah setahun nanti ke depan. Lagi-lagi sibuk nih Sida di sebelah nih.
3: Betul.
0: Tegaknya lagi rame lagi di mana nih Kayangan busu? Di mana nih busu?
3: Lagi di rumah aja, banyak motor berlewatan busu, jadi hari Minggu biasa ya ada orang mulang mancing. Di sini kan ada pemancingan busu.
0: Apalagi di Batapus juara rame itu busu yo.
3: Betul.
0: Tapi lewat di Batapus enggak, itu arah ke Batapus nih ke tempatnya busu Ayundi yo?
3: Kalau Batapus kayaknya belum busu.
0: Batapus itu di porosnya.
3: Iya. Belum tegaknya belum sampai ke LBS.
0: Busu mau minta lagu apa nih busu, meran ini busu?
3: Apa mahal lagunya nih busu, aku baru monitor.
0: Oh baru monitor. Ini iya. Ada lagunya Susu Kau Balas Tuba dari Jana. Kemudian Malu-Malu nih busu dari Dia featuring Indah Kus. Kemudian ada Seindah Surga dari Fares Adenan featuring Selviyama. Ada Ai dari Ebi featuring Zahra Sima. Kemudian Sedap Betul dari Melani. Pada Siapa dari Sri Devi. Dilema dari Lesti. Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan. Dan Nyanyian
3: Dilema
0: Rindu
3: aja, busu.
0: Yang mana itu busu?
3: Dilema aja.
0: Dilema, kenapa pula yeah. Dilema nih busu?
3: Kalau busu aku nyari enggak galau aja
0: lagi. Ini lagi Merian busu, belum waktunya galau busu.
3: Oh,
0: gitu. Di papa, karena mewakili Kerandeng Sena mungkin yo.
3: Mewakili, kan bukan cuma aku yang galau, pasti ada aja tuh yang galau.
0: Ada salam sapanya di busu.
3: Sapanya segalanya aja busu. Sehat selalu, tetap semangat dalam mengerjakan semua aktivitas. Semoga yang enggak magang-magang ke Pro 2 kalau busu ya.
0: Benar, ini rame benar di sebelah tadi busu Pendi dilihat pula.
3: Oke, semoga aja lancar-lancar aja.
0: Amin.
3: Dan bisa menjadi penyiar yang bagus lah untuk generasi penerus di RRI.
0: Benar.
3: Untuk Bu Supendinya, selamat bertugas saja. Makasih juga waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana Bu Supendi, saya enggak ke telepon terakhir nih karena udah banyak benih nih lagunya akan dipusingkan. Yo, takutnya nanti di sempat lagi untuk memusingkan lagunya. Langsung Bu Supendi, saya enggak ke telepon berikutnya. Yo, karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
4: Waalaikumsalam Dendang Murian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu.
4: Lagi asik kesahan Busu larut.
0: Larut benih sudah nih.
4: Ya.
0: Larut benih sudah nih.
4: Ya, larut kesahan. Lagunya ini aja nama Busu.
0: Apa tuh Busu?
4: Buat dari Busu.
0: Yang mana Busu?
4: Air tuba.
0: Susu kau belas tuba. Ya. Busu ini tumben suaranya kecil benih nih Busu.
4: Kenapa?
0: Tumben suaranya kecil benih nih.
4: Oh kecil kah?
0: Semalam semalam tuh nyaring benih.
4: Nyaring kan ini nyaring.
0: Nah ini nyaring nih Busu. Nah,
4: ini baru nyaring kesahan.
0: Ini ya, Busu. Di jogging.
4: Ya ini mau nih udah beranu bekas kaki dah Busu.
0: Hati-hati Busu, rame benih nih ya, di sana Busu.
4: Iya tuh kentong tebal.
0: Betul.
4: Apalagi kalau di sudah bicara semua mata tuh jadi
0: segar Busu ya. Udah kayak hidup kembali.
4: Kawasan jadi luas gitu. Tapi kesahan Busu ya. Nyaman dengan Busu Dehem. Ada sempat nih. Yang di Kendana tuh Busu.
0: Salam salam nelinga juga nih. Salam nelinga.
4: Iya, iya Andi. Oh iya sudahnya dari sana. Orangnya pendiam di pengesah gitu. Dehemnya pengesahnya Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana langsung saja kita mendengar berbagai lagu pop daerah. Pop daerah lagi, astagfirullahaladzim. Lagu dangdut karena di sana nih, karena saking larutnya bekesa kalau kata Busu Mamat nih. Tapi sebelum itu, karena di sana ini juga sudah ada gabungan bersama dengan Busu Fendi melalui pesan singkat di WhatsApp. Tadi dari Mbak Mudrika nih, ujar Sida, assalamualaikum Busu Fendi, sehat ya? Alhamdulillah nih sehat Mbak Mudrika, lama nyun di taman nih. Langsung aja salamnya untuk semuanya Maha, untuk Bus Abdurrahim mudah cepat sembuh loh. Bus Abdurrahim lagi sakit nih Mbak Mudrika. Kalau katanya si Dani karena ada dengar sakit. Oh, mudah-mudahan aja lah karena di sana ya Bus Abdurrahim nih dari Batuah Etam bisa mendoakan Sida, semoga Sida cepat sembuh karena di sana ya. Pantas lama digabungan nih Busu Abdurrahim nih di RRI Pro 4 Samarinda karena di sana ya. Request lagunya apa ini? Nyanyian Rindu, kalau udah ada yang minta sebentar. Nyanyian Rindu tadi ada. Nyanyian Rindu. Oh, belum. Belum dipusingkan nih, boleh Busu Pendi naikkan ya Mbak Mudrika. Makasih banyak Busu Pendi, saya selalu pulang hati-hati di jalan via Manila. Barakallah, makasih banyak Mbak Mudrika yo. Semoga doa baiknya kembali lagi kepada Mbak Mudrika. Selain Mbak Mudrika nih sudah ada yang lagi nelinga nih. Dari kilometer 1 Lojanan yang ada di Barito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ayulin, salam-salamnya untuk Busu Misran, kemudian Busu Sutar Kancil, kemudian Busu Ari dan semua yang ada di perempat RRI Samarinda. Salam sehat seberataan aja. Buat Busu Pendi, terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat. Merdeka, merdeka dia tuh. Merdeka. Siap, ini jadi Busu Pendi teringat sama Pak Prabowo nih kalau setiap pidato menggugah semangat di akhir besok merdeka gitu karena di sana. Baik, karena di sana tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja telinga berbagi lagu dangdut yang akan dipusingkan pada Marian ini berdasarkan request dari karena di sana. Tetap bersama kami di RRI Probasa Marinda, suara budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA

sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Dendang Meriah. Bu Supedi mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Deng sana yang setia telinga kami di RRI Perompak Samarinda dan juga sudah yang gabungan karena di sana dalam program Dendang Meriah. Saat ini karena di sana etam sedang telinga lagu dari Faul Gayo fitur Nisel Fiamma dengan judulnya Nyanyian Rindu. Tetap bersama kami untuk menanti program selanjutnya. Karena Bu Supendi akan merekomendasikan berbagai destinasi wisata tentunya. Tapi etam akan berkunjung kemana masih Bu Supendi rahasiakan. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana mengajarkan pekerjaan rumah tangga kepada anak sejak usia dini terbukti bukan sekadar membantu menyelesaikan urusan domestik, melainkan menjadi metode efektif untuk melatih kemandirian. Salah satu aktivitas sederhana yang direkomendasikan adalah melipat pakaian. Dilansir dari laman Pautpedia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen, pada Minggu 7 Juni 2026, fase anak usia dini merupakan masa di mana mereka belajar paling baik melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melipat pakaian dinilai mampu menjadi pengalaman belajar yang bermakna sekaligus menyenangkan. Aktivitas melipat pakaian secara rutin setidaknya memberikan dua dampak positif yang signifikan bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama, untuk melatih kemandirian dan rasa percaya diri, di mana ketika saat anak mulai belajar melipat dan menyimpan pakaian kecilnya sendiri ke dalam lemari, mereka dilatih untuk menyelesaikan tugas sederhana tanpa terus-menerus bergantung pada orang dewasa. Yang kedua, mengenalkan konsep matematika sederhana, di mana kegiatan ini dapat diubah menjadi sarana bermain logika yang interaktif. Orang tua dapat mengajak anak-anak untuk mengelompokkan pakaian berdasarkan warna, yaitu terang dan gelap, memilih pakaian sesuai jenis atau ukurannya, misalnya memisahkan kaos dan celana, serta menghitung jumlah pakaian yang telah berhasil dilipat. Melalui pembiasaan sejak dini, aktivitas fisik ringan ini tidak hanya mengasah kemampuan motorik dan tanggung jawab, tetapi juga diproyeksikan mampu membentuk karakter anak yang lebih berempati serta mudah bekerja sama di masa depan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keran Dengsana dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengajak Dengsana untuk berbincang seputar 14 destinasi wisata terbaik di Singkawang serta paling populer. Nah, Tam pada kemudian hari ini akan berkunjung ke Kalimantan, Keran Dengsana yo, yaitu berada di Kalimantan Barat. Ini tempatnya busu siapa nih? Busu Lanius Keran Dengsana yo. Ini lama juga nih si Dandi gabungannya sebagai si Dani Nelinga sebagai warga asli di sana. Namun Keran Dengsana, Busu Pendi akan memusingkan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana bagi yang sana yang mungkin hendak berlibur ke Singkawang yang berada di Kalimantan Barat. Sebelum Etam berbicara seputar 14 destinasi wisata terbaik yang ada di sana nih Kerandeng sana, Etam perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya Singkawang ini seperti apa agar Etam ini bisa mengenal sebelum berkunjung ke sana. Kerandeng sana, Singkawang ini adalah kota pesisir yo, yang letaknya di Kalimantan Barat yang tentu kaya akan keindahan alam, budaya dan tradisi. Bahkan menariknya kalau Singkawang ini dijuluki sebagai Kota Seribu Kelenteng dan Hong Kong Van Borneo. Kota ini dikenal juga memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, di mana etnis Tionghoa, Dayak serta Melayu hidup berdampingan secara harmonis. Namun salah satu daya tarik budayanya yang paling terkenal di dunia adalah pawai tatung Kerandeng sana yang diselenggarakan saat perayaan Cap Gomeh. Tentu bagi Deng sana, Singkawang menawarkan beragam destinasi wisata menarik yang didominasi oleh keindahan pantai dan perairan. Deng sana bisa menikmati nih hamparan pasir putih di pantai pasir panjang, bersantai di Palm Beach, atau berburu foto berlatar batu granit dan matahari terbenam yang letaknya di pantai Batu Burung. Selain pantai, Kerandeng sana terdapat pula wisata perairan unik seperti Danau Tadau Indah yang sangat cocok nih untuk memancing. Danau Biru, bekas galian tambang yang menawarkan panorama indah serta air terjun Sibohe yang asri. Tapi kalau misalkan di sana sangat menyukai alam bawah laut, tentu ada kawasan pulau seperti Pulau Randaya dan Pulau Lemukutan yang menjadi lokasi sangat direkomendasikan bagi di sana yang ingin snorkeling di sana. Tentu keanekaragaman hayati juga bisa dinikmati dengan menyusuri sejuknya hutan mangrove setapuk atau melihat satwa dari dalam mobil di Singka Island Park. Selain wisata alam Kerandeng sana, Singkawang juga menyimpan begitu banyaknya keunikan buatan dan sejarah. Ada Taman Batu Belimbing yang memiliki batu besar ini menyerupai buah belimbing Kerandeng sana. Serta cagar budaya rumah keluarga Tija, sebuah rumah berarsitektur asli dari awal abad ke-20 yang menceritakan sejarah dari imigran Tionghoa. Untuk liburan keluarga, tentu ada Taman Wisata Dunia Air Tanjung Bajau yang menghadirkan wahana permainan seru dan akuarium yang besar. Petualangan di Singkawang kemudian bisa ditutup nih karena di sana dengan menjelajahi kuliner khas Nusantara di Pasar Hong Kong, sebuah pusat keramaian yang suasana bangunannya dirancang menyerupai kota Hong Kong asli. Demikian Kerandeng sana seputar 14 destinasi wisata. Jadi tidak perlu lagi Kerandeng sana Etam ini bingung, aduh Bu Supendi ini saya mau pergi kemana nih, mau tulak kemana kalau ingin berlibur ke Singkawang. Soalnya kan kata orang-orang Singkawang itu kan kota yang penuh dengan perairan Kerandeng sana, karena memang berada di pesisir pantai. Nah itu tadi sudah Bu Supendi sampaikan berbagai rekomendasi destinasi wisatanya. Jadi jangan sampai lagi bingung kurang di sana, karena sesaat lagi sudah kan hari libur panjang nih, semester genap menuju semester ganjil. Langsung saja beli tiketnya, tancap gas sekarang di sana ya, gaspol ke Singkawang dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang sudah Bu Supendi sampaikan tadi dalam program Jelajah Nusantara. Untuk informasinya sendiri kurang di sana, ini Bu Supendi kutip dari laman traveloka.com. Kerandeng sana, sembari menunggu jam 6 merian, Etam akan nelinga lagu berikut ini yo. Ada lagu Parewakenga Sompaku, lagu dari Bugis, serta Ketimun Bungku, lagu dari Jambi, yang dinyanyikan oleh Gamel. Tetap bersama kami di RRI Purnama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Kuliah di dua jurusan yang bertolak belakang sekaligus di dua universitas berbeda bukan hal yang mustahil bagi Dia Hana Putri Saraswati. Mahasiswi asal Surabaya ini menjalani rutinitas akademis yang padat demi mengejar kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan mewujudkan cita-cita masa kecilnya. Dilansir dari laman resmi UM Surabaya pada Minggu 7 Juni 2026, Hana tercatat aktif sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan atau disingkat dengan FKH di Universitas Erlangga atau dikenal dengan UNER, sekaligus mahasiswi jurusan Arsitektur di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau dikenal dengan UMSURA. Perjalanan akademis Hana dimulai saat lulus dari SMAN Negeri 2 Surabaya. SMA Negeri 20 Surabaya, di mana ia berhasil lolos masuk ke FKH UNAIR melalui jalur undangan. Memasuki tahun kedua perkuliahan, orang tuanya menawarkan kesempatan untuk mengambil studi lagi. Bagi Hana, tawaran tersebut seperti jawaban atas doa dan cita-cita masa kecilnya yang sering berubah-ubah dari ingin menjadi dokter hingga arsitek. Ia memandang bahwa dalam prinsip hidupnya, menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah dan warisan keluarga yang paling berharga. Menjalani dua perkuliahan rumpun STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics, menuntut Hana untuk memiliki manajemen waktu yang sangat disiplin. Setiap harinya, ia harus berpindah kampus dengan jadwal yang kontras. Pagi hingga sore menjalani perkuliahan dan praktis medis di kampus UNAIR, sore hingga tengah malam melanjutkan kuliah desain dan struktur bangunan di kampus UMSURA. Meski sekilas tidak berkaitan, Hana mengaku menemukan korelasi estetika dan fungsional dari kedua bidang ilmu tersebut. Menurutnya, medis dan arsitektur sama-sama seni untuk memberikan solusi dan membantu kehidupan manusia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
1: Game over.
0: Dompet pun mulai bertanya.
2: Loh, kok aku makin kurus? Kirain diet.
0: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
1: Oh no.
0: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grounding Sana dalam program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bus Upendi sajikannya untuk Deng Sana pada sajian Samarinda Merian hari ini. Dan di program Zona Petang seperti biasa Grounding Sana Bus Upendi akan menyajikan berbagai tips untuk Deng Sana, semoga tips tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena sesaat lagi Tam sudah akan nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya Grounding Sana di jam 6:16 Merian. Tam nelinga dulu satu lagu berikut ini, lagu islami yaitu akan ada lagu Mencari Ridomu dari Berbi Larasati. Tetap bersama kami di RRI Penopang Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rondeng sanak, saatnya etam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Allah.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir. Kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Inta dari Syakir Daulay featuring Adiba Hanza telah memasuki lagu setelah Etam menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk itu, Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Karandeng Sana ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Karandeng Sana ini di tips pertama Bu Supendi menyajikan seputar beberapa amalan setelah Idul Adha, cara meraih pahala Zulhijjah hingga akhir bulan. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah menjadi salah satu dari 4 bulan haram Karandeng Sana yo yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang banyak umat Islam yang berfokus untuk memaksimalkan ibadah hanya pada 10 hari pertama menjelang hari raya Idul Adha, sejatinya kesempatan untuk meraih pahala dan keberkahan masih terbuka lebar Karandeng Sana hingga akhir bulan. Tentu semangat beribadah ini hendaknya diluntur setelah penyembelihan hewan kurban selesai. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memanfaatkan hari-hari setelah Idul Adha, khususnya hari Tasyrik pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan mengoptimalkan berbagai amal soleh. Amalan utama yang dapat dilakukan yaitu memperbanyak zikir, kemudian menjaga sholat fardu secara konsisten, serta menambahnya dengan sholat sunnah seperti duha, tahajud, rawatib, dan juga sholat witir. Selain hubungan vertikal dengan sang pencipta Karandeng Sana, tentu bulan ini juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat hubungan horizontal antar manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kepedulian sosial seperti bersedekah kepada yang membutuhkan, serta menjaga dan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga maupun kerabat. Untuk melengkapi ibadah tersebut, Karandeng Sana membaca sekaligus mentadaburi Al-Quran secara rutin juga sangat dianjurkan demi meraih ketenangan hati. Pada akhirnya, semua amalan tersebut Karandeng Sana harus dilandasi dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadikan momentum Zulhijjah sebagai titik awal perubahan diri ke arah yang lebih baik secara istiqomah, tentu umat Islam juga diharapkan Karandeng Sana dapat merasakan keberkahan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Karandeng Sana untuk tips pertama yang Bu Supendi sajikan seputar beberapa amalan soleh setelah Idul Adha, cara meraih pahala Zulhijjah hingga akhir bulan, yang informasinya Bu Supendi kutip dari laman kapsleman.basnas.go.id.

Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, Pele, Maire Wole, Latu Pak Polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayangnya, kenapa roh, Iwa Nala Pak Polisi Deo kita.
1: Nah, itu kan ada juga yang merobos Bud.
2: Aduh, Iwa Molo Obe Aru, kau mak ente kau dekat Obe, demi kau dekat Obe, nah, Iwa Do kau, Raka Polisi Deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kau Mbana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, ada satu tips lagi kerandeng sana ya dalam program Zona Petang. Ini seputar tips memilih menu sarapan demi menjaga kadar kolesterol. Tentu kerandeng sana ya, setiap daerah atau rumah tangga tentu memiliki menu sarapan khasnya masing-masing. Seperti halnya bubur ayam, nasi kuning, atau lontong sayur. Namun kerandeng sana ya, ini para ahli gizi mengingatkan jika pilihan menu dihambat ini pasti tidak boleh diabaikan karena berdampak langsung pada kadar kolesterol di dalam darah. Tentu menu sarapan yang tinggi lemak jenuh serta rendah serat patut diwaspadai kerandeng sana, karena jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan kemampuan hati untuk membuang kolesterol jahat atau disingkat dengan LDL, dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Salah satu contoh makanan yang tinggi lemak jenuh adalah sosis atau produk olahan daging sejenisnya. Tentu untuk menjaga agar kadar kolesterol tetap sehat, para ahli menyarankan agar menu sarapan beralih ke makanan yang kaya akan serat larut dan lemak tak jenuh. Serat larut ini bekerja seperti perekat kerandeng sana di dalam usus yang menangkap kolesterol dan membuangnya dari tubuh. Beberapa menu sarapan sehat yang sangat direkomendasikan diantaranya ada oatmeal, mengandung serat beta-glukan yang efektif untuk menurunkan LDL, terutama jika dipadukan dengan buah-buahan, biji chia, atau kacang-kacangan. Selanjutnya ada roti gandum utuh dan alpukat. Kombinasi ini sangat cocok untuk menghadirkan serat, lemak tak jenuh, dan sterol tumbuhan yang baik untuk jantung. Kemudian ada Greek yogurt rendah lemak, yang tentu kaya akan protein dan probiotik yang mendukung kesehatan usus sekaligus memperbaiki profil kolesterol. Serta telur untuk tetap aman dikonsumsi hingga 1 butir sehari bagi individu sehat, asalkan disajikan bersama sayuran atau roti gandum, bukan dengan daging olahan. Menariknya kerandeng sana, prinsip hidup sehat ini juga bisa diterapkan pada menu sarapan lokal Indonesia. Seperti halnya bubur ayam yang tetap bisa menjadi pilihan yang baik nih kerandeng sana, asalkan disajikan tanpa kerupuk yang berlebihan, tanpa kulit ayam, serta dilengkapi dengan telur rebus atau irisan dada ayam tanpa lemak. Begitu pula dengan lontong sayur, tentu menu tersebut tetap ramah kolesterol jika porsi santannya. Nah, ini biasanya nih banyak benih kerandeng sana yang sangat mencintai lemak dengan menyantapnya santan dalam kehidupan sehari-harinya kerandeng sana ya. Bahkan ada yang mengatakan tanpa santan tanpa hidup rasanya kerandeng sana ya. Karena memang kalau makanan Indonesia ini rata-rata banyak benih santannya, jadi perlu dikurangi. Yang penting sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh para ahli gizi, seperti apa santan itu baiknya kerandeng sana, dan porsi sayurannya diperbanyak agar kebutuhan serat harian ini tetap terpenuhi. Demikian kerandeng sana seputar tips dari memilih menu sarapan demi menjaga kadar kolesterol. Yang busuk yang dikutip informasinya nih kerandeng sana melalui laman lifestyle.kompas.com. Kerandeng sana di terasa sudah busuk yang mengawani deng sana hampir 5 jam lagi kerandeng sana ya, karena kurang 10 menit nih Bu Supendi sudah akan berjumpa dengan 5 jam kerandeng sana di hari ini. Dan tentu Bu Supendi juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Kerandeng sana selepas ini deng sana akan dikawani oleh Bu Putri ya dalam sajian Samarinda Malam, tentu hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit dari ruang dengar deng sana, sampai jumpa di lain kesempatan kerandeng sana yo. Sebelum Etam berjumpa dengan Mbak Putri, Etam telinga dulu. Ada beberapa lagu pop daerah Nusantara yang akan bisa disajikan untuk di sana. Selamat beraktivitas, hati-hati di perjalanan karena di sana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kronen Senak, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus sejalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan, sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica meminta pemerintah daerah memanfaatkan DAK non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran memadai diperlukan guna meningkatkan kualitas penanganan, pemulihan, serta fasilitas layanan bagi korban. Veronica menegaskan dukungan anggaran diperlukan untuk memperkuat sarana-prasarana, pendampingan, serta efektivitas pemulihan korban kekerasan. Ia juga menekankan anak korban kekerasan harus tetap memperoleh akses pendidikan agar tidak kehilangan kesempatan belajar. Veronica memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat, maksud kami, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Manado, Veronica membahas penguatan pendampingan korban hingga pemulihan bersama Wali Kota Andre Ango dan jajaran. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sanai, selamat malam. Bu Putri hadir di ruang dengar kita segalanya. Dan tentunya Bu Putri akan ngawani tam segalanya dalam beberapa jam ke depan ya, dengan banyak program ngawani tam segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Dia akan ada Beranda, Bu Semboyo, dan akan ada Besoprah, ada Juandia Keroncongan ya. Malam ini kita akan berpantun ya, ternyata akan berpantun. Dan sebelumnya juga akan ada drama legenda Usombo dan rangkaian kesenian Lamut, dan kita akan tutup dengan Beranggah malam kali ini. Dan sampai dalam sajian program berita daerah dan Nusantara ya, mengawali perjumpaan kita malam ini Usombo, informasi perakiran cuaca malam ini ya Mbak Putri, lihat cuaca cukup berawan ya Bu Sumbo, tapi amun dari Gunung Kluas Orang ini cerah ya, perkiranya cerah Bu Sumbo untuk Samarinda Ulu Jawa. Dan untuk suhu udara malam ini cukup cukup gerah ya Bu Sumbo, ini sekitar 27 derajat Celcius. Nah untuk kelembapan seorang ini berkisar 91% Bu Sumbo. Dan untuk kecepatan angin malam ini adalah 3,4 km per jam ya Bu Sumbo, dan bertiup dari arah angin selatan. Untuk jarak pandang cukup baik ya malam ini, sekitar berjarak 10 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Jadi Bu Putri hadirkan informasi lainnya Bu Sumbo, tapi spesial buat tamu segalanya malam ini dalam perjalanan ketemu sama lagu Kalimantan Tengah, ada Kintih Buarihat.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi? Unduh
0: digital sekarang juga.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, Angkara Messi.
7: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go!
2: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si

menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ran.

0: Dicuci dulu nggak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Oke, Kronin Senak balik lagi Mbak Putri kali malam ini. Dan tentu selalu Mbak Putri informasikan berita malam ini ya, Bu Sombo. Ya, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, malam ini perjalanan sedikit macet ya, Kronin Senak, dan lumayan padat sebenarnya, jadi hati-hati di jalan ya. Sambil mengiringi perjalanan dan doa istirahat malam ini, Bu Sombo, kabar dari Perumbulok Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperkuat upaya stabilitas harga pangan. Nah, jadi melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras, distribusi beras program SPHP, Bu Sumboya, dan juga penyaluran minyak kita kepada masyarakat digalakkan. Dan langkah ini juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan juga, dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika kebutuhan pangan ya, Bu Sumbo. Dan kabarnya dari pimpinan Perumbulok Kanwil Yogyakarta, ada Dedi Apriliadi, sudah bersama dengan Satgas Pangan Polda Jogja, Bu Sombo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Yogyakarta juga, serta petugas pencatat harga pasar, ini melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional. Jadi ada di antaranya itu pasar Prawirotaman dan juga pasar Bringharjo, Bu Sumbo. Dan menurut Sida, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan pokok, terus memonitor juga perkembangan harga di tingkat pedagang dan mengukur efektivitas program stabilitas pangan yang dijalankan oleh pemerintah ini. Nah, dari hasil pemantauan, harga beras di pasar terpantau stabil dan masih berada di bawah harga eceran tertinggi, Bu Sumbo, yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 13.500 per kilogramnya ya untuk beras medium. Dan sementara untuk pasokan minyak kita di tingkat pengecer, Bu Sumbo, jadi nilai aman ya dengan harga yang masih sesuai dengan ketentuan. Dari Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi sangat memadai. Jadi sampai awal bulan Juni ini, Bu Sumbo, stok beras yang dikelola oleh Bulog Kanwil Yogyakarta seorang tercatat mencapai sekitar 244.000 ton. Nah, sampai hari ini, Bu Sumbo, yo, edisi 7 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja Bulog Kanwil Yogyakarta sudah mencapai sekitar 83% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan penyaluran ini juga terus dipercepat dengan target penyelesaian hingga akhir bulan Juni ini. Dan menurut Sida juga, program bantuan pangan ini berperan penting ya dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus juga membantu mengendalikan maksud kami tekanan harga pangan di tingkat konsumen, khususnya teruntuk kelompok masyarakat rentan, Bu Sumbo. Dan di sisi lain, penyaluran minyak kita terus diperluas melalui pasar tradisional dan juga jaringan rumah pangan kita atau RPK yang tersebar di wilayah Yogyakarta, di Banyumas, di Magelang ya, Bu Sumbo. Dan juga memastikan awan masyarakat ini memperoleh pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, Bu Sumbo. Informasi kali ini yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

Iya, balik lagi di Perompat RRI Samarinda Pusombo. Kali ini informasi dari staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabila Karbala melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang pada hari ini, Pusombo ya. Dalam kegiatannya, Tiar turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaborasi penanaman 2.000 pohon yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kehadiran Tiar ini Pusombo menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap gerakan pelestarian lingkungan yang digagas oleh generasi muda bersama berbagai pemangku kepentingan. Nah, program ini melibatkan komunitas lokal, organisasi kepemudaan, di dunia usaha, terus juga masyarakat setempat di dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Sida, kegiatan ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dan selain juga mendukung aksi lingkungan, Sida pun juga menyoroti hubungan erat antara transformasi digital dan upaya pengurangan sampah. Dan Sida pun juga menjelaskan pemanfaatan teknologi digital termasuk pemasaran berbasis platform digital atau daring Pusombo dan penggunaan sistem pembayaran elektronik tegak keris ya Pusombo mampu mengurangi penggunaan kertas di dalam berbagai aktivitas usaha. Dan sementara itu dari Ketua Konsorsium Gerbang Tara Pusombo atau Gerakan Bangun Nusantara Ai Natasha mengatakan namun program ini merupakan komitmen jangka panjang yang dia akan berlangsung selama 1 tahun di 5 daerah yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ada di Samarinda, akan ada di Balikpapan, ada di Kutai Kartanegara juga, akan ada di Kubar, Pusombo, dan selanjutnya akan ada di Kabupaten Paser. Dan pihaknya juga menggandeng komunitas lokal ya untuk memastikan amun proses penanaman dan juga perawatan pohon nantinya akan berjalan lancar ya Pusombo dan secara berkelanjutan tetap dilaksanakan. Nah, khusus di Samarinda ada sebanyak 100 pohon ditanam pada tahap awal yaitu di Desa Budaya Pampang. Nah, pohon yang ditanam itu terdiri dari beberapa jenis ya. Tanaman produktif mulai dari rambutan, ada pohon rambai, ada pohon jambu, terus ada pohon petai juga Pusombo yang diharapkan nanti itu kau memberikan manfaat ekologis sekaligus juga nilai ekonomi bagi masyarakat setempat ya. Semoga bermanfaat Pusombo yo, pohon-pohon yang sudah ditanam hari ini ya bisa sehat ya, dan juga di ada penebangan pohon ya Pusombo di sana, pokoknya sehat lah ya pohon bibit-bibit yang ditanam hari ini. Informasi kali ini selengkapnya kau dapat akses dalam laman websitenya rri.co.id Pusombo. Selain ini Mbak Putri mau ajak etam galanya mengenal beberapa kuliner kali ya. Kuliner tidaknya nyaman nih kita ya, berkesahan kuliner yang ada di Indonesia. Nanti lah ya, kita nikmati dulu lagu spesial buat Etam Galanya, ketemu sama lagu Barau.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sanak sosialisasi petunjuk teknis penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2025-2026 yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya membahas tata cara penerbitan ijazah, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait implementasi kurikulum di lingkungan madrasah. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kaltim, Arini Hasanah. Dalam paparannya, Sida mengatakan masih ditemukan berbagai pemahaman yang berbeda di kalangan guru dan tenaga kependidikan mengenai perubahan kurikulum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun administrasi pendidikan di madrasah. Menurut Sida, sejak tahun 2025, pemerintah telah menetapkan istilah kurikulum nasional sebagai payung bagi kurikulum yang berlaku di Indonesia. Di dalam kurikulum nasional tersebut masih terdapat masa transisi yang mencakup implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Arini juga meluruskan pemahaman mengenai istilah deep learning yang sempat ramai diperbincangkan di kalangan pendidik. Istilah yang digunakan saat ini adalah pembelajaran mendalam yang bukan merupakan kurikulum baru maupun mata pelajaran baru, melainkan pendekatan dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini juga, Bu Sumbo, menekankan tiga prinsip utama, yakni pembelajaran yang kesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih di perempat RRI Samarinda, nyaman kita galanya Bu Sumbo dalam sejen program Bekesah seputar budaya daerah alias Besoprah malam ini ya. Bu Putri punya informasi mengenai kuliner ya Bu Sumbo, makanan sebenarnya ya. Makanan mungkin Atom galanya dah pernah nelinga makanan khas Singkawang ya Bu Sumbo, namanya Choy Pan. Nah, jadi amun kita bekesan kuliner Choy Pan ini Bu Sumbo, gambarannya adalah cemilan tradisional yang terkenal dengan teksturnya lembut, rasanya gurih Bu Sumbo. Dan makanan ini bukan hanya memikat warga lokal, tapi juga para wisatawan yang datang ke Singkawang itu mencari makanan kali ini. Namanya Choy Pan Bu Sumbo, dan biasanya hadir dalam bentuk halus Bu Sumbo, mungil-mungil ya, dengan kulitnya tipis, transparan, dan membungkus isiannya Bu Sumbo. Biasanya tuh mulai dari bengkuang, ada talas, sampai kucai. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Bu Sumbo, makanan Choy Pan ini tega apa. Tapi kita nikmati dulu lagu Daya kali ini. Ngawani Tom Kalanya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, jadi ya Bu Sumbo, kembali mengenal Choi Pan ini, yang mana informasinya adalah selain Choi Pan, biasa dikenal sebagai Chai Kue. Nah, jadi bukan Chai Kue ya, Bu Sumbo, namanya memang Chai Kue, yang mana ini adalah makanan dari Kalimantan, Bu Sumbo. Yang bisa dibilang ini jadi salah satu itu makanan yang ada pengaruh budaya Tiongkoknya, dan menurut dari bahasa Hakka, Choi Pan itu berarti kue yang berisi sayuran, dengan arti kata sayur itu choi, Bu Sumbo, dan kue itu pan. Nah, jadi Choi Pan itu disebut juga sebagai bahasa Tiochiunya itu ada artinya kurang lebih sama gitu, dan Choi Pan ini terdiri dari lapisan kulit yang tipis, Bu Sumbo, yang terbuat dari tepung beras dan juga sagu dengan bawang goreng di atasnya sebagai pelengkap. Nah, sementara bagi isiannya itu tadi ada daun bawang, ada bengkoangnya, ada rebung, ada talas, biasanya ditambah dengan kucai juga. Dan juga, Bu Sumbo, makanan kali ini biasa dilengkapi dengan ebi. Nanti kita lanjut lagi ya, tadi apa makanan khas kali ini.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubazir.
1: Kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, masih di Perompat dari Samarinda Besombo. Jadi sejarah singkat dari Choy Pan ya, dari budaya Tionghoa ya, di kota Singkawang itu kan punya pengaruh yang lumayan besar ya Besombo, dan jejaknya ini kalau ditelusuri sampai berabad-abad lalu. Nah, jadi sejak abad ke-7 orang Tionghoa ini mulai menetap di Kalimantan Barat, dan perdagangan, ada jual perang menjadi alasan terbesar mengapa orang Tionghoa dari Tiongkok itu pindah ke Kalbar, Busombo. Jadi letak Kalbar ini kan yang berada di rute perdagangan dari Tiongkok ke India, yang membuat daerah ini sering dilewati para pelaut. Dan konon katanya tahun 1463 beberapa anak buah Laksamana Cheng Ho Busombo yang memperkenalkan Islam ke Indonesia memilih menetap di Pontianak dan berbaur dengan budaya setempat. Nah, jadi dari Pontianak, komunitas Tionghoa yang diyakini sebagian merupakan pengikut Cheng Ho kemudian menyebarlah sampai ke Singkawang. Jadi mereka ini mendirikan sebuah kelenteng halus Busombo di daerah Desa Seiraya Singkawang, tepatnya itu daerah Sempalung Busombo. Di dalam kelenteng itu terdapat mata air dan ada telapak kaki yang dipercaya milik Sang Laksamana Besar. Jadi sering waktu komunitas Tionghoa di Singkawang berkembang pesat dan membawa serta tradisi kuliner khas orang Tionghoa Busombo. Itu dia. Tapi pertanyaannya adalah, pernah di mencoba merasai Choy Pan ini Busombo? Ini mun sekilas tega apa namanya, gyoza atau Busombo, tapi Mbak Putri ini pernah sih jujur ya untuk merasakan Choy Pan ini Busombo. Amun ada di Samarinda boleh lah ya, bagi informasinya sesekalin dia kita icip-icip Busombo ya. Informasi kuliner malam ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya detik.com, dan kembali kita nikmati lagu selanjutnya. Kalau ini informasi dari Kalimantan Barat, kita telinga lagu Kalimantan Tengah, ada lagu dari Intan Asyuara.

0: Ash,
1: tak kalau bersin ditutup dong.
0: Ah, gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
0: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
0: Oh gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ah, ita, ta.
0: Bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu melalui kelompok kerja kepala sekolah menggelar kegiatan penguatan sekolah aman dan nyaman serta implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat jenjang sekolah dasar bertempat di Balai Pertemuan Umum Kampung Ujo Bilang. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah dasar negeri maupun swasta se-Kabupaten Mahulu berlangsung selama 3 hari sejak 4 hingga 6 Juni 2026. Ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat komitmen kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak sekaligus mendorong implementasi G7 KAIH di seluruh satuan pendidikan dasar. Dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Sekretaris Disdikbud Mahulu, Bungai, disampaikan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, tetapi juga menjadi ekosistem yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pendidik. Ia juga menegaskan pentingnya peran kepala sekolah sebagai pimpinan dan teladan dalam mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat agar menjadi budaya yang hidup di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahulu, Cecilia Erika Martina, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menyusun strategi implementasi G7 KAIH serta menjadi ruang diskusi dan pemecah masalah terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah Mahulu. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Mahulu berharap tercipta sinergi yang semakin kuat antar satuan pendidikan dalam mewujudkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamat. styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau sendiri memiliki beberapa pulau indah, salah satunya Pulau Derawan. Selain memiliki pulau-pulau indah, Kabupaten Berau juga menyimpan cerita legenda rakyat yang menarik. Salah satunya kisah putri bungsu dengan kepala pisaunya. Seperti apa perjalanan kisahnya? Ikuti selengkapnya dalam drama legenda Putri Bungsu.

0: dahulu kala. Di daerah Berau, berdiri sebuah kerajaan yang aman dan makmur, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Aji. Diangkat seorang raja yang adil dan bijaksana, ia memiliki seorang permaisuri bernama Aji Tangga Benua. Dari istrinya tersebut, ia mendapatkan 7 orang anak. Akan tetapi, raja sangat sedih karena 7 anaknya tersebut semua perempuan, sehingga tidak ada anak laki-laki yang akan mewarisi tahta kerajaan jika ia sudah tiada.
1: Suamiku, dari tadi aku lihat kamu melamun terus. Memangnya apa yang kau pikirkan?
2: Tidak apa, istriku. Aku hanya memikirkan sesuatu hal.
1: Apa itu?
2: Kalau aku sudah tidak ada, siapa yang akan mewarisi tahta kerajaan kita? Sedangkan anak kita perempuan semua.
1: Sabar, kita masih bisa mengusahakannya.
2: Iya, tapi bagaimana caranya?
1: Intinya, kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Nanti pasti ada jalannya. Sekarang kita temui putri-putri kita dulu ya.
2: Baiklah, istriku.

Ketujuh putri raja dan permaisuri sangatlah cantik. Dari ketujuh putrinya, putri bungsulah yang memiliki paras tercantik. Selain cantik, budi pekertinya pun sangat baik. Ia sangat berbeda dengan keenam kakaknya. Keenam kakaknya memiliki sifat yang angkuh, sombong, dan perkataan mereka pun sangat kasar, sehingga menyakiti banyak orang. Selain itu, putri bungsu adalah anak kesayangan raja dan ratu, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Suatu hari, putri bungsu yang pandai memasak mendapati kepala pisau kesayangannya rusak karena tertimpa lesung di dapur. Ia pun sangat sedih dan memohon kepada ayahnya untuk dibuatkan kepala pisau yang baru.

0: Pisauku patah. Bagaimana bisa lesung ini jatuh? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ayah! Ayah!
1: Ada apa, putriku? Kenapa kamu berteriak?
0: Kepala pisauku patah. Bagaimana ini, ayah?
1: Oh, itu. Sudah, jangan sedih. Ayah akan kumpulkan semua ahli ukir untuk membuatkan kepala pisau yang baru untukmu.
0: Iya, ayah.

Baginda Raja yang sangat sayang pada putri bungsunya segera memerintahkan seluruh ahli ukir untuk membuat kepala pisau terbaik. Kemudian diserahkan kepada putri bungsunya untuk dipilih satu yang berkenan di hati. Namun, dari sekian banyak kepala pisau yang diserahkan, tak ada satupun yang putri bungsu sukai. Dan akhirnya pada suatu hari ada seorang pemuda miskin yang melewati istana untuk pergi memanen padi di sawah. Baginda Raja pun langsung menyuruh prajuritnya untuk memanggil pemuda tersebut.

0: Baginda, apa yang membuat Baginda Raja memanggil hamba?
1: Siapa namamu, anak muda?
0: Hamba Maniki.
1: Kamu ingin kemana?
0: Hamba ingin pergi ke sawah untuk memanen padi dan mengambil upah Baginda Raja.
1: Begitu ya?
0: Maaf Baginda Raja, apakah ada sesuatu hal yang Baginda mau dari saya?
1: Begini Maniki, apa kamu bisa membantuku untuk membuatkan kepala pisau untuk putri kesayanganku? Aku sudah putus asa. Seluruh kepala pisau yang dibuat ahli ukir di negeri ini, tidak ada satupun yang disukai putriku.
0: Baik Baginda, hamba akan mencoba membantu untuk membuatkan kepala pisau untuk putri.
1: Baiklah, jika kamu berhasil, aku akan memberikan hadiah yang sangat pantas untukmu.
0: Terima kasih Baginda. Kalau begitu, saya pamit dulu.
2: Pemuda miskin yang bernama Maniki ini adalah sosok orang yang sangat baik, jujur, dan rendah hati. Ia bekerja setiap hari, menumbuk padi di sawah milik orang lain dan menjual kayu untuk penghasilan tambahannya. Setelah bertemu dengan Baginda Raja, dia pun membuat kepala pisau dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Setelah beberapa hari, kepala pisau itu pun jadi. Maniki pun langsung menemui Raja untuk memberikan kepala pisau tersebut.

0: Permisi Baginda Raja. Hamba datang kemari untuk memberikan kepala pisau yang Raja minta.
1: Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan panggilkan putri untuk melihat kepala pisau yang kau buat. Semoga dia menyukainya. Prajurit, panggil putri bungsu ke sini.
2: Ada apa yang memanggilku?
1: Putriku, kenalkan pemuda ini bernama Maniki. Dia mencoba membuat kepala pisau untukmu. Coba kau lihat. Apa kau suka?
2: Ayah, ini sangat indah sekali. Aku sangat menyukai kepala pisau ini, Ayah.
1: Akhirnya, ada satu kepala pisau yang kau suka.
2: Terima kasih, Maniki. Kau pemuda yang sangat terampil.
0: Iya, Putri. Saya hanya berusaha membantu Baginda Raja saja.
1: Baiklah, Maniki. Sesuai dengan janji, saya akan memberikan hadiah yang pantas untukmu.
0: Terima kasih, Baginda Raja.

Si Maniki pun mendapatkan hadiah besar dari raja. Ia pun menerima hadiah tersebut dengan sukacita. Putri bungsu sangat suka dengan kepala pisau buatan Maniki. Ia selalu membawa benda itu kemana saja. Sampai ia tidur pun selalu membawa benda tersebut. Hingga pada suatu hari semua orang menyadari perubahan yang telah terjadi pada putri bungsu. Perutnya yang semakin membesar dan ia dinyatakan hamil. Padahal putri bungsu belum pernah menikah. Raja yang mengetahui kejadian ini sangatlah marah dan malu. Keenam kakak putri bungsu yang merasa dianaktirikan tentu saja menjadi pihak yang paling keras bereaksi atas keanehan tersebut. Mereka pun menuduh putri bungsu telah berbuat dosa dengan seseorang. Raja dan permaisuri pun bertanya langsung kepada putri bungsu.

0: Bungsu, katakan pada ayah, siapa yang melakukan ini padamu?
1: Katakan anakku, agar kita bisa mencari jalan keluarnya.
0: Sudahlah ayah, Bungsu sudah membuat malu kerajaan ini. Lebih baik asingkan saja dia. Iya, betul ayah.
1: Hentikan. Bagaimanapun, Bungsu adalah saudara kalian. Ayah percaya, Bungsu tidak akan melakukan hal yang membuat malu kerajaan. Ayah akan mencari tahu siapa yang melakukan ini kepadamu.
2: Putri Bungsu pun tinggal di istana sampai bayinya lahir. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Genap 9 bulan, Putri Bungsu pun melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Raja pun menerima kenyataan tersebut dengan tabah dan ia pun mencari tahu siapa yang telah berbuat hal tersebut kepada putri kesayangannya. Atas saran dari dukun kerajaan, semua laki-laki dikumpulkan. Setelah mereka berkumpul, mereka diberikan satu biji buah pisang matang. Menurut dukun kerajaan, jika salah satu di antara mereka terdapat ayah dari bayi putri bungsu, bayi tersebut akan merangkak menghampirinya.
1: Bungsu, biarkan putramu merangkak dan mencari tahu ayahnya.
3: Baik, ayah.

ada satupun yang didatangi oleh bayi tersebut. Akhirnya, raja memerintahkan para pengawal untuk menyelidiki apakah ada laki-laki yang belum diundang ke istana. Setelah diteliti, ternyata semua laki-laki telah dipanggil, kecuali Maniki, seorang pemuda miskin yang tinggal di ujung kampung. Raja pun memerintahkan para pengawal untuk membawa Maniki menghadapnya.

0: Maniki pun memasuki istana dengan wajah kebingungan.
1: Maaf baginda raja, ada apa gerangan memanggil hamba kembali ke istana?
2: Maniki, ambillah satu buah pisang itu, lalu berdirilah bersama pemuda-pemuda yang lain.
1: Ada apa ini baginda?
2: Sudah, ikuti saja perintahku. Cepat.
1: Baik baginda raja.
0: Akhirnya, Maniki berdiri bersama pemuda yang lain dengan membawa satu buah pisang. Begitu melihat Maniki, si bayi pun tiba-tiba merangkak menghampirinya. Para hadirin pun terkejut dan tidak mengerti. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Manikilah ayah dari bayi tersebut. Baginda Raja pun senang akhirnya berhasil menemukan ayah dari cucunya. Ia lalu menikahkan putri bungsu dengan Maniki.
1: Tapi baginda, hamba merasa tidak pantas untuk menjadi suami putri bungsu baginda.
2: Tidak Maniki, bayi itu telah memilihmu dan tahu siapa ayahnya. Kamu harus menikahi bungsu.
0: Maniki pun tidak memiliki pilihan lain selain menikah dengan putri bungsu. Ia pun menjalani peran sebagai suami putri bungsu. Melihat Maniki yang giat dan jujur, sang raja pun berniat untuk mengangkat Maniki sebagai raja. Sang raja akhirnya memanggil Maniki beserta putri bungsunya dan juga cucunya. Raja pun mengutarakan niatnya kepada Maniki.

0: Maniki, ada satu tugas penting yang harus kamu kerjakan.
1: Apa itu, Ayah?
0: Karena Ayah sudah tua, dan Ayah rasa sudah tidak bisa memimpin kerajaan ini, maka Ayah akan mengangkat kamu sebagai raja untuk meneruskan tahta ini.
1: Tapi Ayah...
0: Ada apa lagi, Maniki? Selama ini Ayah melihat kegigihan dan kejujuranmu itu, dan itu sudah cukup untuk memimpin kerajaan ini.
2: Maniki pun setuju untuk diangkat menjadi seorang raja, menggantikan Raja Aji Diangkat.

0: wahai rakyatku. Mulai hari ini, aku mengangkat Maniki sebagai raja dan pemimpin kalian.
1: Hidup Raja Maniki! Hidup!
2: Raja Maniki yang berasal dari rakyat biasa ternyata mampu memerintah dengan adil dan bijaksana. Kerajaan semakin besar dan maju, rakyat pun tentram dan bahagia di bawah pemerintahan Raja Maniki.

drama legenda Putri Bungsu, produksi RRI Samarinda, naskah sutradara Ira Runinta, dengan pemeran Imron sebagai Aji Diangkat, Aji Tangga Benua diperankan oleh Ninta, Nana sebagai Putri Bungsu, Maniki diperankan oleh Mikael, narator dibacakan oleh Maika, teknik dan montase Hartati.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Bu Sumbo malam ini sampai di program Bepantun ya, Mbak Putri ngawani tam galanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan hari ini tema pantunnya Bu Sumbo lebih kepada tema tentang peduli sesama dan juga keamanan pangan ya. Jadi bisa tam galanya yang mau ya Bu Sumbo mengirimkan pantun malam ini silahkan lewat WhatsApp di 08 11 58 19 984, atau yang mau berpantun lewat telepon silahkan ya Mbak Putri kawani tentunya dengan pantun pertama ya, semoga berkenan ke ronden sanak makan bakso hangat di Kota Kediri ditemani teh manis pengusir lelah. Selamat jam 9 malam pendengar sejati, mari peduli sesama, tebar senyum yang indah. Mengawali pantun kita malam ini Bu Sumbo dan ngawani juga tam galanya sambil beristirahat malam ini, sambil Mbak Putri tunggu juga ya beberapa pantun dari tam galanya. Kita kembali nikmati setelah tadi ada lagu balik, kita ketemu sama lagu Banjar, ada lagu dari Mimi Reza, Bertambah Sayang.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Oke, keren dan sanak. Mbak Putri tunggu ini ya, pantun-pantun malam ini dengan tema kita. Ya, temanya itu adalah memperingati Hari Peduli Satu Dunia. Jadi tema pantun kita tentang peduli sesama dan juga keamanan pangan Bus Umbok ya. Kalau mau bergabung silahkan, yang udah menyiapkan pantunnya boleh gabungan lewat telepon, lewat WhatsApp silahkan. Mbak Putri Ngkawani sambil beristirahat, dan yang lagi makan malam juga ya, selamat menikmati makannya ya Bus Umbok. Dari WhatsApp ini ada gabungan dari Bu Surinjani ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahajeng peteng Mbok Putri lan jege. Memang lah Mbok Putri. Punapi gerata Mbok tiang bepantun silahkan. Andaikan ini bersuara ya. Disilahkan memang, tapi karena ini lewat WhatsApp Mbok Putri bacakan ya. Anak nelayan bermain perahu. Perahu melaju pergi ke hulu. Tiang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari negeri Nirwana, tempat beradanya Pura Uluwatu. Grece. Di bawahnya lagi Mbak Putri bacakan yo. Melihat mentari di pagi hari, sinarnya terang, indah berseri. Semangat peduli harus tertanam pada diri sebagai ibadah untuk kita nanti. Beneh ini, grecek pokoknya yo. Ada lagi telepon, kita sapa dulu. Ada siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, budaya, salam, salam budaya.
0: Budayakan salam, busu.
1: Ini dengan Mbok siapa?
0: Mbok Putri.
1: Aduh Mbok Putri, salam kenal.
0: Salam Busu. Kenal Busu, ya Allah, baru pertama leh.
1: Mbok, ini ada pantun Mbok, tapi pantun nyeradau.
0: Lah, pantun nyeradaunya berapa buting? Tiga ada.
1: Yang penting pantun Mbok yo.
0: Oh iya, yang penting pantun sudah, mau tiga itu. Apa pantunnya, tiga mana?
1: Nanti ketawa Busu Muhammad ini, ya kan?
0: Iya, awas terpacul aja pang gigi ini. Jadi pantunnya tidak apa Busu?
1: Begini. Burung merpati, burung garuda, ya kan?
0: Cakep.
1: Mampir sebentar di atas panggung.
0: Cakep.
1: Hati-hati kalau bicara, Busu misalkan bisa tersinggung.
0: Bah, khawatir nih di kawah deh kita begurauan nih dia. Aduh.
1: Pantun Murakaman ya kan?
0: Oh iya, lanjut lagi.
1: Murakaman airnya deras.
0: Cakep.
1: Airnya deras, dibawa kancing.
0: Cakep.
1: Murakaman gak dikenang, kalau dikenang jadi penyakit.
0: Waduh, dikenang kah digenang nih?
1: Dikenang ya.
0: Oh iya, penyakit memang tuh.
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Cakep.
1: Tidak sama si kucing belang. Mm-mm. 2-3 dapat dicari, tidak sama dengan dokter itu yang disayang.
0: Waduh, yang disayang ada di sini lagi nih.
1: Ada lagi Mbak Putri?
0: Satu lagi.
1: Satu lagi ya kan?
0: Iya kan, boleh.
1: Boleh kan?
0: Boleh dong.
1: Apa ya? Nggak ingat. Sambar-sambar terbang ke laut.
0: Grece.
1: Tiba di laut disambar ikan.
0: Ih, mantap.
1: Sudah lama aku tidak bermaksud, kali ini akan kusampaikan.
0: Wah.
1: Ikan hiu nak wacarang. Mbak Putri, halap hiu yang sayang.
0: Waduh. Ini bagaimana nih, ada sayang-sayang ini? Tolong, ada pawang saya nih di sini. Nanti Bu Sumisran ya, abis ini dilempar sepatu, biarin deh.
1: Pantun panas.
0: Biarin deh dilempar sepatu, takut deh saya.
1: Iya kan?
0: Waspada lah Busu.
1: Ada lagi Mbak Putri.
0: Iya.
1: Ada si Totong main ke herang.
0: Cakep.
1: Gua pala dibikin gasing.
0: Iya.
1: Kalau ketong lagi kering, kepalanya lagi pusing, betul enggak?
0: Nah, betul dah kalau begitu. Busu, iya, kalau kata saya mah waspadalah Busu. Sudah dipelototin nih Busu di sini.
1: Ya saja lah Mbak Putri, itu malah bisa perempat sama nenek, ya kan? Ya kan? Okay. Yang ngambung, dipapakan, ya kan?
0: Iya, benar lah.
1: Yang penting Busu Kendi ketawa tuh.
0: Astaga.
1: Ya, itu aja Mbak Putri yang mau masuk ke pantun kan yang penting bisa misalnya Mbak Putri datanya bisa anu memang pakai tulisan bisa misalnya kan orangnya nona netra Mbak Putri
0: iya
1: kan cuma masuk di dalam otak
0: iya spontan ini, spontan
1: orang kan bisa melihat bisa nulis bisa apa baca bisa ya kan Mbak Putri ya
0: iya pakai mata hati
1: bisa misalnya pakai mata hati kalau nomor HP aja Mbak Putri 50 nomor bisa apa sudah masuk di dalam otak bisa
0: misalnya 50 sampai dari halus gini apa salah sampai 1000
1: nomornya perempuan dari apa semua biar macam ini ya kan
0: diapalilah
1: 0541 ya kan 7266 ya kan
0: itu
1: yang
0: bukan
1: lagi, yang satu lagi 0541 ya kan
0: iya
1: kan? Habis itu 73361 ya kan 52 ya kan yes. Habis itu lagi anunya jangan lupa bahagia Mbak Putri.
0: Betul, jangan lupa makan biar bahagia.
1: Biar nggak ada duit, yang penting bahagia.
0: Iya, bujur.
1: Bujur kan bingkuk ya kan?
0: Ih, bujur kan kada bingkuk. Hing.
1: Iya.
0: Apa Banjar mana ai? Mana-mana ai Banjar.
1: Ini Banjar Gabungan, Banjar Keluar, ada juga Banjar Negara, ada juga.
0: Itu kan sekalinya
1: Aku tanya ada juga.
0: Itu sudah kita nih.
1: Sama-sama juga ya kan?
0: Iya kan?
1: Ya itu aja salamnya buat semuanya aja. Malam ini malam Senin ya kan? Kalau ada timur di ini pantun dahulu nih. Kalau ada timur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
0: Iya.
1: Kalau ada umur kepanjang, besok Senin kita berjumpa dengan Mbak Putri, ya kan?
0: Iya, ya, betul. Sip, 100.
1: Kalau dari mana datangnya Lidka ya kan? Dari sawah turun ke kali,
0: ya kan?
1: Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, ya kan?
0: Bujur.
1: Dari mana datangnya hilang? Ayo, dari mana?
0: Dari mana, ayo, mana-mana?
1: Dari tanaman, ya kan? Dari mana datangnya hilang? Dari tanaman, ya kan? Dari mana datangnya surat? Dari tunangan.
0: Tunangannya kabur, takut sama ulat.
1: Terima kasih, Mbak Putri.
0: Yuk.
1: Waspada. Assalamualaikum, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Aduh, seru benih memang ya, Busu Misran nih. Pokoknya bunyi sida juga. Yang penting happy, Busu. Kalau kata Mbak Putri sih, yang penting happy. Happy-nya tuh karena kita bersyukur. Ya, tapi selain itu sih, pitis ya.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, keren dan sanak balik lagi Mbak Putri Kawani. Wah, langsung gercep ini ya. Langsung ada gabungan telepon nih, kita sapa aja deh langsung kalau tiga ini. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, Mbak.
0: Iya, budayakan salam. Busu Wahyu mau lagu sampai kalau lain request lagu padahal nih. Pantunnya udah disiapkan kan nih?
1: Pantun ada.
0: Coba.
1: Oke.
0: Bacakan dulu.
1: Pergi ke pasar membeli kain.
0: Cakep.
1: Kain songket indah warnanya.
0: Cakep.
1: Janganlah egois pada orang lain. Mm-mm. Mari peduli pada sesama.
0: Wede, lagi busu.
1: Menanam bunga di dalam taman.
0: Cakep.
1: Bunga mekar, berbau wangi.
0: Cakep.
1: Ringankan beban sesama teman. Mm-mm. Hidup berkah, saling menyayangi.
0: Waduh, disayangi sekali orangnya hilang.
1: Waduh, beda lagi tuh Mbak.
0: Lain lagi kesannya tuh. Ada hai.
1: Pergi ke hutan mencari rotan.
0: Cakep.
1: Rotan dijalin kursi. Kayak gimana nih?
0: Nah, ham. Rotan dijalin kursi.
1: Gini.
0: Salah, ulangi. Ya, pura-pura di tahu. Oh, benar kah?
1: Betul aja, cuma aku nyebutnya kurang bagus deh.
0: Oh, ya sudah, ulangi.
1: Pergi ke hutan mencari rotan.
0: Receh.
1: Rotan dijalin kursi antiku. Ulurkan tangan, beri bantuan.
0: Iya.
1: Ringankan beban sesamamu.
0: Waduh, nah ini baru. Mantap.
1: Baru apa?
0: Baru mantap. Iya, tadi tuh salah sedikit.
1: Tinggi menjulang pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Tumbuh subur di dekat gua.
0: Iya.
1: Miskin dan kaya jangan dibeda. Mm-mm. Peduli sesama tugas semua.
0: Nah iya, kita semua bersaudara.
1: Memasak apa tuh?
0: Pakis lain, salah.
1: Oh, memasak ini apa namanya? Memasak sayur di atas bara.
0: Cakep.
1: Harum aromanya menggugah selera.
0: Iya.
1: Bantu mengalir, hilangkan lara. Hidup bersama jadi gembira.
0: Yeay. Ini pantun terakhir Kak Busu.
1: Sebenarnya masih banyak Mbok Ai, tapi kalau pantun terakhir enggak apa-apa dah.
0: Iya, apa pantunnya?
1: Ini. Nongkrong santai di warung kopi.
0: Cakep.
1: Sambil ngobrol mencari berkah.
0: Mm-mm.
1: Makan sehat itu investasi diri.
0: Iya.
1: Biar tua nanti hidup gak susah.
0: Wah, mantap.
1: Terakhir penutup, Mbok.
0: Boleh. Oh, barusan lain penutup ya.
1: Lain.
0: Oh iya dah, kalau begitu terakhir penutupnya.
1: Pusing aku mau kebanyakan pantun nih.
0: Itu peng bejilid-jilid buku jua.
1: Guntur menggelegar di langit mendung.
0: Ya.
1: Kilat menyambar pohon cemara.
0: Mm-mm.
1: Dari penyakit kita berlindung.
0: Mm-hmm.
1: Keamanan pangan selalu dijaga. Itu aja.
0: Wah, mantap lah pantunnya busu. Kapan molahnya nih? Baru
1: tadi Mbak.
0: Wih, mantap.
1: Aku kalau malah pantun kalau sudah tahu temanya gampang Bu.
0: Iya, langsung kepikiran yo.
1: Iya, tapi kalau orang ditanya mau buatkan pantun tentang apa, kalau inya jawab terserah, nah itu bingung malam Bu.
0: Iya, makin ditahu yo mana kunci-kuncinya. Iya.
1: Arah-arahnya mau kemana ditahu pantunnya.
0: Berarti ini konsepnya dituntun sama orang yang hilang arah ya.
1: Iya, untuk Mbok Putrinya sama bertugas saja. Ya, makasih banyak Mbok waktunya.
0: Siap. Mbok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Makasih udah bergabungan ya. Ini ada lagi nah, pantun dari Bu Su Rinjani sekalinya ya. Sambil bernyanyi memancing ikan, ikan terperangkap di dalam jala. Bukan hanya peduli pangan tetapi juga peduli adat budaya. Nah, mantap itu, Mbok, pantun tiang bunyi sida. Iya, makasih Bu Su. Untuk Mbok puternya matur suksma galah. Mangkin mangda budal becik-becik bunyi sida. Ini Mbak Putri sudah bacakan dengan ini ya. Dengan ada ya. Ini ngirimkan ini juga ya ternyata. Waduh, seru benih le orang ya. Berjualan sambil berwisata nih memang, ketemu sama wisatawan Tiongkok sida nih ya. Pokoknya ya Karanden Sanak dimanapun berada ya, Indonesia ini pasti ada aja turisnya, ada aja wisatawannya ya. Jadi kita amun bisa sih ya kenalkan pantun lah Bu Sombo ya. Karena orang Inggris tuh dia ada pantun. Masa mun kita kan 2-3 gitu lah ya. Amun sida-sida apa? Dia ada tuh Sombo ya, jarang kita kenal pantun orang luar nih. Oh, kita sapa lagi ada Mbok Reni. Ini halo, assalamualaikum Mbok. Selamat malam, salam budaya.
2: Budaya kan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena buntut.
0: Waalaikumsalam. Hampir itu sepak buntut. Bereni, apa udah disiapkan pantun kita nih?
2: Ada le.
0: Dah boleh dah. Kamu tega itu tahu kan temanya apa nih?
2: Nah, ni tahu.
0: Oh, ni tahu kah belum? Ya ampun. Jadi nih pantun yang disiapkan temanya apa nih, Kasah nih?
2: Nah, tentang alam.
0: Oh, tentang alam. Boleh.
2: Oh, tentang alam.
0: Mm-mm.
2: Sungguh indah hembusan angin malam.
0: Mm-mm.
2: Berhembusnya di waktu malam.
0: Iya.
2: Pohon ditiup dengan melambai-lambai.
0: Mm-mm.
2: Aku pandang bulan bulan di malam hari. Senyum-senyum wajahnya Mbok Putri. Tiba pantun bersama Busu. Busu siapa tadi ya? Busu Ayu. Ada leh.
0: Ada lagi kan Mbok?
2: Ada.
0: Boleh.
2: Tapi kalau tentang merangkai ada.
0: Boleh dipapa. Merangkai
2: bunga melati. Kepeti di depan rumah. Rangkai bunga jaya kusuma.
0: Mm-mm.
2: Makanya jam 12 malam.
0: Mm-mm.
2: Sungguh indah bunga seroja.
0: Mm-mm.
2: Dirangkai menjadi satu.
0: Mm-mm.
2: Ulun ucapkan selamat malam pada Mbok Putri yang krecek di malam ini.
0: Bisa beneh.
2: Kalau tentang apa itu ya, tentang tentang kehidupan ada.
0: Tapi malam ini kita temanya nih tentang kehidupan leh, nantilah ya. Temanya tadi tuh tentang yang Mbok Put Mbok Reni bacakan tadi tuh. Tentang alam. Tentang pangan, tentang peduli sesama. Dah tuh masuk dah tuh Mbok.
2: Oh iya, itu masuk ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau tentang sahabat bisa dah tuh.
0: Boleh sekali penutup deh. Buat penutup tentang sahabat. Okay. Silakan Mbok Reni.
2: Kan dulu lah.
0: Naham. Disiapkan dulu.
2: Sahabat jati terukir indah di hati.
0: Cakep.
2: Sahabat berempat selalu di jiwa. Kan ku ingat kenang selalu teman sejati sampai akhir hayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Waduh, pokoknya sahabat sejati tetap di hati pokoknya ya Bu Sombo. Mau lagi happy, mau lagi sakit, mau lagi susah, mau lagi senang ya, selagi masih ada Bu Sombo dinikmati bersama pokoknya ya. Pokoknya jangan ini ya, di setia kawan Bu Sombo. Setia kawan ini sekarang mahal harganya Bu Sombo ya. Makasih buat yang udah bergabung ya, lewat telepon, lewat WhatsApp juga ya, pesan singkatnya juga Bu Sombo terima kasih ya. Di hari peduli sedunia ini juga ya. Semoga kita juga makin peduli dengan apapun yang ada di sekitar kita, Bu Sumbo. Makin peka gitu ya, makin bisa berkomunikasi dengan baik tentunya. Dan paling utama sih sebenarnya, Bu Sumbo, selain peduli sesama, harus peduli sama diri sendiri. Jadi jangan disiksa makan sehari sekali, Bu Sumbo. Amun kawa ya, sayangi juga lah lambung kita galanya, Bu Sumbo ya. Sehari makan 3 kali lah sarapan, dia harus yang mahal, dia harus segala nasi kuning tiap hari ya. Tigu pun jadi, Bu Sumbo ya, yang direbus tuh masalah. Air putih jangan lupa ya. Pokoknya banyak langkah-langkah untuk mencintai diri sendiri dulu, Bu Sumbo ya. Karena dari mulai kita mencintai diri sendiri, kita pasti bisa peduli sama orang yang ada di lingkungan kita, Bu Sumbo ya. Makasih ya mentega itu ya. Selain ini nanti ada kesenian budaya Lamut, Bu Sumbo ya. Kita nikmati lagi deh lagu-lagu. Kita ketemu sama lagu selanjutnya dari Manggo Rap, ada Sogok Bapak Mama.

0: 20.
1: Menanya kabar.

ada pelajarannya kan. Karanya wila patah ya kawan, yo ucapnya jangan di

Nah, Sultan Aluddin sudah kutugas janda kubunuh. Masuk kolam jenya. Mungkin lebay jangan lempian. Abil dia selebay jangan pengol pian pamanaya. Ulin gak sanggup membunuhnya. Yeh, sebab ini sudah sampai. Riwayat sini habis sudah putus maksudnya. Mana Raden ke sana tuh? Raden, ya, berjalan menuju sepian. Raden Kasan mandi berlari-lari mendapat paman laut. Pas syukur paman laut bagi kemayangan. Apa kabar paman? Selesai pun. Habis pun suriwetnya pun. Ulun tatak pun. Mula-mula pun ulun tipah telinganya pun gugur. Telinga kiri gugur. Habis telinga kiri pun yang menampar. Ulun sambut pulang gugur. Tangan tiga siku. Datang tendangannya pun. Ulun simpur pulang tendangannya. Ulun tatak tiga selintuhan pulang. Jadi Sultan Adinung tangkap di rambut. Ulang paras di gulo. Sekarang Sultan Adin habis riwayat. Ulun hamputakan ke negeri Nusan, ke negeri Ramanya. Seorang paman lamun demi itu. Nah, lamun demi itu paman. Selesai peperangan paman. Nah, nang mana-mana ada. Ayo berhasil paman negeri Kota Benua.

Wajar kalau kacir masih masar junjung masar iya dukanya kakang. Apa kabar ya kakang? Pian papayangan kakang. Deng, kabar baik dengan. Aku dengan kebelujaran paman lamut begajakan. Kita selesai perang berantai yuda. Artinya

Sultan Aliuddin ini kan sudah artinya sampai waktunya. Sultan Aliuddin sudah ditunggal jangga oleh Paman Lamun. Ya mendamin tu kakang supaya pang kakang bayi kemayangan kakang. Ambih kakang makayu-hayu. Supaya kibu tadi ayat, supaya kibu tadi hutan.

jarak cerama juga aduh kenyaraden kasan mandi sendia mandi pula yang mandi. Den, nyaman kasan benden menjadi raja di negeri Mesir. Wah, paman, kada ke kampung jadi raja pamana. Nyaman jadi raja pamana. Apa dikehendaki, semuanya ditunjuk paman. Apa dimaksudkan paman, semuanya rakyat menurut pembadan ulun. Oh, bujur keselamat kalau mencuri itu, lapang orang jadi raja lah. Jadi tata negeri sudah bagus semuanya tersusun, artinya kota benua negeri Mesir keraton. Oke, paman sudah bagus paman. Pertama sampian jopang pamane, pangkarapan ulun pamane, artinya penggapit badan ulun.

0: lawannya mandi langkatan mandi.
1: Bagus di sorok kepen di Raja Pon. Kira-kiranya kepen sudah berapa tahun di sini? Ya paman, kalau kada salah paman sudah hampir 3 tahun badan ulun paman. 2 tahun paman mencapai menjadi raja, 1 tahun paman peperangan berantai Yuda. Nah, Pak Rusi selamat. Kira-kira kepian sudah senang lah. Wah, paman senang paman. Nah, kalau kira-kira senang kepian sudah, ingat dua kah lawan ibu bapak, ingat dua lah kampung halaman lawan negeri kota benua. Kepiannya ada kalau bisi bapak, ada bisi ibu kalau. Ada kalau bisi negeri kota benua, negeri Pringgam Cahaya. Rama Sempian, Ratu Indra Bungsu, Galuk Mas Nelam Kasumanelam, ulun pikir pun sudah tuha pun lawas, nanti menanti pun tunggu menunggu. Apa perjanjian sini semalam? Jangan lambat kisiden. Aduh kenapa malam? Badannya ngolawan. Coba kada Sempian paman kanyara tergana. Benar juga paman ujar Sempian paman.

kapal paman nagajaya kunagasati. Siapa nama paman alat para bakalan paman.

nawar kasan manisan dia mandi jimbah taraganang kepada ibu ramanya nangke paling gak putus manangis cara dia kasan manisan dia mandi. Siapkan paman panglima 40 sekalian paman hanya karena Allah mohon boten nolong Pan, ya selamat. Anu pon, sampian bapak dah pun sama tua sampian. Bapak dah dulu pon, lawan simbol lawan rama sampian. Artinya lawan Ratu Indrabayu. Yan bara kapar ada kulu jara selamat. Nah, kalau sampian bini sampian umpat, dunyong masari bawah. Aduh, anak tinggal, biar

para jawan mendapat istrinya. Mendapat istrinya ke atasnya balai, lemelai gede hari melegai. Rupanya kalau melihat jauh-jauh Raden Kasan mandi sendia mandi, bayi mata pina berbesan. Kacir masari junyong masari ya dukanya kakang buah katika ya amin mata karena pesampian kakang banyak mata pina bebesan pahbing ini maka di ngaputan.

datang irama jenggangan bara sigaring aku handak bara kepala ding handakannya meninggalkan negeri Masyir menyalakannya ding benua kota Allah benua aku handak jadi

jual masar junjung masar dengan bara. Ya dukanya kakang badan uyun kakang. Ya mun sampian bayang kata pam kakang eh. Uyun umpat jalan sampian kakang. Kada kana katinggal kakang. Ya masih dina dimasen. Namanya satu uyun kana kabaya dapat kakang. Peta mama ya mama yina. Kedua badak di metua. Makin kali kamu empatnya syukuram. Kali kamu tinggal aku tinggal. Kali kamu empat aku bawa. Oyen kakang tuh yo empat yang ibu ya mayon sampian bayung nyayawas bete.

di kamakai. Ingi yama badano yun yama. Datang yun si kakang, adu ke yama ibu. Aga yama, kanda kaya kabayakan. Usa dikit, adu ke yama ibu. Iya nakai, apa di habarkan? Ujaradin kasan manisan yamani. Adu kenya ibu, rama banyak-banyak ulun. Rama meminta ampun lan sampiam. Dan ibu damikian dua. Lupang ada kelan tutur apa kasabatan nolong. Ya nak ekap tiga hari lebih dulu kampun nak ekap. Apa maksud ekap? Ulan ramai yang sabana yang ramah. Nomor satu kaganangan lawan ramah.

tembak benang arah menantunya dengan bar segera ujar ratu ajen rabayo dan nak itu mesti nak ada mempunyai rama, ada mempunyai bapak, ada mempunyai ibu dan ada mempunyai negeri kota beno bujur jona kaya apa aku yang sudah nak sasar tua sudah apalagi ramai kam tua pada aku kali pun nak kaya putri mana kaya kerajaan.

Ayunak cukup-cukup nak sama-sama nikam membuat makan makanan. Jangan sampai kekurangan nak dari perjalanan. Lalu nyadar kemas masari junjung masari ujaya kalau junjung masari. Sebenarnya ibu yama badan unyon. Uyunnya ibu umpat yawan nasi kakang.

Unjara tindra beda ngan basian nak ikam nakaya ampih aku sudah nangam penasbah. Ini sahabat ikam sudah berlakian, ikam sudah artinya berlaki, ikam laki ikam nangam punya asbah. Aku nakaya lapas tangan jahat baik. Nah Raden Kasan mandi sendiri balik kuliah mandi. Ini keramabah dan ulun ikam jaga baik istri kamla. Ada apa-apa tanggungan ikam aku tidak mengetahui lagi. Masalah salah baik pekerjaan bini ikam, ikam sendiri yang dapat mengurus, yang dapat mengajarnya. Cuma nak ayah berpesan sedikit lah, bapak pesan. Kalau bersih ada papanya, jika jahatnya atau baiknya atau baik bagus. Kalau ada jahatnya nak jangan sembarang anakku dibuang di jalanan. Aku harap kembalikan ke negeri Mesir. Kalau pang ada salah peraturannya, peraturannya, tata aturannya. Ikam serahkan lawan Rama pulang. Tinggih Rama. Orang-orang peringgam ramai karena mampang membuang sapat atas setengah jalan. Tidak mau membuang di jalanan. Kalau ada apa-apa lawan sending, tanggung lu serahkan lawan sopian asal mulanya. Nah, itu nakanya sebujurnya tanda.

lalunya sujud kawan Ibu Ramanya, mencium batu semanciumnya tengah. Aku kenyar Rama banyak-banyak ulun Rama, mementer agama sampian mangganelun, ulakannya kecil sampainya besar. Enaka, suka reda aku naka. Demikian pahlawan ibunya galuk makanya galong, ya masunyong lah ya masari. Ini maka ibu banyak-banyak kuyun ibu meminta ampun yang sampian ibu nang sampian mengandung sembian buyan sembian kali tumpah ke darah urat yang pagat yang urat jaka batang jabuk batang pah sampian lalu pada masuk badan ulun pari pasal alat sekura sampian kibas. Enak ya mudah-mudahan anak yang selamat naka artinya jangan kekurang apa-apa. Oh mana ke yama maka ibu ikam maka mang madahion badan ikam naka. Ikam naka yang menyutut apa tu yang nunyong-nunyong. Yawan anak yakin jangan tayo yuk asa. Yawan anak yakin nak baik-baik maka pimpinannya naka. Jangan tayo yuk pamayakan. Jangannya kasaya tayo kajak. Yawan yakin kamatoyan min Tuhan nak. Yang menikam baik-baik nak membawa. Tata tu yang ke yama ikam.

segangat pun ulun pernah menjaganya balai malaga pun. Sampian kata cium aja ke bayam aja ga yuma waya uyun kadada yuma. Apa itu yun ada jua yuma. Jangan khawatir lo, ulun maharagul ha.

Apanya lemet karakan lemet penyusunkan yang sekalian memanggil panglima semuanya rata. Panglima bin kulu aja bin kulu, bin kulu aja bin kukorba tanduk palingang tanduk, timbar bujang timbar, pukang pating awang seburuk panglima jubung kurap losong. Lebay anglo.

Kapilden Jamaluddin Samsudin Bakharuddin. Ujata Tudin Kapilden Jamaluddin Samsudin Bakharuddin. Paman. Desawat apa Tasudin? Nah, paman ulma cangkol paman. Ulun empat kalau sampai dah dua pak. Oh, ya selamat. Ikam kan bisa empat di selama tahun aku. Aku harap ikam jaga Mesir, hati-hati lah. Ikam jaga Mesir, ikam menemani tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam. Tahtudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Baharudin menang sesengot sedikit. Jadi panglima ditinggal semuanya rata, maka kadang-kadang adi nagre Mesir. Tahtudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Mana-mana tukul besi, landasan besi, amping apa sih batu hitam. Apa penjanya di negeri Peringgap cukup penglimanya. Hanya ada negeri Mesir 4 orang. Jadi ikam 5 tinggal. Jadi 9 artinya ganjil bagus. Demikian juga yang dia kabarkan kasan mandisan dia mandi cukup alat perasaan sangwan walakinya isi. Turunnya segera.

Wajara dan kasan mah di sandia mana paman? Apa aja selamat Gusti Bandara? Nah paman, akhirnya paman pengharapan sebagai majid kapten ya juragan. Baik sampian dua melarakan, jahat sampian dua. Ah, jang khawatir di selamat ulung kutu-kutu laut, kutu-kutu selaman. Jadi diserahkan kapal semuanya rata lawan lamat.

manarkom lamarya buntal makara tak alu pandarat segera dipacu atalnya keruan dipacu atalnya beritamu.

mandisan dia mandi dua laki istri barat tatelan si lamun. Ujaragan kasat mandisan dia bari paman. Atau jisel nangis, ngapain pernah kelihatan nek, pernah ketukulan kelihatan tuh. Nang pernah ketukulan tuh kelihatan, nang pernah memanjang mandi tuh kelihatan, ngapa? Jisel merasa terkejut panur mendengar bunyi ketukulan dari kecilan. Bila nang puluh bulat tuja, sila uja si anglong tuh kada salah lagi.

Budak-budak jaga tiduran tuh jadi selamat karena kesangan dulu tadi bolo. Bila manja-manja sedikit tuh kajang cukuntok. Bila masih diapet tuh karena gaben. Ini paman ulut. Nah, jadi selamat itu misalnya Pulau Tanjung. Pak paman, ada dua jadangnya Pulau Paman Jalan Tanjung. Oh, ada di selamat. Ini Tanjung Pulau di Nagri Maser. Ada namanya Pulau. Jadi lapasannya pulau kalau

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, keronin senang malam kali ini kita kawani dengan dikawani dengan lagu Deni Caknan, Aduh ya. Sambil terlelap di malam harinya, Bu Sumbul selamat malam dan selamat beristirahat ya. Yang sambil berbah, sambil galau ya. Bu Putri kawani dah pokoknya dengan lagu-lagu malam ini, lagu Nusantara yang mau bergabungan silahkan Bu Sumbul lewat telepon atau juga lewat WhatsApp seperti biasa. Bu Putri tuh gabungannya ya, Bu Sumbo yang mau bergabung pilih-pilih lagu boleh. Kita sapa dulu di seberang sana, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Waalaikumsalam, Busuh. Hendak lagu apa kita, Busuh?
1: Lagu Ambon.
0: Apa judulnya tuh?
1: Tak Bola Balik.
0: Tak Bola Balik, boleh. Mau sapa salam buat siapa, Busuh?
1: Banyak nih, oke, minta gak tidur.
0: Nah, ya sudah. Amun tega itu ucapan malam ini dah. Apa ucapannya?
1: Ucapannya selamat tidur semuanya. Tahun mimpi yang indah. Sama Mbok Putri, mudah sehat, mudah rezeki. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya, makasih Bu Su. Waalaikumsalam, Bu Suiis. Kita sapa lagi lewat WhatsApp ini. Ada Bu Su. Ayo, assalamualaikum Bu Su. Selamat malam.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya Bu Su, mau lagu apa Bu Su?
2: Aku ikamku sayang diambil orang.
0: Ikamku sayang diambil orang. Oh iya, ikamku sayang diambil orang. Benar.
2: Nah, sudah.
0: Boleh dah, mau sapa salam, sapa salam. Apa ucapannya dah malam ini, karena buannya tegaknya dah goreng ya.
2: Iya ini. Iya, selamat goreng ya semuanya. Maaf, semoga mimpi yang indah aja. Iya,
0: oke dah. Kalau tegak itu.
2: Kalau bisa mimpikan Bu Putri itu.
0: Namun yang Bu Putri yang dimimpikan mengejar saya nih.
2: Ah, mimpi buruk kayaknya.
0: Jadi barongsai ini ya.
2: Iya, untuk Bu Putrinya hati-hati kalau pulang, Bu.
0: Iya, makasih. Ya,
2: makasih juga tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi dari teleponnya, di siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Budayakan salam, Busu. Kita mau pilih lagu apa, Busu?
3: Lagu Patah Hati ada kan, Bu? Lagu Banjar, Bu.
0: Lagu apa ini? Ya, tadi Empat Busu Ahyu kah?
3: Lain, Bu. Ada lagu Patah Hati, Mai.
0: Apa judulnya?
3: Patah Hati, Bu. Dia ada kah?
0: Lagu
3: di TikTok.
0: Patah Hati di sini. Oh, dia ada. Adanya Dini Francisca pang ini Busu ya, tapi ndik tahu pang nih lagunya.
3: Lagu ini orang Aceh jadi mbok, anak yatim mbok.
0: Oh, lagu Aceh.
3: Lawas ini diputar tuh mai.
0: Iya, lawas jual lagunya tuh.
3: Busu Dehem anu apa namanya, hati. Tuh di Jabah itu mbok.
0: Apa di Pola?
3: Bekesahan gua ngopi.
0: Mak mengopi terus hirang apa gigi.
3: Lagi hirang gigi mbok. Umat yang ngopi lagi.
0: Nah, hari-hari mengopi.
3: Iya, lambung punya kena, Bu. Misalnya itu lambung dah. Itu gampang aja. Kayaknya sembuh. Sambil anu, Bu, menikmati sop kambing, Bu.
0: Bah, mantap Busu malam nih.
3: Ada bersisa, Bu.
0: Iya, habis sih dah Busu.
3: Namun saya, Bu, mendang gini tuh males makan dah. Paling minum-minum aja, Bu. Bukan minum bir.
0: Tapi, Pak.
3: Udah, Bu, yo. Tapi saya kecarian nih Nambu Ani yang di Palaran tuh, Mbok.
0: Iya, lawas sih datun, dia ada kabar.
3: Iya. Terima kasih, Mbok Putri, ya.
0: Yuk, Busu.
3: Julak Hamdan guringnya, Mbok.
0: Iya, bubuhannya dah istirahatan,
3: pernah,
0: dah.
3: Pernah patah hati juga sih datun, Mbok, kawan saya tuh.
0: Bah, sama orang aja, Busu. Nah,
3: iya, Mbok, patah hati. Dengan patah hati, banyak canu gantinya. Makasih Mbak Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu, kita sapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Halo, selamat malam, salam budaya.
4: Selamat malam, budaya salam, salam budaya.
0: Budayakan salam, selamat malam, salam budaya. Itu aja terus Busu sampai habis. Busu mau lagu apa Busu?
4: Lagunya anu hampa ngampar pisang, pisangnya balu masak,
0: masak sebiji,
4: uang bari-bari, mangga lecek, pecok dimakan api, apinya kesurupan.
0: Nah, ham, salah Busu. Ada ampar-ampar pisang dah boleh.
4: Makan.
0: Ada ampar-ampar pisang. Tapi yang nyaman tuh bukan ampar pisang, Pang. Pisang gapit yang nyaman.
4: Wah, pisang gapit ya kan?
0: Nyaman.
4: Pisang gapit gula habang ya kan?
0: Matanya
4: terjepit, matanya habang.
0: Itu ngarannya busu, ngantuk sudah busu ai, matanya habang tuh.
4: Nah, mengawani Mbak Putri ini kan?
0: Itu sudah tengantuk-ngantuk sampai ngawani bubuhannya nih kada guring-guring, habis diputarkan lagu Sabang sampai Merauke kada jauh guring-guring.
4: Walaupun Bu Sumamak minum kopinya itu berapa gelas kan nunggu Mbak Putri siaran nih kan?
0: Biarkan berapa liter satu gerijen.
4: yang penting sehat. Iya. Perempat sehat, sebenarnya setia menunggu perempat selalu, setia menunggu Mbok Putri yang sedang siaran, kalau pulang waspada.
0: Iya, makasih, Bosu.
4: Aduh, kenapa? Ini ketawa dengan selalu sama Mbok Putri.
0: Ini tahu lah saya juga nih, kering gigi Bosu. Aduh.
4: Ya kan badonya. Kenapa badon Mbak Putri?
0: Oh iyalah, dia tahu dah. Biasa dah. Aduh hai. Aduh asiknya.
4: Di situ ada siapa-siapa aja tuh Mbak Putri.
0: Dia ada kan buahannya dah. Guring dah. Iya, sorangan siapa di belakang saya ada siapa memang, Wi?
4: Enggak ada siapa-siapa, yang ada cuma Allah yang ada di sampingnya.
0: Oh, iya, betul. Karena semua milik Allah.
4: Iya, semua milik Allah, yang menyuarakan ini Allah semua ya kan?
0: Iya, betul.
4: Betul. Ya, itu aja Mbak Putri, tidak lama berbincang-bincangnya Mbak Putri ya.
0: Iya, betul.
4: Besok pagi siapa jadi penyiarnya? Mbak Putri kan Mbak siapa ya namanya itu ya?
0: Siapa? Ya.
4: Nah, nanti itu banyak tanya.
0: Besok Mbak Ira, insya Allah.
4: Oh, Mbak Ira kah? Kalau Bu Sumisan tidur kan malam ini kan?
0: Payah nih, Busu, habis begadang minum kopi.
4: Iya, muring ini kopiku masih ada tuh. Mbak Meng malahkan Mbak Meng itu. Saya setiap bininya Bu Sumisan. Bu Sumisan dia mata nih melihat ini, Mbak Putri selalu setia dengerin Mbak Putri. Tenang. biar gini ku aja pantun apa banyak bomeng dan pantun musmi sempat kenapa iya ngomelnya anu mau putu di belakang apa yang nyambung.
0: Biarkan aja Bu Sumi serani mah lebih yuk.
4: Iya itu aja mau putih, terima kasih mau putih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, malam-malam gini ya, Busu Mbok, di cuaca yang tenang ya, di rumah Tam Galenya jua, Mbok Putri Kawani. Lagu requestan dari Busu Iis, ada Tabola Bali. Waduh, yang semangat ya. Ini gaknya lagu ngawani Tam Galenya perjalanan bekerja ya, dalam mobil, hati-hati di jalan, keranda di sana nih, kita nelingak nih, Tabola Bali.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya, Purwopat dari Samarinda, Kerala dan Sanaik. Malam ini Mbak Putri ada gabungan lagi dari WhatsApp ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu Su Renjani ya, Sida lagi di Bali, mau request lagu Bali bunyi Sida yang ada di listnya Pro 4 aja. Salamnya untuk semua pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Mbak Putri. Terima kasih. Kalau pulang hati-hati. Oke, pasti hati-hati Bu Su. Iya, lagu Bali ya. Kalau lagu Bali apa ya? Coba Mbak Putri lihatkan dulu ya. Lagu Bali sebenarnya lumayan banyak ya Bu Su. Kalau begitu kita kasih lagu ini aja dah. Lagu-lagu ini dah. Kalau begitu yang mana, yang mana ya? Mbak Putri jadi bingung mau milih yang mana ya. Oh ini aja dah, lagunya Ayuni Citra Dewi. Ini karena namanya mirip-mirip ini ya, Bunga Citra Lestari. Makanya Mbak Putri pilihkan deh, ada pilihan Anes Siduri. Kita menyapa lagi di belakang sini, di WhatsApp ada Mbak Reni. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mbak.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
1: Mama Tua Putri, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Mbak, mau lagu apa nih Mbak Reni?
1: Lagu Sunda aja dah.
0: Sunda, judulnya apa yuk?
1: Anu tuh nah, Tanjak Burangrang.
0: Oh, Tanjakan Burangrang boleh. Ucapannya malam ini apa nih Mbok? Silakan Mbok.
1: Buat tuh semangat. Busu Jami ya. Busu Sebu Koko. Busu Abdurrahim. Busu Iis.
0: Iya, iya.
1: Ini pada kuringan. Mm-mm. Yang bangun cuma Mbok Reni.
0: Iya, kita berdua ya Mbok. Orang tuh sudah ngantuk nih.
1: Iya, ini lagi nungguin air tadi kan.
0: Iya, oke
1: okay. Ya, buat Mbok Putrinya kalau pulang hati-hati yuk.
0: Iya.
1: Nah, jaga kesehatan ya Mbok. Jangan lupa minum.

0: vitaminnya, Bu. Okay. Itu pesannya dokter kita perempat khusus Mama.
1: Oke, makasih Mbak Reni.
0: Pagi-pagi, ya, oh pagi-pagi juga gitu, ya kan. Jangan lupa olahraga ya. Jaga kesehatan ya, gitu kan. Ayah, terima kasih ya Mbak Putri. Makasih ya kalau punya yang grece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni yang grece abis ya. Malam ini kita langsung nikmati lagu-lagu yang udah tamgalnya request ya, Bu Sumbo. Lagu selanjutnya ada Ampar-ampar Pisang, request dari Bu Su Misran.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruan dan sanak dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Minggu 7 Juni 2026 dari tempat tugas. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai berjumpa di esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Ronden Sana Perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa eta mendengarkan. Inilah Perompat RRI Samarinda hadir ngawani eta dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana perempat RRI Samarinda. Hambat nih saya Rarunita hadir untuk ngewanietam galanya di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 ya. Dan Mbak Ira hadir sampai dia ya merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tega apa nih kabarnya Krondensa? Semoga hambat nih jua etam galanya kesehatan aja. Selamat melakukan aktivitas di hambat ini sebelum ke dia etam untuk beraktivitas di luar rumah ya Krondensa. Ya kali ini Krondensana untuk informasi program saat lagi ada pengajian Al-Quran, nanti juga akan ada lagu islami, nanti ada hikmah pagi juga Krondensana Samarinda hamba jam 6.30, Dendang Makam jam 7, Halo Benua Etam di jam 8, dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi untuk program acara Krondensana ya yang kawa etam nikmati ya, dengarkan di hambat nih. Kalau gitu kita ketemu dulu sama pengajian Al-Quran. Kita dengarkan surah Al-Ahzab ayat 21-24 bersama finalis Soleha dan penerjemah Purwoko.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: بصير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
2: Kita pulang dulu.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Manusiaannya sih, kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondean Sana Perempat RRI Samarinda. Saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi hikmah pagi dan untuk hikmah pagi dari sahabat Miskat Indonesia, untuk kabat ini juga tidak terselenggara ya, karena ada keperluan ya Krondean Sana atau halangan yang mungkin Senin depan bisa mengisi kembali Krondean Sana ya. Kalau gitu kita akan ikuti Mutiara Pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda.
1: Di awal pekan 8 Juni 2026 kita semua alhamdulillah masih diberikan karunia nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, waktu, kesempatan untuk kita menguatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya diciptakannya kita manusia dan juga bahkan jin sekalipun tak lain tak bukan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan esensi utama penciptaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar untuk menghabiskan waktu umur kita atau menghabiskan semua energi kita untuk sekedar mengumpulkan pundi-pundi dunia yang hakikatnya akan kita tinggalkan gitu. Jabatan, kedudukan, berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan ini, merasa dia akan hidup selamanya sehingga menghalalkan semua cara untuk mendapatkan yang sifatnya fana. Apa yang fana? Jabatan itu fana, kedudukan itu fana, harta itu fana, kecantikan, ketampanan bahkan fana. Berapa banyak orang yang rela merogoh ratusan juta untuk mempoles wajahnya agar terlihat lebih tampan, lebih muda, tapi lupa mempoles amal-amalnya. Ya, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah, tapi kemudian dia mengerjakan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Ya, dia poles wajahnya agar terlihat cantik, dia berusaha semaksimal mungkin agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, padahal kelak dia akan tinggalkan kedudukan itu. Dia kumpulkan begitu banyak harta, bahkan

juga mendapatkan syafaatnya, sehingga kita dapat singgah di hauk ya, atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang perbuatan yang menghilangkan keberkahan ya. Apa sebenarnya hal-hal yang dapat menghilangkan keberkahan dan apa itu sebenarnya barokah? Menurut sebagian ulama, barokah itu maknanya sebagian dikatakan subutul khair wa dawamu, langgengnya kebaikan ya. Kebaikan yang kita lakukan itu langgeng, salat ya, misalkan berzikir, membaca Al-Qur'an, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya ya, dan terus kita lakukan ya, tanpa putus. Salat kita lakukan tanpa putus, zikir juga demikian, selalu senantiasa membaca Quran, bersyukur, nanti manifestasi syukur juga kita wujudkan dalam keseharian kita, tidak meninggalkan salat, itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ya, mengawali segala sesuatu dengan basmalah dan seterusnya, ini bagian dari manifestasi rasa syukur ya, tidak mengumpat dengan semua karunia Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ujian-ujian yang Allah berikan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Ma yusibul muslim min maridin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu alaihi." Tidaklah muslim itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kesusahan, dengan penderitaan dan seterusnya, melainkan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosanya. Ya, bersabar dengan ujian berupa sakit dan lain sebagainya, kesusahan, penderitaan dan seterusnya ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bertahan dengan kita, salat kita selalu senantiasa sampai akhir hayat kita, zikir kita, baca Quran kita, syukur kita. Nah, itulah dikatakan barokah juga menurut sebagian ulama. Subutul khair wa dawamu, kebaikan yang terus-menerus ada dan selalu istimrar, continue, berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Makna kedua yang lainnya juga dikatakan bahwa barokah itu adalah kasratun khair wa ziyadatuhu, ya, bertambahnya kebaikan ya, yang melimpah dan terus meningkat, ziyadah, selalu bertambah ya, bertambah kebaikan itu ya, dan terus meningkat ya, dalam kehidupan kita. Sholat ya, tiap hari kita sholat, bertambah kebaikan itu ya. Apa kebaikannya ya? Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam satu riwayat hadis dikatakan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa salatun nur wa sadaqatun burhanun ya, dan seterusnya. Dikatakan bahwa ya, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu ya, setelah daripada keimanan ya. At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah sebagai zikir yang kita baca setiap kali setelah kita sholat, tamla'ul mizan, memberatkan timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Atau subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau zikir kita mungkin setiap kali kita sholat, setelah sholat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, memenuhi ruang antara langit dan bumi ya. Bahkan kemudian Rasul mengatakan wassalatu nurun, sholat itu cahaya, cahaya dalam diri seorang mukmin, wajah orang sholat itu tampak, bisa terlihat ya, rona rasa syukurnya ya, cahayanya ya, bukan cahaya sebagaimana lampu dan seterusnya, tidak terlihat ya, yang tidak bisa diungkap dengan ya, ungkapan manusia, cahaya terlihat orang yang senantiasa menjaga sholat itu sehingga dia selalu bersyukur dan seterusnya. Nah, ini maka dikatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yang selalu bertambahnya kebaikan dan limpah terus meningkat, meningkat dan seterusnya. Nah, inilah makna barokah itu sendiri. Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi selain daripada barokah, hari ini kita akan berbicara tentang apa saja yang dapat menghilangkan keberkahan. Kalau keberkahan itu tadi kita katakan bahwa subutul khair wa dawamuhu, atau kasratul khair wa ziyadatuhu, yaitu terus menerus dan berkesinambungan kebaikan itu, atau ya, kebaikan yang melimpah dan terus meningkat. Ada juga yang dapat menghilangkan, mengurangi ya. Karena barokah itu adalah kebaikan, maka lawan kebaikan itu adalah keburukan, maka keburukan itulah yang dapat menghilangkan segala kebarokahan ya.

0: nanti kan bukan hanya pada diri, tetapi bisa pada tempat, bisa pada ya lingkungan, bahkan bisa sampai pada aspek negara pun kehilangan berkahnya. Ya dalam satu doa dalam Al-Quran itu kan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya, negeri yang thayyibah, thayyibatun, yang baik. Baik itu karena terisi keberkahan di dalamnya. Warabbun ghafur, ya, dan Allah kemudian mengampuni orang-orang yang ada dalamnya karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika mereka melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan yang merajalela, saling menghujat antara satu dengan yang lainnya, saling mengolok-olok, saling menyakiti, maka hilang keberkahan. Allah angkat, Allah cabut keberkahannya, sehingga ya, sesuatu yang seharusnya bisa mendatangkan kebaikan, semisal negeri kita ini kaya dengan sumber daya alam, emasnya, batubaranya, minyaknya, timahnya, tembaganya, hutannya, kaya. Tetapi seolah-olah kita adalah negara yang miskin. Nah, ini hilang keberkahan. Ya, yang seperti itu. Kenapa? Tadi saling menyakiti di antara mereka. Ya. Mereka tidak peduli kepada orang lain. Dia mengayakan diri sendiri. Dia zalimi dan seterusnya orang lain. Maka Allah cabut keberkahan itu. Pada negara yang kaya kemudian serasa dan seolah-olah kita ini tinggal di negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Ya, dan seterusnya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung saja kepada beberapa hal yang dapat menghilangkan keberkahan. Ya. Nanti kita bisa lihat dan kita buka di dalam kitab, ya, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, ya, pada bab yang ke-268. Beliau menyebutkan beberapa hal yang menjadi aspek dapat menghilangkan keberkahan, baik pada diri seseorang, pada keluarga seseorang, pada lingkungan masyarakat, ya, kemudian bahkan pada aspek yang lebih, ya, kompleks lagi, yaitu negara. Ya, di antaranya adalah, ya, saling menyakiti, ini yang dapat menghilangkan keberkahan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sebenarnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, dan dosa itulah yang menghilangkan keberkahan. Mereka saling menyakiti. Allah Subhanahu wa ta'ala saja di dalam hadis qudsi itu menyerangkan, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi hamba-Nya. Ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalimu, kata Allah. Dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya Aku mengharamkan kedzaliman, ya, 'ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah tidak pernah menyakiti hamba-hambanya. Kalaupun hamba-hambanya itu ada yang miskin, melarat, ada juga yang sengsara, nah, itu karena perbuatan tangannya dia sendiri. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan perangkat dan, ya, karunia yang membuat dia hidup di dunia ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kebaikan. Innal 'abda la yadhliba dzamba fa yukhramu 'alaihi qiyamul lail, wa innal abda la yadhliba dzamba fa yukhramu 'alaihi rizquhu uyyalahu. Sungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan maksiat dosa yang dia tidak bertobat dari dosa itu, ya, rizquhu uyyalahu, ya, hilang, diangkat kebaikan itu, rizkinya bahkan dihalangi dari perbuatannya itu. Jadi rizki itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan selalu bertolak belakang dengan keburukan. Ketika dia melakukan maksiat dan dia tidak bertobat, maka dia terhalangi dari rezekinya. Orang yang melakukan maksiat kemudian dia tidak bertobat, saya terhalangi dari ilmunya. Orang yang melakukan maksiat dan tidak bertobat, susah bangun malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud itu susah, bukan karena kita tidak bangun kita, tapi karena maksiat itulah siang hari kita lakukan kemudian menghalangi ibadah kita kepada Allah. Rezeki pun dapat terhalangi karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Maka Allah sendiri menegaskan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman. Ya, semuanya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Enggak ada Allah mengapa Allah menzalimi hamba-hambanya. Ya. Kalau kita nanti buka dalam surah An-Najm itu dikatakan wa annahu wa aghna wa aqna. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala itu aghna wa aqna. Itu menciptakan dan menjadikan bagi manusia itu aghna wa aqna. Agna itu kecukupan, kaya, ya, akna, ya, wa anna wa ghina wa akla. Ya. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah di situ tidak mengatakan ya dengan kalimat aku ciptakan kekayaan dan kemiskinan. Harusnya kan kalau kita bicara tentang lawan kata gitu kan, ya. Nanti ada tinggi, ada rendah. Ada besar, ada kecil. Ya, harusnya kan seperti itu. Wa annahu, contoh dalam surah An-Najm itu wa annahu wa adhaka wa abka. Sebenarnya Allah menciptakan dan menjadikan abhak. Ya, manusia itu abhak itu tertawa. Ya, tertawa itu simbol bahagia. Wa abka dan juga menangis. Nah, ini kan berlawanan. Lawan ini. Abka itu menangis. Menangis itu simbol susah. Wa annahu khalaqa zawjayni dzakara wal unsa. Sebenarnya Allah menjadikan menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Nah, ini kan fitrahnya seperti itu, berpasangan. Ya, laki-laki perempuan. Kalau ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, dia melanggar fitrah. LGBT, gay. Nah, maka itu melanggar fitrah. Dosa, makanya termasuk dosa besar. Ini yang harus kita waspadai di negeri kita ini sekarang. Sudah marak-maraknya gay, LGBT dan seterusnya. Ya. Melanggar fitrah. Karena Allah wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal untha, Allah menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya wa annahu ya huwa abhaka wa annahu huwa aghna wa akna, Allah menjadikan kekayaan dan kecukupan. Allah tidak mengatakan lawan kaya itu miskin, enggak, tapi cukup. Artinya Allah itu mencukupkan setiap orang yang dilahirkan itu dicukupkan rezekinya. Kalaupun ada yang lebih dinamakan kaya. Seperti itu. Adapun yang lainnya itu tidak dimiskinkan oleh Allah, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang hilang apa yang Allah karuniakan itu karena maksiat dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan perbuatan dia sendiri bukan Allah. Makanya Allah menegaskan Allah tidak menzalimi, tidak menyakiti. Tapi kita kadang manusia, sesama manusia itu saling menyakiti. Makanya Allah menegaskan, "Wala tadzalamu, jangan kalian saling menyakiti antara kalian." Karena saling menyakiti, menzalimi itu menghilangkan keberkahan. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allahu an mutafaqun alaih. Jadi Abdullah bin Amr bin As yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang kaum mukmin yang lainnya itu ya terhindar dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa sungguhnya menyakiti itu dengan dua, ya, dengan dua, dengan tangan kita, yang kedua dengan lisan kita. Ya. Dan banyak hari ini terjadi orang mengambil hak orang lain dengan tangannya. Tangan ini maknanya bisa nanti power, kekuatan, kekuasaan. Dia ambil haknya orang dengan kekuasaan yang dia miliki. Hari ini ya, keadilan itu bisa dibeli, katakanlah seperti itu, dengan uang. Ya. Orang yang melakukan kesalahan, kezaliman terhadap orang lain, dia cukup menyewa pengacara yang kondang, dia cukup menyewa pengacara yang ya terkenal, yang punya nama, power, atau dia cukup dengan datang kepada pejabat yang bisa membackup dia. Ya, sehingga kesalahan-kesalahan semua kesalahan-kesalahannya dapat terlindungi dan tertutupi. Nah, ini hari ini seperti itu yang terjadi di negeri kita pun sama juga terjadi yang seperti itu, jual beli perkara dan lain sebagainya. Ini terjadi ya, menyakiti ya, dengan tangan. Tangan ini maknanya bukan hanya memukul, kalau dalam makna yang sesungguhnya dia pukul, dia berkelahi, menyakiti orang lain sampai tumpah darah orang lain, membunuh dan seterusnya. Tapi maknanya bukan hanya itu. Dia di sini adalah dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan power yang dia miliki, dengan kemampuan akal, kepintaran yang dia miliki, sehingga dia mengambil hak orang lain tersebut, menzalimi dan menyakiti orang lain tersebut, ya. Dan juga min lisani, dengan menggunakan lisan, ya. Lisan ini nanti dengan kata-kata, ya, yang menyakitkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, menjatuhkan martabat orang lain. Hari ini di negeri kita ini kita setiap hari menyaksikan gitu di media sosial kita ini saling menghujat, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Ya, mantan istri dengan suaminya ya, saling ya, kemudian menyakiti dengan kata-kata yang tidak baik di media sosial, saling menghina dan merendahkan, menjatuhkan dengan yang lainnya. Nah, ini terjadi di negeri kita saat ini ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang juga ya dapat menjadikan hilangnya keberkahan, yaitu saling mutus hubungan ya di antara sama muslim, memutus silaturahim ya, memutus hubungan baik dengan kerabat, saudara, apalagi dengan orang tua gitu ya, atau dengan sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun ya, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Saudara itu kan tidak harus dia bernasab ya. Saudara kok dalam Islam itu adalah dia saudara seakidah. Sesama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama akidahnya, dia sama-sama muslim. Jadi kalau kita bicara saudara, ini ada dua di negeri kita ini nantinya. Saudara seakidah semuslim ya, sesama agama, menyembah Allah yang sama. Yang kedua adalah ya, saudara dalam makna ya, sebangsa dan setanah air. Sama-sama lahir di dalam ya, negeri tercinta rahim Indonesia dan seterusnya. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, damaikanlah di antara saudaramu itu ya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia tausiah perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Kami akan undang Anda tentunya untuk berpartisipasi di sajian ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Mutiara Pagi, berdengar bersama dengan Ustaz Fatolis ya, dari DPU Kalimantan Timur, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Silakan untuk Anda bergabung tentunya di sajian telepon 7365667434395 ataupun juga pesan singkat di 0811554976. Untuk Anda yang memonitor saat ini lewat streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Salam, Cimita.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, Ustaz, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Ustaz, ini kan Ustaz pasti tahu lah ya, kalau di Jawa itu zaman nenek moyang kita dulu kan ada istilah begini, wong bodoh itu jadi pangane wong pinter gitu. Jadi orang-orang bodoh itu semita jadi makanannya orang pintar, ujarnya gitu. Jadi barangkali kejadian seperti sekarang ini Ustaz, jadi gimana kira-kira menurut Ustaz, penjelasannya seperti apa gitu ya, pepatah Jawa itu yang zaman dulu, mulai zaman dulu lah ya, begitu ada pepatah seperti itu gitu. Mungkin ini ya, Cimita. Ya. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Di belakang Pak Nano ada lagi? Halo? Terputus ya. Bisa dicoba kembali pendengar di 7365667434495 ya, untuk sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Fatolis, perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Nah, kita bahas dari Pak Nano dulu ini Ustadz. Tadi beliau bertanya soal pepatah Jawa ini, bagaimana tanggapannya Ustadz?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sebenarnya tadi penjelasan saya belum tuntas ya, karena termute tadi ini saya, tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan jika

0: Sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Nah ini ya beberapa hal yang dapat menjelaskan kebaikan dan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, bahkan negara dan bangsa ini gitu. Ya, adalah kita dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, Masya Allah. Pendengar silahkan, ini sudah ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Ahmad Zaini yang mengirimkan WhatsApp. Ustadz mohon penjelasannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kaki kanan seorang hakim yang adil itu diibaratkan menginjakan di surga, sementara kaki kiri seorang hakim yang zolim itu atau yang tidak adil itu menginjakan ke neraka. Sementara hakim di negeri kita saat ini Ustadz lebih mementingkan jabatan dan uang. Seperti apa katanya tanggapan Ustadz ya? Itu Pak Ahmad Zaini. Satu lagi di jalur telepon saya terima. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya. Ustadz. Ibu Ria Fauzi ini ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Iya. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Iya. Apakah keberkahan ibadah kita kalau kita misalnya punya bukan musuh sih, cuman kita enggak bertegur sapa, tapi sudah memaafkan, sudah kita maafkan, tapi untuk menegurnya kembali itu males gitu Pak Ustadz, karena mungkin ada hal-hal yang memang tersimpan di hati, walaupun sudah berusaha untuk memaafkannya, tapi selalu selalu mengingat kelakuan yang pernah dilakukan kepada kami gitu loh, kepada kita, jadi susah untuk melupakannya, kejahatannya gitu. Apa, tapi kita sudah memaafkan, apakah keberkahan ibadah itu hilang atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, semoga salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Ria Fauzi ya. Kita jawab dulu satu persatu ya Ustadz ya. Dari Pak Ahmad Zaini dulu, silakan.
0: Ya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawab pertanyaan Pak Ahmad Zaini tadi. Ya, saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadha tu thalathatu ya. Sungguhnya hakim itu nanti atau dia pengambil keputusan ya, orang yang berkecimpung dalam dunia hukum dan seterusnya itu ada tiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahidun fil jannah wa tsani fil nar. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Ya. Hakim itu kalau dia ya timpang sebelah ya, maka potensi dia untuk masuk neraka itu lebih besar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi gitu, al-qudatu thalathatun. Ya, hakim pengambil keputusan itu ada tiga. Ya, satu di surga, dua di neraka. Berarti potensi neraka lebih banyak ini. Ya. Wahidun fil jannah wa tsani fil nar. Fa ammal ladzina fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka yang di surga, farujulun arafal haqqo, ya faqadu bihi, ya warujulun arafal haqqo, ya. Mereka yang di surga adalah mereka yang tahu itu kebenaran, kemudian dia ungkapkan kebenaran itu. Ya. Dia mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan apa yang menjadi ya perintah Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah itu tidak menzalimi. Hakim itu dia pengejawantahan dari apa perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menzalimi. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalim, jangan kalian saling menzalimi ya. Dia diangkat menjadi seorang hakim itu untuk mengambil keputusan yang adil, tapi justru dia tidak mengambil keputusan yang adil. Dia tahu itu benar, tapi dia karena ada orang yang membayar dia, dia selewengkan kebenaran. Nah ini neraka. Tapi kalau dia mengambil keputusan dengan benar, dia katakannya hak itu hak, batil itu batil, ya. Nah maka ya dia akan masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, fa'amal ladina fil jannah. Adapun hakim yang dia akan masuk ke dalam surga atau pengacara katakannya akan masuk ke dalam surga ini adalah farujulun arafal haqqo faqadobihi warujulun arafal haqqo. Dia tahu itu kebenaran, maka dia ungkapkan kebenaran itu, ya. Adapun hukmi, ya, orang yang masuk ke dalam, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa finnar, wa rajulun qadalin nasi ala jahil, fahuwa finnar, ya. Ya, ada orang yang dia tahu bahwa itu adalah keburukan, tapi dia kemudian, ya, mengambil keputusan itu karena

0: kebodohan dirinya, ya, lemahnya dirinya, mau dibayar, ya, pada tahu dia bahwa itu adalah keburukan, itu salah, tapi karena dia tidak tahan dengan godaan materi dan seterusnya, akhirnya diambil keputusan yang bertolak belakang. Nah, ini akan di neraka. Ya, kalau yang makanya Nabi mengatakan satu di surga, dua di neraka. Potensi untuk masuk ke dalam neraka itu lebih besar menjadi hakim atau menjadi pengacara itu. Makanya hati-hati. Ya, itu mungkin barangkali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ibu Ria tadi ya, dan yang melakukan kesalahan katakan, atau ada orang lain punya salah kepada diri kita, ya. Kemudian ya kita sudah memaafkan. Tapi barangkali ya kita tidak bisa melupakan ya, ini kalau ini bab yang normatif lah. Karena kita manusia ini diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita, dengan hati kita. Akal itu untuk berpikir, hati untuk merenung gitu. Ya. Semua kejadian-kejadian yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tersimpan dalam memori yang baik. Ya, yang nanti kelak di akhirat itu akan dibuka. Makanya dalam rukun iman ya, kita mengimani ya, di antaranya adalah beriman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, di antara malaikat yang harus kita imani dari 10 malaikat yang ada itu adalah Rokib dan Atid. Rokib itu pencatat amal kebaikan di sebelah kanan kita, Atid itu adalah ya malaikat yang mencatat amal keburukan di sebelah kiri kita. Ini mencatat, merekod semua apa yang kita lakukan itu akan tercatat dengan baik. Nah, ya, makanya kita diberikan akal ya oleh Allah untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, diberikan hati. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan seperti ini, ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya setiap pendengaran ya, karena kita menangkap informasi sampai kemudian masuk ke hati akal kita itu dengan pendengaran kita. Nah, sam'a wal basara kemudian yang kedua dengan penglihatan kita. Ya, wal fu'ada. Nah, yang ketiga Allah sebutkan dengan fu'ada. Fu'ada itu hati. Ya, persamaan kata dari kolbun itu adalah fu'ada, hati kita. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati kita bukan sekedar hati kalau apa namanya makhluk gitu pada umumnya, jantung itu digunakan untuk memompa darah ya, menyalurkan ke seluruh tubuh, bukan, tapi juga digunakan untuk merenung, menyimpan memori juga dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kita sudah memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Ya, mungkin dulu pernah memfitnah kita sampai keluarga kita hancur. Jelek reputasi kita di masyarakat. Ya, hilang jabatan kita karena fitnah tersebut dan seterusnya. Kemudian suatu ketika dia datang pada kita minta maaf. Sudah kita maafkan, tapi hati ini belum bisa melupakan apa yang dia lakukan. Nah, itu normatif itu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita itu pikirnya dapat menyimpan memori masa lalu kita. Ya. Tapi jangan sampai, ya. Kalau melupakan memang susah nanti. Keburukan orang lain itu kepada kita. Dan kemudian orang itu sudah minta maaf, ini memang susah, tapi jangan sampai karena memori yang tersimpan tadi dengan keburukan orang lain padahal kita sudah memaafkan, itu bersikap tidak adil kepada orang itu ya. Jadi kalau memang masih tersimpan memori, tidak bisa melupakan tentang kejahatan, tentang perbuatan orang itu, hal yang normatif, tapi memaafkan tetap jalan, ya kita sudah maafkan lah. Dulu ada seorang ya, apa sahabat gue, ya sebelum dia masuk Islam, ya dia termasuk orang yang punya track record yang luar biasa sekali buruknya, ya kalau kita nanti baca dalam sejarah, ya dalam perang Uhud itu diceritakan ada seorang wanita namanya Hindun, ya yang dia menyewa seorang budak dengan dijanjikan untuk dibebaskan dia dari budak, ya kalau dia bisa membunuh seseorang yang sudah ditargetkan, yang dibunuh juga tidak tanggung-tanggung, dia adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijuluki sebagai Asadus Sokhr, singa padang pasir gitu. Pamannya Nabi, ya, yang sangat disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat membela kuat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hindun itu sangat dendam karena membunuh keluarganya dalam perang Badar itu. Saking marahnya dia, kemudian ya, dia sewa seorang budak, ya, khusus dia nggak boleh ngapa-ngapain, dia hanya mengincar satu orang saja, yaitu Hamzah. Ya, nah dalam perang Uhud kemudian dibidik itu Hamzah itu, ya, dia karena Wahsy ini adalah seorang ahli dalam menombak, maka dibidik, ditunggu gitu, dicari celahnya agar dia bisa melemparkan tombaknya. situasi ini. Ya, maka di satu kesempatan dia tobat, kena wafat Syahid Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Dan kemudian dia melapor kepada Hindun, saya sudah membunuh Hamzah. Maka datanglah Hindun kepada jasadnya Hamzah, dia belah dadanya, dia ambil jantungnya, dia kunyah itu. Dia potong telinganya Hamzah bin Abdul Muthalib, dia potong hidungnya, dia rusak jasadnya. Tapi nanti dalam satu riwayat diceritakan, Hindun dan Wahsy, budak yang dia sewa untuk dimerdekakan ini, untuk membunuh Hamzah itu, masuk Islam. Kedua-duanya, Hindunya masuk Islam, Wahsy budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan itu juga masuk Islam. Dalam riwayat itu dikatakan, saat dia datang kepada Nabi untuk bersyahadat, setelah dia berislam, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Wahsy, yang Nabi tahu bahwa Wahsy itulah yang melemparkan tombak ke dadanya, pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, setelah dia bersyahadat, Rasulullah sudah maafkan itu. Yang kau pergi dari sini, kata Nabi. Nabi tidak ingin melihat wajahnya, karena masih teringat memori bagaimana dia menombak pamannya, tepat di dadanya. Yang kemudian, Hindun pun demikian, mengunyah jantungnya, motong telinganya, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau memori keburukan kepada orang lain, mungkin kita susah menghilangkan, tapi memaafkan tetap jalan. Ya. Memaafkan dan jangan sampai kemudian kita berlaku tidak adil kepada orang tersebut. Allah alam bisawab. Ya.
1: Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ini Ibu Ria Fauzi, saya ke Pak Jumairi ini ya, tadi sempat menelpon tapi beliau akhirnya mengirimkan WhatsApp ini, Ustadz. Ustadz katanya bagaimana sebaiknya ada seseorang yang membaca Al-Quran setelah selesai sholat fardu dengan menggunakan pengeras suara di masjid katanya. Apakah ini diperbolehkan menggunakan peralatan masjid untuk kepentingan pribadi? Itu pertanyaan beliau, Ustadz. Mohon pencerahan katanya. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wala tadzalamu. Ini bukan sekedar diskusi dan kalian saling mendzalimi. Bahwa pada dasarnya perangkat pengeras suara itu, ya, toa di masjid, mic-nya dan seterusnya dengan segala perangkat-perangkatnya, baik di musola, di masjid dan seterusnya, ini fungsi utamanya itu untuk, ya, memanggil orang sholat. Ya, kalau dahulu, ya, sebelum ada ditemukannya mic, toa dan seterusnya, orang memanggil sholat di zaman Islam dulu, kejayaan Islam dahulu, itu dibikin menara yang tinggi di empat sisi masjid. Kemudian muadzinnya ada empat. Mereka azan serentak untuk bisa didengar. Nah, kalau sekarang kita sudah dimudahkan dengan toa, satu orang saja yang dia menggunakan, suaranya akan terdengar kemana-mana. Levelnya pun beda-beda. Sampai bahkan saya dengar ada toko itu yang sampai 1 miliar gitu kan, harganya, dengan kualitas suara menjangkau sekian kilometer dan seterusnya. Ya, fungsinya adalah untuk memanggil orang sholat. Yang kedua, kita ini tinggal di lingkungan masyarakat yang heterogen. Di sana bukan hanya muslim. Beda kalau nanti semuanya muslim di sana, dan semuanya menerima senang saja, misalkan baru sepakati, misalkan di lingkungan itu bahwa nanti setelah sholat, setiap kali sholat kita akan mutal tilawah, murotal, semuanya sepakat, setuju semuanya, tidak ada yang menolak dan seterusnya, ada kesepakatan bersama. Nah, itu gak masalah, dan kedua lingkungannya semuanya muslim. Nah, tetapi kebanyakan di kita di Indonesia ini, ya, kita kan heterogen, ada saudara-saudara kita, ya, yang lainnya yang bukan seorang muslim, ya, mungkin Nasoro, ya, dan lain sebagainya, yang tinggal di lingkungan kita, yang dia, ya, menurut sebagian kita bahwa itu privasi, gak boleh dia mengganggu ketenangan dengan menggunakan toa, mendengarkan sesuatu yang itu dimiliki oleh agama kita, muslim misalkan gitu. Bagi saudara kita yang Nasrani mungkin dia akan terganggu nantinya, pada akhirnya kan mendzalimi, mengganggu keharmonisan, hubungan sosial dan seterusnya. Jadi, ya, kalau saran kita, gunakan dengan sebaik-baiknya, ya, segala fasilitas dan sarana yang ada seperti toa dan seterusnya. Ya, kalau memang fungsinya untuk memanggil waktu sholat, ya silakan digunakan ketika waktu sholat. Ya, ketika sudah selesai sholat, ya tadi sudah, kita tidak lagi menggunakan itu. Ya, semisal ada saudara tetangga kita yang Nasoro dan seterusnya, sehingga tidak terganggu dan tidak menimbulkan fitnah bagi agama kita. Wallahualam bishawab.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ini satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, saya coba bacakan dari Pak Sulaiman Tela-Tela di Lobakung. Nah Pak Sulaiman ini bertanya, Ustadz bagaimana kalau dalam rumah tangga itu cekcok suami istri kadang tidak berteguran katanya. Nah apakah ini rumah tangganya tidak berkah katanya Ustadz? Silahkan Ustadz, boleh dibahas singkat ini Ustadz, silahkan.
0: Iya, mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sesama muslim ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya, berdiam lebih daripada 3 hari ya, sesama muslim, apalagi dengan keluarga di rumah yang seyogianya kita bukan hanya setiap waktu, setiap saat ya, setiap menit, setiap ini kita kan selalu berdiskusi, ngobrol dan seterusnya di rumah tangga untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu dengan anak-anak, dengan istri. Tapi kemudian karena satu hal mungkin kita tidak betul bersama. Kalau sifatnya itu sebagai calling down, misalkan gitu, nggak masalah kan kita ya, ada sesuatu itu yang karena setiap hari kita lakukan, setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, setiap hari bicara, setiap hari ini, sehingga terkadang ada namanya manusia itu muncul rasa bosan, rasa yang lainnya seperti itu. Kalau untuk calling down, barangkali kita ada beda pendapat dengan istri kita, dengan suami kita, sehingga kita sempat meninggi nada kita, pikiran kita, ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan suasana itu menjadi gak tenang. Kalau sifatnya untuk calling down, ya, masing-masing saling introspeksi diri dulu. Kalau bahasa dalam Islam itu muhasabah, ya, merenung, kontemplasi, ya, untuk saling merenung, ya, mengevaluasi di manalah salah saya dan seluruhnya gak masalah, ya. Tapi kalau kemudian itu berkepanjangan, ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan, ya, muncul ketidakharmonisan, ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Nah ini yang dilarang dalam Islam, dengan orang lain saja yang bukan saudara, bukan kerabat dengan ini, bukan saudara kandung dan seterusnya, bukan istri dan seterusnya, kita dilarang untuk tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, apalagi kepada ya orang yang dekat dengan kita di rumah gitu, ya. Maka ya ini tadi kunci dalam keharmonisan rumah tangga itu, yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah komunikasi, ya, menguatkan ibadah kita, zikir kita, sholat kita tidak ditinggalkan dan seterusnya di rumah. Kemudian yang kedua komunikasi, ya, kalau untuk calling down silakan mungkin 3 hari itu calling down atau 2 hari ya, tapi jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dan seterusnya. Harus dibangun komunikasi, karena kunci keharmonisan diantaranya adalah komunikasi dengan pasangan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab ya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa.
0: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita berada di penghujung acara mutiara pagi kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, beberapa hal yang menghilangkan keberkahan, ya, yang mudah-mudahan beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi bisa menjadi tazkirah, pengingat buat kita, ya, dan juga menjadi muhasabah, renungan buat kita bersama, ya, karena semua poin yang tadi sudah kita sampaikan itu hal yang relate sekali dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta Indonesia ini, sehingga perlu bagi kami untuk mengingatkan, perlu bagi kita untuk saling watawasobil haq, watawasobis sober, sehingga keberkahan yang barangkali kita rasakan mulai sedikit hilang dan seterusnya dari negeri kita ini bisa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita semua merasakan kebaikan-kebaikan, ya, di masa yang akan datang nanti dengan keberkahan itu. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat semua keburukan di negeri kita, ya, Allah tambahkan kebaikan dan keberkahan bagi negeri kita bersama. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. Alhamdulillahi nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik, Allahumma aftah lana abwaaba fadlik, Allahumma aftah lana abwaaba al-barakah, Allahumma aftah lana abwaaba al-khair, Allahumma aftah lana abwaaba al-sihah, Allahumma aftah lana abwaaba al-quwa, Allahumma aftah lana abwaaba al-jannah, Allahumma aafina fi badanina, Allahumma aafina fi sam'ina, Allahumma aafina fi basarina, اللهم عافنا في قلوبنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخصعنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Selamat hambat Kronden Sana, hambat nih Samarinda hambat ya, hadir dengan segala informasi Tula Kalimantan Timur. Untuk informasi di sekitaran atau di kawasan M. Yamin, kali ini terpantau cukup cerah ya cuacanya, lalu lintasnya juga cukup lancar saja. Hati-hati yang wayah ini mungkin dalam perjalanan yang mungkin menuju odah aktivitas ya. Untuk hambat nih Kronden Sana, kita awali dengan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Untuk Paser diperkirakan hambat nih hujan ringan, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau hujan ringan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur hujan ringan, Penajam Paser Utara hujan ringan, Maka Mulu hujan ringan. Untuk Kota Balikpapan diperkirakan berawan, Kota Samarinda hujan ringan, Kota Bontang berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur, dikutip tulah bmkg.go.id. Ya, dan selanjutnya Kronden Sana, kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini dikutip tulah rri.co.id. Jadi pemerintah Kota Samarinda itu terus mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian tulah modernisasi layanan administrasi kependudukan. Nah, program ini pun Kronden Sana menjadi salah sebuting fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Samarinda dalam mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Samarinda, Muhammad Rofiq, mengatakan aktivasi IKD terus dilakukan melalui berbagai kegiatan jemput bola, salah sebutnya dengan mendatangi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar proses aktivasi KUA dilakukan secara lebih mudah dan juga cepat. Ia menyebutkan sistem administrasi kependudukan nasional dah mengalami perkembangan cukup panjang, mulai tulah penggunaan KTP manual, kemudian beralih ke sistem informasi manajemen kependudukan atau SIMDUK, berkembang menjadi sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK, hingga akhirnya memasuki era KTP elektronik dan identitas kependudukan digital. Ia menambahkan, saat ini Disduk Capil Samarinda terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat IKD kepada masyarakat dan ASN. Selain memperluas aktivasi IKD, Disduk Capil juga mengembangkan berbagai inovasi layanan digital lain, berbagai pembaruan sistem dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Upaya ini pun menjadi bagian tulah strategi peningkatan kualitas data kependudukan dan pelayanan publik. Masih ada informasi lainnya nanti Mbak Ira hadirkan yo untuk etam galanya, dan masih teman juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Ewah-ewah, buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih hadir nemani Etam Galanya ya. Dan satu informasi terakhir di Samarinda Hambat, dikutip tulah rri.co.id. Jadi staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabila Karbala melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ISG Climate Action di Desa Budaya Pampang minggu kemarin. Dalam kegiatan ini, Tiar turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian atulah program kolaboratif penanaman 2.000 pohon yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Ia juga mengaku terkesan karena program tersebut diprakarsai oleh kanak-kanak muda yang berperan sebagai penggerak utama dalam menghadirkan berbagai kegiatan bermanfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Selain mendukung aksi lingkungan, Tiar juga nyoroti hubungan erat antara transformasi digital dan upaya pengurangan sampah. Menurut Sida, digitalisasi dah membantu pelaku usaha khususnya UMKM mengurangi penggunaan media promosi konvensional, tegak spanduk, brosur, dan poster yang berpotensi jadi limbah. Ia juga menjelaskan pemanfaatan teknologi digital termasuk pemasaran berbasis platform daring dan penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti KIRS mampu mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas usaha. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan generasi muda. Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa anak muda selalu ada di garda terdepan dalam pelaksanaan program sosial maupun lingkungan yang berdampak bagi masyarakat. Baiklah kerondian sana, itulah beberapa informasi tulak Kalimantan Timur di Samarinda Hambat. Setelah ini akan ada dendang mahakam, jadi tetap di Perompat RRI Samarinda.

Esensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Jagar budaya makam Lamohang Daeng Mangkona di Kelurahan Masjid Kota Samarinda semakin diminati masyarakat sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi yang menyajikan jejak awal berdirinya kota tepian. Arus kunjungan ke situs bersejarah tersebut terus meningkat dari berbagai kalangan, mulai pelajar dan mahasiswa, masyarakat umum hingga instansi pemerintah yang datang untuk mempelajari sejarah tokoh pendiri Samarinda. Makam Lamohang Daeng Mangkona memiliki nilai sejarah penting karena berkaitan dengan pembukaan wilayah Samarinda Seberang pada tahun 1668 serta menjadi salah satu bukti perkembangan awal peradaban kota tepian. Keberadaan nisan kayu ulin yang diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun dan kondisi yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri sekaligus memperkuat status makam Lamohang Daeng Mangkona sebagai cagar budaya yang terus dilestarikan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama.

0: bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola, ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sana Prompat RRI Samarinda, selamat hambat. Salam budaya, budayakan salam. Apa kabar ini Kronen Sana? Dendang Mahakam hadir ya, ngawani etam galanya dah ada Mbok Lisda, Radio Benua Etam hadir ya, mengawali hambat nih ya. Langsung aja kita terima telepon ya Kronen Sana, ini dah tulah hambat tadi berdering ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Siap, apa ini kabar Ari?
1: Baik.
0: Oke, langsung aja Ari, lagu apa ini kira-kira?
1: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
1: Baras Kuning.
0: Baras Kuning, siap. Siapa nih?
1: Pelanggan

0: Oke, itu aja. Oke, makasih Ari. Ada Ari di Juanda ya. Langsung kita terima lagi telepon berikutnya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar kita, Mbok?
1: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah. Aman cuaca di sana kayaknya cerah nih ya, Mbok?
1: Sama, kayak
0: begitu. Oke deh, lagu apa nih, Mbok?
1: Lagunya Kalau Tim Bersinar aja.
0: Kalau Tim Bersinar, oke,
1: ya, salamnya
0: siap.
1: Buat Bus Mamat, Gus Abdul Rahim, Abdul Syukur, Gus Rinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Naila, Mbok Nana ya. Buat jalannya aja sudah.
0: Siap.
1: Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Yuli. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Cerah Kak Busu, alhamdulillah. Iya.
2: Saya sudah melihat BMKG tadi, Mbok.
0: Apa itu?
2: Ini panas sama rendah. BMKG.
0: Iya, Kak.
2: Soalnya kan enggak olahraga laju, Mbok. Mau kuati sedikit, Boy.
0: Iya, semangat Busu yo.
2: Buah Kertongan lagunya, Mbok.
0: Siap, laksanakan.
2: Ya. Buat nih Busu Misran tua Julak. Julak Hamdan, nah Mbok Yuli tadi itu ada Mbok Asmi, Mbok Reni Joyo, Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Rahim, Busu Juar, Busu siapa lagi Haji Ahmad Riyadi, dan Busu Dehem yang di jalan hati-hati,
0: yang
2: sepeda tembok dengari RRI digital tembok.
0: Mantap.
2: Raja Kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Busu Mamat yang gabungannya. Kita terima lagi telepon di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, budayakan salam juga.
3: Kasiangan, Kak Dina.
0: Iya, siap.
3: Selamat siapa nih?
0: Mbok Ira.
3: Mbok Ira apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah nih.
3: Sudah sarapan ke belum?
0: Sudah.
3: Sudah sama Busu Mamar.
0: Sudah sarapan nih Busu, alhamdulillah sudah.
3: Salam sebelah sana.
0: Iya, siap.
3: Mohon maaf lahir batin lo.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak Hamdan. Ya udah kita terima lagi telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, budayakan salam.
0: Siap, apa ini kabar kita ini?
4: Alhamdulillah, sehat. Taulah kita, taulah siapa aku?
0: Siapa orang pasti. Ya kalau nggak salah nih yang di bajunya tuh yang dipakai kalau pas lebaran kayaknya. Atau nggak pas sholat belakangnya.
4: Bener
0: ya. Ya kan, baju koko. Gimana?
4: Sehat Mbak Yura ya?
0: Alhamdulillah sehat nih Busu.
4: Lawas nih ketemu juga.
0: Itu.
4: Terakhir tuh rasanya ada begadakan sahur tuh yo.
0: Iya, lawas benih deh tuh Busu. Lawas pakai benih dah.
4: Ya, masih ada maspori itu.
0: Iya, siap.
4: Ya, jadi kuning bunga hitam.
0: Boleh, lawas. Boleh ya, nanti diputarkan ya.
4: Ngapa dikit yo?
0: Iya.
4: Ada Bunda apa? Bunda Reni juga ya, Mbok Reni ya. Ada Mbok Nani, ada Mbok Nurul ya. Ada Tua Brahon, Tua Haji Lukman juga Melan, Nenek Ilas juga ya. Tua Denan juga ya. Ada Rinjani, ada Tua Ramli, Mbok Yuli tadi ya.
0: Iya, benar.
4: Kemudian juga Abdul Syukur ya, segala-galanya yang lagi meninggalkan hambat ini ya.
0: Oke.
4: Salam bahagia dan sejahtera aja untuk Mbok Ira ya.
0: Iya, siap.
4: Selalu sehat dengan keluarga yuk.
0: Makasih yo.
4: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Busu Saiful Goko ya. Yaudah kita ketemu dulu sama Baras Kuning dan juga Kaltim Bersinar.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo, aku gak apa lagi.
0: Undur digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda, masih ditemani Mbok Ira juga ya, yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya, Kronden sana yo. Kita terima dulu telepon di WhatsApp ya, Kronden sana. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar kita Bu Suwahyu?
1: Baik, ini baru mau sarapan nih Bu.
0: Siap. Apa ham lagu nih Bu Suwahyu kira-kira nih?
1: Lagu Beras Kuning aja Bu.
0: Tadi udah diputar awal Bu Su.
1: Waduh.
0: Yang ya, lain apa ini? Sudah
1: anu tadi. Kutai Bu.
0: Apa?
1: Aku mulang udah salah judul.
0: Oh iya, diputarin ya.
1: Iya, untuk Bu Iranya selamat bertugas saja, sehat selalu. Alhamdulillah LBS cerah lagi nih.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suwahyu ya. Kita baca ya kroden sana di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan Bu Reni. Salam budaya, assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Ira, Bu Reni hadir nih di Pro 4, lagunya empatan aja. Salamnya untuk Bu Semamat, Bu Yuli, Nailas, Bu Abdul Rahim, Bu Sujani, Bu Saiful Koko, Bu Susukur, segalanya aja ya. Cuaca cerah, panas nih katanya. Selamat bertugas Bu Ira. Siap, makasih. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Iya, siap. Apa kabar kita Bu Su?
2: Baik.
0: Siap. Apa ini lagu kalau sempat diputarkan nih Bu Su?
2: Cerah nih.
0: Hah?
2: Desa cerah.
0: Iya siap, cerah.
2: Beras kuning.
0: Beras kuning udah diputar Bu Su.
2: Itu ya, beras aja lah.
0: Oke, siap. Siapa nih?
2: Apa besar perkantong berkawan. Lagu itu aja.
0: Ya.
2: Apa nih? Beras berita.
0: Ya.
2: Apa nih?
0: Ini Bu Ira.
2: Bu Ira yo. Terima kasih Bu Ira.
0: Yo, sama-sama Bu Su.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sukutai ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
3: Hambat salam budaya. Assalamualaikum Bu Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar kita, Mbok?
3: Dik aja di sini panas, Mbok.
0: Siap, Mbok Nana ya. Apa lagu kalau sempat diputarkan nih Mbok Nana?
3: Kamu sempat, aku minta Pangeran Suryansa, kamu sempat.
0: Oke,
3: kamu
0: siap.
3: Kamu disempat umpatan aja.
0: Oke, siap, Mbok.
3: Aku salamnya buat segalanya aja Mbok Ira ya. Buat nunggu Mbok Ira, mau pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon sebelum kita hadirkan lagu ya. Keren dan sana, halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Halo, salam hambat. Salam budaya,
0: iya.
4: Budaya
0: salam. Siap, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik. Mbok Ira ya.
0: Iya, betul. Apa kabar?
4: Cuacanya di mana?
0: Di sini cerah, alhamdulillah.
4: Sama lah, kalau paginya agak cerah. Kalau kemarin,
0: iya, hujan. Yang hari ini aja lah Bu Su.
4: Kalau kemarin, Minggu hujan.
0: Iya, siap. Apa lagu kalau sempat diputarkan ya Bu Su ya?
4: Kalau sempat lagunya, kalau bisa lagunya Galau Banjar.
0: Dan oke, langsung sapa siapa nih?
4: Sapanya pertama sekali untuknya Mbok Ira ya. Selamat pagi, selamat bertinggal, semoga sehat selalu.
0: Yo.
4: Kemudian untuk semua lapen perempat Samarinda tanpa terkecuali dari anda. Selamat pagi, beraktivitas tentunya Mbok Ira, selamat pagi, semoga sehat selalu, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suamja ya. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu ada Belimbing Buah Kertongan.

Pisa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda masih didendang Mahakap yo. Jadi kronden sana yang mau tamat juga masih bisa nih, mungkin satu penelpon nih ya kronden sana sebelum boleh hadirkan dua buah lagu ya. Kita terima dulu. Ini dah ada siapa? Iya, halo.
1: Halo, selamat pagi dendang
0: siapa? Dendang Mahakam.
1: Oh.
0: Dendang Mahakam.
1: Dendang Mahakam waktunya.
0: Iya. Enggak ada, enggak ada passwordnya Nenang Mahakam.
1: Oh, kan aja ya.
0: Iya.
1: Kelajuan musim istirahat nih.
0: Iya, apa nih sapa-sapa siapa nih Bu Su?
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya di sempat lagi.
1: Oh, di sempat lagi, salam
0: ya. Oke, siap.
1: Salamnya buat semua aja dari siapa aja.
0: Oke.
1: Beli sikat dengan sepatu persingkat waktu ya kan?
0: Iya, benar.
1: Terima kasih Momina.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Sumistran. Yaudah kalau gitu kronden sana dua lagu terakhir aku mulang sama Pangeran Suryansa hadir nemani Etam galanya ya. Kalau gitu setelah ini akan ada Halo Benua Etam, Boyra juga masih ajak kronden sana untuk gabungan kita bekesahan-bekesahan yo di Halo Benua Etam. Yaudah kronden sana tetap di Pro 4 dan kita dengarkan dua lagu terakhir untuk nemani Etam galanya sampai berapa di jam 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.